0: Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara pakai mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke oleh ke sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi.

0: Ekonomi Desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
1: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
0: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
2: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
0: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
4: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
4: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
6: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
7: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
5: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: Kurban Husus.
1: Atas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
2: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa merah putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa merah putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
1: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
2: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
3: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
2: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
4: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
2: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
6: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
7: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
8: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
9: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk
0: ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
5: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang, di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, kembali bersama dengan kami RRI Tanjung Pinang dan juga Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang. Kita akan menyampaikan informasi situasi lalu lintas terkini bersama dengan Bribtu Rahadi Pratama. Selamat pagi Bribtu Rahadi.
2: Baik, selamat pagi.
1: Baik, selamat
2: kami,
1: pagi.
2: Kami langsung saja, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026 sekira pukul 7.29 waktu Indonesia Barat. Saya Bribtu Rahadi Pratama melaporkan dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu dalam lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribtu Rahadi Pratama melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi Bribtu Rahadi Pratama.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Pendengar, pada hari ini topik kita adalah tentang infrastruktur dasar yang dibutuhkan, menyoroti kondisi penerangan jalan di Kabupaten Bintan. Nanti akan ditanggapi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Bapak Muhammad Insan Amin SE MH, dan juga ada Kepala Bidang Permukiman Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Bapak Warsito Esos ST, pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang akan memberikan opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan di line telepon kami 2710 dan juga di 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi Bapak.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Kita di sini.
1: Waalaikumsalam Pak Rasino. Silakan Pak Rasino.
2: Topik hari ini apa, infrastruktur dasar
1: yang dibutuhkan?
2: Ya, menyoroti kondisi penerangan jalan ya di Bintan ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau kita lihat luas kebun Bintan itu sekitar 88.000 kilometer persegi dan hanya 3% luas daratan. Dan terkait dengan jalan, ada 3 jenis jalan, yaitu jalan kabupaten, jalan nasional, dan jalan provinsi. Selayaknya jalan-jalan ini sudah lengkap dengan tiang penerangan dan lampu jalan. Kewenangan lampu jalan juga berbeda-beda. Masyarakat tidak tahu apakah apa itu dinas perkim atau dinas lingkungan hidup atau perhubungan. Jadi kalau masyarakat disuruh lapor-lapor ke mana, ya pemerintah harus memberikan sosialisasi gimana kita harus melapor. Tetapi saya kira kalau masyarakat lapor lampu penerangan jalan mati rumahnya, itu kurang logis. Karena apa? Kecuali jalan-jalan kampung. Karena di tiap institusi pemerintahan tentu ada tim pengawasan terkait kesejahteraan dan layanan umum masyarakat. Nah, dari masyarakat pun sudah banyak yang menginformasikan melalui RRI ya, baik itu pada saat informasi publik, opini publik maupun pada saat kalau RRI itu sangat baik sekali untuk pemerintah merespon ya. Apa itu melalui dinas perhubungan, dinas perkim maupun dinas lingkungan hidup. Itu jadi Kabupaten Bintan yang terkait harus bisa menerima atau mendengarkan ya dari RRI, karena RRI milik kita, milik masyarakat. Jadi segera setelah ada laporan masyarakat lampu di sini jalan, di jalan ini lampunya putus, langsung terjun ke lapangan. Oh iya betul, ini lampunya putus. Tidak harus membuat video, kirim ke sana. Itu kan bagi masyarakat tidak semuanya mampu seperti itu ya. Dan inilah terjadinya simbiose mutualistis antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat bayar pajak, pemerintah memberi layanan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasino dari Kijang tadi, pendengar. Ya, sebelumnya juga sudah disampaikan ya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Bintan yang menghimbau masyarakat memahami pembagian kewenangan dalam penerangan lampu penerangan jalan umum, pendengar. Nah, informasi ini sudah kami sampaikan di Warta Berita pagi tadi, yang mana Perkim bertanggung jawab atas lampu jalan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan lampu jalan arteri dan protokol itu menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Perkim Kabupaten Bintan, Bapak Warsito juga mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang salah alamat. Nah, karena itu pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui instansi yang tepat untuk menyampaikan pengaduan. Saat ini laporan dapat disampaikan melalui kontak yang disediakan pemerintah daerah dengan melampirkan foto kondisi lapangan dan titik koordinat lokasi. Ya, jadi masyarakat diimbau ya segera melaporkan lampu penerangan jalan yang padam atau rusak, khususnya di kawasan perumahan dan permukiman, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai dengan kewenangan ya, pendengar. Oke, silakan untuk yang selanjutnya, tadi Pak Rasino sudah menyampaikan opininya, silakan untuk Anda yang lain, pendengar. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih Mbak Rika. Pertama-tama kita ucapkan apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Bintan melalui dinas perhubungannya ya untuk dapat meninjau ulang lampu-lampu yang mungkin gelap ataupun mati ya. Saya hanya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan Kota mungkin ya, untuk lampu jalan itu, jalan lintas barat itu hendaknya di jembatan Kamboi, di jembatan Busung, hendaknya dipasanglah lampu penerangan. Karena di situ, terkala saya pulang malam dari Tanjunguban, itu banyak anak-anak juga yang nongkrong dan main-main di atas jembatan itu ya Mbak Rika ya. Semoga saja tiang-tiang lampu yang sudah lama seperti tenaga surya itu hendaknya diturunkan, ya, diambil atau diganti dengan tiang listrik yang menggunakan tenaga PLN ini, Mbak Rika. Semoga saja pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa mengikuti hal yang sama dengan Kabupaten Bintan ya, untuk memberi pelayanan penerangan lampu jalan ini terkala disampaikan oleh masyarakat melalui acara opini publik ini. Tentunya ini hal yang positif bagi pemerintah ya, karena kita menyampaikan hal yang mungkin kurang baik, kita sampaikan supaya lebih baik ke depannya. Seperti di jalan-jalan Kota Tanjung Pinang ini banyak juga masyarakat yang menyampaikan, namun belum ada tanggapan. Apakah itu memang kena efisien anggaran? Tapi kan kita sebagai masyarakat pembayar lampu ini kan di situ kan ada PPN, PPJU ya, jadi pajak penerangan jalan umum. Tentunya kita tidak pernah tunggak ataupun tidak pernah terlambat bayar, tetap kita bantu. Namun pelayanan ini hendaknya segera juga lah dilayani kena masyarakat. Mbak Liza, Mbak Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih dari kilometer 6 Tanjung Pinang tadi peringir ya. Untuk yang selanjutnya, halo selamat pagi. Halo.
4: Halo Liga.
1: Halo Pak Umar, silakan Pak Umar.
4: Masalah Kabupaten Bintan penerangan lampu jalan ya.
1: Betul Pak.
4: Nah itu ya, alhamdulillah kalau bisa lintas-lintas barat maupun di kampung-kampung itu punya jalan-jalan protokol lah. Nah itu lebih bagus lampu itu dihidupkan. Sebenarnya lintas barat itu paling gelap itu. Jadi dekat-dekatnya apalagi mereka tahun baru, Natal tahun baru ya, tak berapa lama lagi kan mereka mau puasa, itu lampu jalan itu harus hidup. Jadi kalau bisa di Tanjung Pinang pun harus juga seperti itu, hidup lampu jalannya. Contoh di Jalan Merdeka itu, kalau dulu kan lampu jalannya Jalan Merdeka itu kan sepanjang jalan kan terang kan, nah, sekarang gelap. Jadi Pak Omar sependapat itu dengan Kepala Dinas Perhubungan Bintan itu, kalau betul-betul terwujud ya alhamdulillah ini Bintan terang menerang kan. Itulah yang Pak Omar apa kan. Tapi Rika, kalau lampu putih itu cepat terbakar dengan pada lampu kuning itu. Memang kalau lampu putih itu silau kita kan. Tapi kalau lampu kuning itu tidak gitu.
1: Okay.
4: Itu aja. Kalau bisa pakai lampu kuning lah. Itu saran Pak Umar ya. Tapi nanti Pak Umar dengan bertanya kepada narasumber ya. Nah itu aja Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih dari Tanjung Pinang tadi, Pak Umar ya. Oke, masyarakat Bintan silakan pendengar, mungkin masih ada yang perlu Anda sampaikan terkait dengan lampu jalan yang sering Anda lewati atau juga di pemukiman Anda, pendengar ada masalah, mungkin bisa sampaikan juga di sini, nanti akan ditanggapi ya oleh narasumber kita. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak.
5: Pokok ketapang daunnya lebar.
1: Isayu.
5: Jatuh satu melintas atap. Saya datang, wahai pendengar. Dari batu 10, Pak Batu hendak bercakap.
1: Okey, silakan bercakap Pak Batu. Kita dengarkan Pak, silakan Pak.
5: Tentang lampu memang unik ya.
1: Iya.
5: Kadang, ya, lampu jalan kata. Sebetulnya lampu penerangan jalan. Pengalaman kami soal lampu ini, Puan Rika, memang hampir 30 tahun. sebelum saya purna bakti. Lampu kami itu dari navigasi itu, jarak dia dari satu lampu ke lampu itu mau puluhan mil. Itulah tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai saya purna bakti, belum ada pula yang mampus. Kalau dia mampus, mati, itu kecelakaan kapal itu akan terjadi. Sangat berbahaya. Nah, ini lampu yang ada di darat, hanya berapa kilometer persegi wilayah dia, mati celik, hidup celik. Macam mana? Jadi di sana harus didudukkan petugas-petugas yang betul-betul ahli dalam bidang dia. Pemimpin dia harus orang teknik, kalau perlu insinyur elektro. Itu yang boleh menangani hal-hal seperti ini. Keluhan masyarakat itu wajar, karena mereka adalah pengguna yang disediakan oleh pemerintah untuk mereka. Kalau mereka mengeluh itu wajar. Kadang inilah yang terjadi. Jadi lampu-lampu kita ini sebetulnya tak susah kalau tenaga teknik, anggaran itu ada. Jadi diminta setiap laporan masyarakat itu harus ditampung. Masyarakat itu tak tahu ini nasional ke provinsi ke kabupaten ke kota ke, tak tahu. Kecuali setiap tiang itu, Puan Rika, tulis yang listrik ini provinsi, yang ini kabupaten, ini kota. Itu kalau rajin dibuat satu tiang-tiang itu, jadi masyarakat itu melapor tak salah alamat. Tapi ya, seperti saya katakan tadi, tampung semua keluhan masyarakat, baru dinas itu yang menyalurkan ke tempat dia yang benar. Provinsi ke, nasional ke, kabupaten ke, mereka yang harus menampung seolah-olah kotak pos dari masyarakat. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batubara, dari kilometer 10 tadi ya, pukul 7.47 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan terima penelpon selanjutnya pendengar hingga pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan dibahas oleh dua orang narasumber kita ya. Ya, tadi Pak Batubara, kita terima lagi ya penelpon. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ika.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Bapak siapa?
6: Leman, Mbak Ika di Lampung.
1: Pak Leman sehat, Pak Leman?
6: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Semoga Mbak Ika juga sehat selalu.
1: Amin, silakan Pak.
6: Iya, masalah lampu jalan, Mbak Ika ya. Iya, ya, kalau kita lihat di jalan-jalan itu, Mbak Ika, lampu itu ada yang sudah mati, ada yang sedang hidup, masih hidup, dan juga kadang-kadang itu lampu itu hidup 24 jam mereka, malam siang hidup gitu loh. Itu kan suatu apa namanya, sayang gitu kan, kalau tidak dibetulkan jadi pakai lampu otomatis gitu. Jadi lampu, kalau malam mati, kalau siang mati, kalau malam hidup gitu mereka juga. Dan juga lampu-lampu yang sudah mati itu mesti diganti. Di situ kan kita tiap bulan pelanggan itu membayar lampu jalan mereka sekian gitu kan setiap bulannya. Kalau dikalikan sekian kan banyak mereka. Ya, kepada petugas lah untuk memperbaiki lampu-lampu yang mati, baik itu lampu di jalan lintas, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, maupun yang di ke tempat instansi pemerintahan atau mungkin Islamis di seluruh Indonesia gitu mereka. Jadi jangan didiamkan gitu sih. Mereka supaya dibetulkan gitu mereka, kepada petugas PLN gitu, ataupun petugas yang terkait mereka gitu saja opininya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Baik, selamat pagi, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Leman tadi pendengar ya. Oke, ya harapannya tadi dibikin otomatis ya, sehingga lampu menyala pada malam hari dan padam pada siang hari. Dengan begitu tentunya ada efisiensi juga ya, Pak Leman ya, energi. Oke, kami masih menunggu untuk penelpon selanjutnya pendengar. Seluruh LPJU yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini masih menggunakan pasokan listrik PLN, pendengar. Pemasangan lampu jalan juga belum menjangkau seluruh wilayah di 10 kecamatan di Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan juga mengalokasikan sekitar 9 miliar rupiah setiap tahun dari APBD untuk pembayaran rekening listrik LPJU. Nah, kali itu masyarakat dihimbau segera melaporkan lampu penerangan jalan yang padam atau rusak, khususnya di kawasan perumahan dan permukiman agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai dengan kewenangan. Ya, Dinas Perhubungan menghadapi keterbatasan sumber daya pendengar, yakni hanya memiliki 3 petugas dan 1 unit truk operasional untuk melakukan perbaikan. Dengan keterbatasan itu, perbaikan tetap ditargetkan menyasar sekitar 1.750 titik PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan pada tahun 2026. Salah satu wilayah menjadi perhatian itu adalah kawasan wisata Gunung Bintan, ya, di mana minimnya penerangan dan kondisi jalan yang sampai ini masih dikeluhkan pengguna jalan. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal di Kampung Sekuning, ya, pada pekan lalu, dan pemerintah berharap perbaikan lampu jalan ini bisa meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari, sekaligus membantu mengurangi potensi tindak kriminalitas di lingkungan sekitar. Untuk penelpon silakan, masih akan terus kami tunggu, ya, kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini 27100 atau juga di 0811 77 89 830, pendengar.

Ya, jika masih ada penelpon, masih akan terus kami nantikan di kesempatan pagi hari ini. Topik kita adalah tentang infrastruktur dasar yang dibutuhkan menyoroti kondisi penerangan jalan di Kabupaten Bintan, pendengar.

0: Ya, tadi Pak Abdul Qadir menyoroti kawasan Jalan Lintas Barat ya, khususnya di sekitar Jembatan Kang Boy dan juga Jembatan Busung. Ya, keberadaan lampu jalan dinilai sangat bermanfaat tentunya ya, mengingat kawasan itu juga sering menjadi tempat berkumpul anak-anak muda pada malam hari, sehingga penerangan tentunya bisa meningkatkan keamanan ya. Oke. Baik, sudah tidak ada lagi penelpon. Kalau begitu kami cukupkan. Silakan lanjutkan diskusi Anda bersama dengan narasumber kami nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang Pagi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi yang mengangkat berbagai isu penting bagi masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, penerangan jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, lampu penerangan juga mendukung kelancaran mobilitas, pertumbuhan ekonomi, hingga menekan resiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Namun di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan, masyarakat masih mengeluhkan kondisi penerangan jalan yang belum merata. Ada lampu yang mati, kemudian ruas jalan yang belum memiliki penerangan sama sekali, hingga kebutuhan pemeliharaan yang menjadi perhatian bersama. Ini akan kita bahas bersama dengan tiga narasumber untuk hari ini. Ada yang pertama, Bapak Muhammad Insan Amin, SEMH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. Selamat pagi, Pak Insan Amin.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, Pak Insan Amin?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak flu
0: sedikit. Agak flu sedikit ya.
1: Agak beda, kan?
0: Mungkin karena musim buah kali ya, iya, di Bintan,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, kemudian juga ada Pak Warsito Esos ST, Kepala Bidang Permukiman Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perkim Kabupaten Bintan. Selamat pagi, Pak Warsito.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya pagi ini kita akan membahas tentang infrastruktur dasar yang dibutuhkan, menyoroti kondisi penerangan jalan di Bintan. Dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana strategi pembangunan serta pemeliharaannya agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar, penerangan jalan atau PJU bukan sekedar instalasi fisik pemanis kota, melainkan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, penurunan angka kriminalitas, hingga penggerak roda ekonomi warga di malam hari. Di Bintan, keluhan mengenai jalanan gelap, baik di jalur lintas utama maupun pemukiman warga, masih sering kita dengar. Nanti pendengar juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Kami langsung ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. Pak Insan, sebelum kita berbicara mengenai solusi, kita lihat dulu nih kondisi real di lapangan. Bagaimana kondisi penerangan jalan di Bintan saat ini? Apakah secara umum sudah memadai atau masih banyak titik yang memerlukan perhatian?
1: Baik, terima kasih Bu Aisyah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Pak Bupati ini dengan visi misinya di Disub, yaitu visi misi yang ketiga ya Bu Aisyah, sangat care sekali dengan penerangan jalan umum, yaitu di infrastruktur dan lingkungan. Jadi misi nomor tiga, jadi Bintan terang. Alhamdulillah semenjak Permendagri nomor 21 kalau nggak salah 2021 ya, kemudian kita dari Perkim sebagian untuk penerangan jalan umum itu diserahkan ke Dishub. Jadi bahkan sering Pak Bupati telepon saya langsung. Pak Hisan, itu lampu di sini mati, gitulah kira-kira. Nah, jadi beliau sangat care sekali dengan kondisi penerangan jalan umum ini. Cuma kita kan harus tahu juga nih, Ibu Aisyah. Jadi bahwasanya di Bintan itu kan banyak jalan nasional, jalan nasional yang memang kewenangannya itu ada di BPTD kelas 2 IPRI. Jadi Badan Pengelola Transportasi Darat, kantornya di Batam, dulu di Pekanbaru ya. Sekarang beberapa tahun ini ada di Batam, alhamdulillah sudah berdiri sendiri. Dulu ada BPTD Riau Kepri, itu bertanggung jawab terhadap penerangan jalan umum yang ada di lintas barat lah, jalan-jalan nasional
0: ya.
1: Nah, kemudian juga alhamdulillah sekarang juga BP Bintan sudah membantu. Nah, kemudian juga ada yang memang jalan-jalan itu jalan provinsi. Alhamdulillah provinsi juga membantu karena sesuai dengan kewenangannya buat saya. Jadi saya rasa itu dulu pembuka dari saya. Alhamdulillah juga terserah setelah penyerahan dari Dinas Perkim ke Dishub. Jadi mobil juga dikasih kita satu, kemudian teknisi juga dikasih juga. Terima kasih Perkim. Jadi apapun itu, kita ini semua pelayan masyarakat, Pak Isa. Artinya baik itu di Disub atau di Perkim, yang jelas masyarakat ini terlayani dengan baik. Ya. Saya rasa itu, Pak Isa.
0: Baik. Untuk penerangan sendiri sudah memadai, Pak, atau masih banyak titik yang memerlukan perhatian?
1: Kalau penerangan sebenarnya sebintan raya ya, Bintan Raya ini.

0: Artinya mengumpulkan seluruh stakeholder, baik pihak kejaksaan, pihak kepolisian. Ini gimana? Mm-hmm. Masyarakat banyak meminta terkait penerangan jalan umum. Mm-hmm. Artinya Pak Bupati perintahkan pada saat itu ke Dinas Perkim ya, Dinas Perkim untuk menghandle hal tersebut. Belakangan ini, alhamdulillah, jadi jalan nasional ini sudah banyak yang membantu menerangi jalan. Buat kami, apapun itu yang penting bintang terang.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu. Ya kalau menurut saya, kemarin lagi ada izin nih Bu Aisyah, cerita sedikit, lagi ada kunjungan Ibu Wapres.
1: Ya,
0: ya
1: Ibu,
0: alhamdulillah. Jadi kami, Pak Sekda juga cukup care, abang tolong dipantau betul gitu kan. Artinya ketika jalan nasional yang dilewati beliau, alhamdulillah hanya beberapa titik lampu yang memang mati, rata-rata hidup. Seperti itu, Bu Aisyah.
1: Oke. Kalau dipetakan nih wilayah yang masih menjadi prioritas selain tadi jalan nasional ya, yang memang karena minim penerangan, wilayah mana nih Bang? Dan apa sebetulnya yang menjadi penyebab?
0: Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak minim juga ya, Bu Aisyah, tidak minim. Artinya hanya kemungkinan standarnya mungkin di apa, di naikkan lagi. Artinya kalau untuk sekarang ini lintas barat itu sudah cukup terang menurut saya ya. Menurut saya sudah terang. Kenapa? Karena di samping BPTD selaku pemegang kewenangan, kemudian juga ditambah dengan BP Bintan ya. BP Bintan cuma dia ada ciri khasnya. Ketika
1: itu?
0: Lampu BP Bintan itu ada ukiran-ukiran ornamen Melayunya. Itu yang kami tahu. Jadi apapun itu, baik kewenangan dari BPTD, kemudian dari Dinas Perhubungan Provinsi, kemudian dari, bahkan kadang-kadang masyarakat ini kan tidak tahu nih. Ya, ada laporan di kita, kita coba teruskan dengan berbagai macam media. Jadi ya alhamdulillah, menurut saya sih tidak gelap-gelap kali Bintan. Begitu Bu Aisyah.
1: Baik, tapi masyarakat juga sering mengeluhkan nih Pak, lampu jalan yang padam cukup lama sebelum diperbaiki. Apa sebenarnya kendala terbesar dalam pemeliharaan PJU?
0: Baik, sebenarnya ini terkait dengan efisiensi ya Bu Aisyah. Artinya karena Bintan ini wilayahnya cukup luas, jadi kadang-kadang kita itu mengumpulkan dulu sekali jalan. Jadi hemat BBM, tentunya dengan tenaga kerja yang manpower kita terbatas juga, karena nggak sembarangan orang nih pegang listrik ini, pegang PJU ini gitu. Nah, jadi itu mungkin kendalanya, tapi kita berupaya semaksimal mungkin dengan beberapa metode, baik dengan IG di sub, kemudian juga ada aplikasi link Google. Jadi semuanya pegawai di sub itu penerima lapor. Terima laporan, baik by WA, grup apa semua, nanti disampaikan ke Satgas. Prinsip kami seperti itu.
1: Ada Satgasnya ya?
0: Ada Satgas khusus PJU di sub ya. Mungkin di Dinas Perkim ada juga Satgasnya. Khusus menangani masalah laporan dan juga terkait perbaikan lampu, Bu Aisyah.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kami beralih ke Pak Warsito, Kepala Bidang Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Kabupaten Bintan. Pak Warsito, banyak masyarakat menganggap semua lampu jalan menjadi tanggung jawab Dishub. Padahal Perkim juga memiliki peran. Bisa dijelaskan Pak untuk pembagian kewenangannya?
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelumnya mungkin kami coba apa, menyapa Pro RRI untuk Bintan pada khususnya dan masyarakat Tanjung Pinang pada umumnya. Dan yang pertama mungkin kami ucapkan terima kasih karena kami dari Dinas Perkim untuk yang kesekian kalinya diundang kembali, dan hari ini juga kami hadir bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pak Ihsan Amin. Nah, sebelumnya mungkin kami juga mengaturkan salam dari pimpinan Dinas Perkim Bu Aisyah, karena belum bisa hadir karena ada urusan yang belum bisa ditinggalkan. Nah, jadi kembali mungkin ke Dinas Perkim. Tadi benar yang dikatakan Bapak Kepala Dinas Perhubungan bahwa penerangan jalan umum ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pada Dinas Perkim pada khususnya, tetapi ada juga beberapa OPD yang terkait dan terlibat di dalamnya. Nah, jadi mungkin kami coba masuk kepada Dinas Perkimnya bahwa sesuai dengan aturan perundangan yang diamanatkan kepada Dinas Perkim sendiri, yaitu kami mengacu pada Undang-Undang 1 2011 yaitu tentang perumahan dan kawasan permukiman, bahwa secara tegas dan jelas dinyatakan

0: Kan bahwa penerangan jalan umum ini benar dikatakan sebagai infrastruktur dasar. Dia bersifat wajib dan merupakan persyaratan minimal. Kenapa? Karena kategori dan standar dari suatu permukiman itu adalah utilitas. Jadi sarana itu adalah merupakan penunjang untuk keselamatan perekonomian, sementara utilitas itu adalah untuk menjamin pelayanan kualitasnya. Nah, makanya kemudian dia dikatakan sebagai standar dari permukiman layak huni. Nah, terkait dengan PJU sendiri, memang semenjak diberlakukannya Permendagri tadi yang disampaikan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, yang awalnya PJU ini memang dilakukan di Dinas Perkim. Nah, di 2021 itu secara kewenangan memang sudah terbagi, Bu Aisyah. Jadi secara data per hari ini itu memang untuk khususnya Kabupaten Bintan itu kami udah mau hampir 1 tahun ini bersama Dinas Perhubungan, bersama mitra PKS kami PLN, yaitu kami melakukan pendataan di keseluruhan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, dari data itu kemudian bukan hanya di data terkait dengan titik PJU-nya saja, tetapi mulai dari trafonya, kemudian jaringannya, kemudian titik PJU itu sendiri termasuk dengan box meter KWH dan traffic light, Pak Amin ya. Nah, sehingga ditemukanlah angka jumlah keseluruhannya itu menjadi 5.186 titik. Nah, terkait dengan kewenangan penerangan jalannya sendiri itu ada sekitar 4.783. Nah, hari ini itu kemudian sudah dilakukan serah terima kepada Dinas Perhubungan juga sesuai kewenangan. Artinya untuk penerangan jalan umum ini sudah menjadi kewenangan per masing-masing OPD. Karena kami ini adalah bagian dari pengelola teknis terkait dengan PBJT, yaitu pengelola barang jasa tertentu. Nah, kemudian tadi disampaikan terkait mungkin dengan penanganan dan kewenangan ya, yang ada di Dinas Perkim sendiri. Nah, memang untuk di Dinas Perkim sendiri, secara kewenangan dan tusinya, ini memang kami menangani dari sisi perumahan dan kawasan permukiman. Nah, jadi memang selaras yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas Perhubungan, ini merupakan bagian dari misi Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Pak Amin, terkait divisi 3, yaitu Bintan Terang dan Satgas, penerangan jalan umum. Nah, makanya dari visi dan misi tersebut itu antara Dinas Perhubungan dan Perkim ini mempunyai tanggung jawab terkait dengan infrastruktur dasar tersebut. Nah, memang ada beberapa kondisi karena luasnya wilayah di Kabupaten Bintan yang terdiri dari 10 kecamatan. Dan memang kami akui sampai dengan hari ini itu kami belum bisa memasang keseluruhan titik-titik yang diharapkan. Karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan terkait dengan ketersediaan anggaran juga, kemudian terkait dengan belanja perawatan juga. Tetapi pada prinsipnya itu tidak menjadi halangan di kami. Karena yang kami butuhkan kemarin itu adalah kami melakukan pendataan ulang secara keseluruhan sehingga kami bisa memetakan apa yang kemudian menjadi permasalahan dan apa yang kemudian ingin kami lakukan. Nah, jadi harapannya memang kemudian antara kami, Dinas Perhubungan dan Dinas Perkim ini sendiri, kami memang sama-sama mempunyai tekad yang sama untuk mewujudkan Bintan Terang. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa secara infrastruktur dasar itu memang harus memenuhi 3 syarat wajib, Bu Aisyah. Yang pertama itu PJU sebagai utilitas ini dia harus dikategorikan sebagai aman.
1: Okay.
0: Yang kedua itu dia sebagai nyaman, dan yang ketiga itu dia sebagai sehat. Nah, jadi memang tidak mudah untuk mewujudkan itu, tapi kami mempunyai visi dan tekad yang sama untuk memajukan Bintan Terang. Mungkin dari kami itu dulu, Pak Isa.
1: Baik, artinya sudah dilakukan pemetaan ulang begitu ya, Pak ya. Nah, dari hasil tersebut tadi Bapak sampaikan dengan data 5.000 lebih titik ini yang sudah dilakukan penerangan.
0: Ya.
1: Oke. Dan masih banyak titik lagi kah kira-kira yang perlu diterangi untuk wilayah Kabupaten Bintan?
0: Iya, baik. Kalau terkait dengan titik yang akan dilakukan penerangan di Kabupaten Bintan,
1: ya,
0: karena ini terbagi terkait dengan 2 kewenangan. Nanti mungkin yang di Dinas Perhubungan Pak Amin yang ini yang menjelaskan, mungkin kami yang di Perkim. Jadi dari 5.186 itu kita sudah membagi kewenangan tadi itu sekitar hampir 1.972 itu yang ada di Dinas Perkim yang tersebar di wilayah perumahan dan kawasan permukiman.
1: Oke.
0: Nah, terkait dengan penambahan titik-titik baru tersebut, karena yang harus kita sama-sama pahami juga bahwa pembangunan ini kan bukan hanya dari utilitas PJU saja, Mbak.
1: Iya.
0: Artinya ada pembangunan dari sektor jalan, apakah itu jalan desa maupun jalan lingkungan. Nah, pembangunan baru itu kemudian butuh titik penerangan. Nah, mungkin ruas-ruas penambahan pembangunan jalan baru ini yang kemudian sampai hari ini kami sudah melakukan data pendataan, tetapi mungkin belum dilakukan pemasangan atau penyediaan titik PJU-nya.
1: Oke.
0: Karena kami juga masih berfokus pada titik-titik perawatan, titik-titik perawatan yang kemudian lampunya ini mati atau tidak menyala. Karena yang menjadi hambatan itu adalah seringnya laporan yang disampaikan ke kami juga bahwa ada beberapa titik yang kemudian tidak menyala. Nah, makanya dari situ kami coba membagi kerangka bekerjanya, itu adalah selain penyediaan, itu adalah juga perawatan. Karena perawatan ini adalah agar kemudian kondisi PJU itu masih tetap menyala. Di samping nanti kita melakukan titik-titik penyediaan baru.
1: Oke, ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ketika jalan baru dibangun, mengapa lampu jalannya sering belum tersedia? Apakah pembangunan jalan dan penerangan memang belum dirancang secara bersamaan? Kapan penerangan jalan itu mulai direncanakan? Apakah memang sejak awal pembangunan atau bagaimana, Pak Warsito?
0: Baik, jadi tadi yang kami sampaikan, Mbak, bahwa pembangunan utilitas di samping PJU itu kan ada berupa jalan dan jaringan air, kemudian jaringan listrik. Nah, pertanyaan ini memang sering kemudian disampaikan ke kami.
1: Yeah.
0: Nah, cuman yang harus kita pahami juga bahwa ada di suatu lokasi pembangunan jalan katakan. Nah, itu kadang juga belum tersedia tiang PJU maupun trafo. Karena sampai hari ini Bintan kan kami masih menggunakan daya PLN. Kami belum menggunakan PJUTS. Nah, artinya kami masih menggunakan trafo milik PLN. Kemudian masih menggunakan tiang milik PLN. Nah, untuk pembangunan-pembangunan jalan baru itu terkadang harus membutuhkan anggaran juga yang lumayan besar, karena kita harus tarik jaringan untuk kemudian menyisip tiang-tiang, mengalirkan arus atau daya sehingga titik PJU yang terpasang tadi itu kemudian menyala. Itu yang kemudian menjadi kendala sebenarnya.
1: Itu tapi, menjadi tanggung jawab siapa, Pak? Pemerintah daerah atau pengembang sebetulnya?
0: Kalau terkait dengan tanggung jawab, pembangunan yang ada di permukiman maupun di perumahan itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya kalau terkait dengan pengembang sendiri, ini kan berarti kan kita harus bicara di sektor perumahan, perumahan pengembang. Nah, perumahan pengembang itu sendiri, di kami itu secara aturannya, yang diatur di dalam Permendagri 15 yang terbaru sekarang itu, memang menjadi syarat wajib harus melakukan serah terima PSU-nya dulu ke pemerintah daerah. Nah, apabila itu belum dilakukan, nah itu belum bisa dilakukan yang namanya pemeliharaan maupun perawatan terkait dengan aset-aset PSU yang diserahkan.
1: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Insan Amin lagi untuk koordinasi di sub dengan Perkim agar pembangunan kawasan baru tidak lagi mengalami kekurangan penerangan. Seperti apa, Pak?
2: Kalau terkait dengan tentunya kawasan ya, kawasan perumahan berarti kalau itu ya. Jadi kalau sekarang ini karena kita fokus di jalan-jalan ya Bu Aisyah ya, artinya ketika jalan baru itu memang ada yang memang sekalian paket ya. Misalnya dinas PU atau mungkin badan BPJN ya, jalan nasional itu ada yang memang langsung. Seperti contohnya lintas barat lah, pada masa itu semua jembatan, kita tahu jembatan itu semua hampir semua mati, bukan hampir lagi, jadi memang semua jembatan itu mati. Nah, terus kemudian kita kan ada forum lalu lintas angkutan jalan namanya, di situ pembinanya Pak Bupati, Pak Kapolres, nah terus anggota ketuanya alhamdulillah di sub, kemudian wakil ketua dari Dinas Perkim, Dinas PU, BPBD. Di situ ada juga yang memang unsur-unsur dari BPTD dan PJN. Jadi terkait dengan di jembatan saja, bahkan saya pun kadang-kadang sampai ada masyarakat yang mengatakan, Pak Bupati kok jalan ini seakan-akan salah Pak Bupati gitu kan. Padahal kita sudah semaksimal mungkin mengupayakan bahwasanya jembatan itu dulu yang bangun itu PU. Artinya karena jalan nasional, jadi yang bangun PJN. Nah kemudian belakangan ini di forum tersebut kita sampaikan juga ya, Pak Warsito pernah hadir juga. Jadi Pak Kasat Lantas cerita, saya juga bicara, bahwasanya sekarang sudah tidak lagi. Jadi PU kalau misalnya dia membangun jalan, jalan tok gitu loh ya,
1: tidak lengkap dengan
2: PJU-nya. Oleh karena itu tentunya saya tidak putus asa nih, tentu cari jalan lain. Ya akhirnya coba kita usulkan ke BPTD, bahkan juga ke BP Bintan. Ya alhamdulillah semuanya juga geng, karena merasa punya kebersamaan yang sama, ingin Bintan terang juga. Tentunya dengan Bintan terang ini keselamatan juga akan terwujud, walaupun tidak bisa zero accident lah ya. Jadi semua dari kami ini Bu Isa bahwasanya berupaya semaksimal mungkin terkait dengan PJU ini bisa terlaksana dengan baik.
1: Oke, kalau kita lihat ya Pak, kondisi jalan, anggaplah di jalan lintas barat begitu ya, Bapak juga sampaikan tadi yang memang tidak ada lampu sama sekali. Itu sebetulnya penyebabnya apa Pak, lampunya bisa mati semua gitu ya?
2: Baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi mohon maaf, dulu teknologinya itu masih cukup sederhana. Artinya di mana baterai itu ada di bawah. Dan mohon maaf masyarakat, bukan masyarakat Bintan ya, masyarakat Kepri lah mungkin pada umumnya, masyarakat Indonesia ini terlalu ingin rasa memilikinya ada Bu Isha. Jadi ya begitulah kira-kira. Akhirnya sekarang teknologi berubah, bahwasanya baterai itu di atas. Ya sekarang sudah alhamdulillah ya, PLTS ini lebih aman.
1: Artinya jadi, ketika berada di atas akan kesulitan untuk diambil begitu ya Pak ya?
2: Saya nggak bicara seperti itu ya Bu, kita hanya bicara memilikinya, rasa memilikinya tinggi.
1: Tapi itu kan punya pemerintah gitu ya, tapi ingin dimiliki secara pribadi. Oke, baik. Baik, artinya memang ada upaya kepemilikan untuk barang tersebut begitu, sehingga mengakibatkan orang lain tidak bisa menikmati penerangan itu gitu ya. Nah kalau kita lihat target dalam 5 tahun ke depan, seluruh jalan kabupaten sudah memiliki penerangan yang memadai Pak untuk target?
2: Target saya sih tidak harus 5 tahun ke depan sebenarnya. Jadi karena Pak Bupati cukup care ya, artinya penganggaran-penganggaran sekarang dari semua sektor, baik dari Disub sendiri, kemudian hasil Musrembang, nah kemudian juga ada pokir-pokir anggota dewan, saya cukup sampaikan cukup care sekali. Kenapa? Karena beliau-beliau ini rata-rata peduli, pokirnya masuk sesuai dengan RPJMD Pak Bupati begitu. Artinya kalau memang pokir bisa menunjang RPJMD Pak Bupati, insya Allah dalam waktu 3 tahun ke depan insya Allah bisa terang.
1: Oke, kami beralih ke Pak Warsito. Selain APBD, adakah peluang memanfaatkan CSR perusahaan Pak atau energi surya untuk memperluas penerangan kawasan permukiman?
3: Ya, baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi kalau terkait dengan CSR sendiri, itu memang sudah menjadi bagian dari diskusi kami di hari ini dengan Pak Sanamin juga. Karena memang selain dari APBD yang kondisinya TKD kita hari ini juga masih mengalami penurunan, nah memang kita kemudian diharuskan untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain. Sumber-sumber pendanaan lain itu dianggap sah, yang kemudian bisa dilakukan dengan metode mungkin kerjasama melalui mungkin CSR tadi. Nah selain itu juga mungkin nanti kami juga akan mungkin berkoordinasi juga ke kementerian terkait dengan infrastruktur dasar ini tadi, karena penerangan jalan ini sudah menjadi bagian pelayanan dasar hari ini yang wajib. Nah, artinya yang tadi Pak Ihsan sampaikan, mulai dari tingkatan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati dan para anggota dewan, memang penerangan jalan ini harus kemudian dijadikan sarana untuk menuju visi misi Pak Bupati sendiri, yaitu Bintan Terang.
1: Bintan Terang ya. Ya. Oke, baik. Kami juga akan mengundang pendengar nanti untuk dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Kami kembali sesaat lagi.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih bersama dengan kami Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Infrastruktur dasar yang dibutuhkan, menyoroti kondisi penerangan jalan di Bintan. Dengan dua narasumber kami, Bapak Muhammad Insan Amin, SEMH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan, Bapak Warsito Esos ST, Kepala Bidang Permukiman Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perkim Kabupaten Bintan. Pendengar dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100, dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Kami persilakan untuk pendengar yang ingin berinteraksi di line telepon dan juga di line WhatsApp. Line WhatsApp sudah ada ya. Kita coba nantikan dulu untuk pendengar kita yang ingin bergabung pagi ini dengan topik infrastruktur dasar yang dibutuhkan, menyoroti kondisi penerangan jalan di Bintan. Silakan, tadi juga ada Pak Duha, Pak Sarman, Pak Rasino. Oke, ini Pak sudah ada. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Aisyah Jali Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Selamat pagi.
5: Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Baik, silakan Pak Umar.
5: Ini penerangan lampu jalan yang di Bintan ya?
1: Iya, betul Pak.
5: Memang kalau dilihat, saya Pak Umar pernah balik dari Trikora itu, lampu jalannya memang betul-betul banyak mati. Ya, tiangnya ada, lampunya nggak ada. Nah, ini juga satu pertanyaan ya kan. Kalau lintas barat itu ada 4 saja lampu yang hidup itu setiap jembatan, tapi sekarang katanya udah informasinya udah mati juga. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita pikir-pikir, pemerintah itu membuat jalan itu sebenarnya harus ada lampu jalannya, harus dipikirkan juga lampu jalannya. Kenapa? Karena kita takut ada begal, ada apa kan, itu yang kita takutkan. Kadang-kadang begini pula, diberikan lampu jalan pakai tenaga surya itu kan, dicuri pula baterainya. Itu kadang-kadang itu yang herannya saya gitu. Kita udah maju, kok ada seperti itu? Ada kan, ada yang pakai tenaga surya itu kan? Nah, itu macam di Kampung Bugis dulu kan banyak juga tuh, hilang baterainya. Itu. Jadi, kalau bisa, di Bintan itu bikinlah lampu itu, jangan yang warna kuning, warna putih Pak. Kalau warna putih itu, silau pandangan dari jauh itu. Kita bisa, kalau bisa, lampunya yang nasionalnya kan kuning. Jadi kalau yang kuning itu kita tak berapa silau gitu. Itu pendapat saya Pak ya.
1: Baik.
5: Usul saya. Nah, itu aja Aisyah Jari.
1: Terima kasih Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Duha di Jalan Sulaiman Abdullah. Selamat pagi Pak Duha.
6: Selamat pagi juga. Ini bersama narasumber kita Bapak Kepala Dinas Perhubungan ya Bu ya.
1: Betul sekali Pak Insan Amin.
6: Bapak Bupati.
1: Ada Bintan. Ada Pak Kadishub, kemudian ada juga Pak Warsito, Kabid Permukiman, Perkim Bintan.
6: Perkim Bintan, selamat pagi Bapak-bapak semua, ibu-ibu punya RRI. Semoga kita diberikan rahmat dan diberi kesehatan kekuatan.
1: Amin. Silakan Pak Duha.
6: Sebelum pertanyaan ini, saya mencakup masalah cerita dulu ya. Kalau cerita baru saya memberi pertanyaan.
1: Oke, dipersingkat Pak. Ya.
6: Nah, bersingkat. Masalah inilah jalan jalan lama itu. Waduh, sebelum saya pergi ke Pelabuhan Roro tuh, saya mau melewat sungai kecil. Orang itu bilang lewat jalan lama itu bagus sekali kan. Sekali lewat jalan lama itu, jalan uban lama ya, kan dari sungai kecil mau belok ke kiri kan. Nah, itu yang itu gelap sekali. Aduh, seram bulu saya lewat situ. Itu tak ada, ada sebagian rumah penduduk hidup. Nanti lewat lagi pertengahan itu, persimpangan belok-belok yang parah-parah patah itu lampunya enggak ada hidup sama sekali. Aduh, tolonglah diperhatikan. Masalah jalan Kijang sudah bagus. Nah, ini tolong beri catatan lah kepada yang termasuk dinas perhubungan juga lah, itu mencangkut masalah jalan kan, seperti tempat bak sampah di Kamboja Dalam itu sama di daerah pasar itu. Kalau bisa itu catatan lah untuk bagi dinas perhubungan juga kan. Kalau bisa dibuatkanlah tempat yang baik dan bagus, sebab limbah hawa pembuangan itu sangat bau sekali. Nah, kalau bisa diperbanyak dan diperbagus. Pertanyaan saya, kalau bisa lampu di jalan di daerah jalan lama itu tolonglah diterangkan, terutama di Pelabuhan Roro ini. Aduh, Pelabuhan Roro itu sangat kalau musim-musim libur ini, libur seperti hari Lebaran, hari libur anak sekolah itu sangat mengkhawatirkan lah. Penumpang ramai sekali, transportasi itu kayaknya tidak memadai. Kalau bisa diperbesar, diperbanyak. Habis itu masalah WC, tolonglah WC dong diperhatikan. Okay. WC itu tetap WC. Nah, tolonglah diperhatikan, kalau bisa disiapkan lah untuk pembangunan. Harapan harapan kita supaya kota provinsi Kabupaten Bintan tetap jaya dan maju. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon kami berikutnya dari line WhatsApp. Ini ada Pak Nanda di Mantang. Silakan untuk dapat bergabung di line WhatsApp 08117789830. Juga ada dari Pak Rasino, kita utamakan dulu untuk penelpon boleh. Dan juga di line WhatsApp 08117789830. Ada Pak Ras. Oke, sudah ada. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nanda di Mantang ya, Pak ya. Silakan, Pak.
7: Ya, Pak Nanda alias Atuk Pulau dari Mantang.
1: Atuk Pulau dari Mantang. Baik, silakan Atuk.
7: Ya, salam sehat untuk narasumber kita.
2: Amin.
7: Terong Bintan ya, termasuk Kabupaten Bintan Mantang ini. Ya.
1: Bagaimana Pak penerangan di Mantang, Pak?
7: Wah, kalau saya lihat tuh, kalau Mantang ini, kalau untuk penerangan dia, maksudnya penerangan jalan ataupun...
1: Iya, penerangan jalan, penerangan rumah, jalan di daerah
7: penerangan pedesaan. Penerangan rumah, alhamdulillah ya. Tapi ada kadang-kadangnya mati juga tuh PLN. Karena apa? Saya pernah tanya itu dia punya kapasitas mesinnya, engine, kata orang Malaysia, mesin lah ya, bahasa saya tuh. Itu yang tahun 80-an. Semenjak PLN berdiri di Mantang ini tak pernah terganti satu pun mesin yang baru kan gitu. Sering juga mati. Itulah kata, itu kadang-kadang mati dia kan. Jadi kalau untuk jalan, kami mohonlah dengan dinas yang terkait. Kira-kira kalau saya bercakap nanti tak sedap lah kan, di mana titik-titik yang harus ditaruh lah tuh gitu, jalan penerangan. Tapi kalau di jalan Mantang itu memang tidak ada tuh penerangan jalan. Itu terkecuali dekat-dekat tepi rumah lah ada itu, kira 50 meter dari rumah, tetangga-tetangga kan itu ada. Jadi saya selaku orang tua Mantang ini mengharap sangat lah dengan pemerintah Kabupaten Bintan untuk turun survei ke lapangan, di mana aja titik-titik yang harus dibuat penerangan jalan itu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda dari Pulau Mantang. Kemudian ada Pak Rasino. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah dinas terkait Kabupaten Bintan ikut dalam dialog pagi di Pro 1 Tanjung Pinang. Saya Rasino ingin menyampaikan masih banyak jalan yang gelap di tengah kota Kijang. Misalnya lampu Tugu Tanjak sudah bertahun-tahun tidak menyala. Di jalan Barek Motor, jalan dari relief Antam ke kantor camat, jalan dari Kampung Kolong 6 ke Kampung Kolam. Saya kira sudah saatnya Satgas memeriksa dan melaporkan serta merealisasikan penerangan jalan umum di Kijang, karena bagi masyarakat yang telah dipungut pajak PJU tentu berharap pada imbal balik dari pemerintah. Dan jika pemerintah mendengar keluhan masyarakat di RRI, tentu tidak susah tugas siapa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lampu jalan. Terima kasih atas responnya. Baik, terima kasih. Ada lagi untuk penelpon berikutnya terputus, silakan dapat menghubungi kami kembali di 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Sembari diikutkan saja untuk penelpon kami akan langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi. Tadi sudah ada 3 penanya, Pak Umar, Pak Duha, atau Nanda, dan juga di line WhatsApp tadi ada dari Kijang, Pak Rasino, menyampaikan beberapa titik yang memerlukan PJU. Silakan kami ke Pak Insar Amin terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua atas perhatiannya demi Bintan Terang. Dari Pak Umar, kemudian Pak Duha ya. Jadi Pak Duha, terima kasih. Cuma nanti akan kami coba sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait tempat sampah ini, karena tadi ada tempat sampah. Kalau dulu di Perkim ya. Ya, sekarang di Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat sampah. Nah, kemudian untuk jalan itu yang dari Sungai Kecil ya, itu jalan nasional ya. Jalan nasional. Jadi mohon maaf Pak Umar, ini sekedar informasi saja. Kalau jalan nasional itu rata-rata dia listnya kuning. Ini pemberitahuan kepada khalayak. List tengah.
1: List jalan tengah.
2: List tengahnya, markanya. Tengah ya.
1: Oke.
2: Warna kuning untuk membedakan sepintas ya. Bahwasanya itu jalan nasional. Kemudian kalau jalan provinsi dan jalan kabupaten itu putih biasanya. Selanjutnya untuk yang di Pak Rasino. Ini orang tua kami. Terima kasih Bapak. Bapak ini sudah cukup aktif, artinya memacu kami selaku yang muda-muda ini untuk bekerja lebih giat lagi. Mungkin nanti yang tugu tanjak apa segala macam itu terkait dengan Dinas Perkim ya. Jadi Pak Nanda yang di Mantang, kami coba nanti sampaikan ke mitra kami PLN Pak. Terus juga saya pikir itu ya Pak Umar, kemudian Pak Duha, dan juga Pak Nanda dan Ayahanda Rasino. Baik, terima kasih.
1: Baik. Nah, ketika memang jalan tidak ada penerangan Pak, khususnya untuk jalan nasional, nah yang dilakukan dari Dishub sendiri, apakah memang tetap akan meneruskan laporan tersebut kepada pemerintah pusat?
2: Baik Ibu, kami sebenarnya ini jadi bahan juga. Artinya jadi bahan, kami sengajalah, bukan apa, kami takut-takut lah orang nasional ini. Ini kami dikomplain dengan masyarakat ini. Nah, kemudian juga tentunya kami telepon by surat juga. Bahkan ada kecelakaan-kecelakaan yang memang kami sampaikan juga. Kami surati, kami lampirkan di situ foto-foto dan juga terkait dengan yang ada agar penerangan ini segera terwujud gitu. Kami bersurat by phone tentunya ya, kalau by phone kan ada juga kebetulan kan di Dinas Perhubungan ini kan banyak alumni STTD. Jadi kami berdayakan semua lini bergerak Ibu. Jadi kadang-kadang ada dalam tanda kutip faktor kedekatan nih, kami manfaatkan itu. Jadi karena BPTD itu rata-rata STTD, kita pakai berdayakan itu sambil bersurat juga. Artinya seperti kunjungan kemarin Ibu Wapres ini, sebenarnya kami by phone. Bahkan Pak Gubernur pun sangat care sekali dengan penerangan jalan. Jadi saya cerita sedikit Bu Isa, pernah saya di Lagoy itu sebelah Pak Bupati, sebelahnya Pak Gubernur, nah kemudian depannya Pak Luan. Saya cerita sedikit nih, saking care-nya pimpinan kita. Jadi kemana tuh kepala BPTD? Dia bilang kan, jadi saya telepon dulu lah, Bang izin Bang, saya bilang ini Pak Gub mau bicara. Saya bilang gitu, saya takut nanti beliau kaget pula kan. Jadi kasih-kasih Pak Robi, kemudian ke Pak Ansar. Artinya, beliau sangat care sekali loh. Memang ketika seorang kepala dinas mungkin yang bicara, itu ketika gubernur yang bicara, itu beda. Walaupun biasa aja, Pak, itu tolong ya, ini ada kunjungan besar, ini. Besoknya langsung tumbang semua tuh. Dia kan ditumbangin tuh, Pak, kalau petralis tuh. Artinya seperti itulah. Artinya care-nya seorang pimpinan, ya, ya ketika kita, tentu kita ini kan selaku bawahan kan, tentu telepon juga gitu. Cuma ketika beliau telepon, besoknya langsung tumbang. Tuh, perbaiki lah. Yang jelas pada saat kunjungan kenegaraan, pimpinan alhamdulillah bisa teratasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang memang rela beliau itu langsung menelpon kepala BPTD.
1: Oke, baik. Kami beralih ke Pak Warsito. Silakan Pak untuk dapat menanggapi.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Mungkin sebelumnya terkait dengan pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bintan, yaitu Pak Nanda. Ini mungkin saya ingin menyampaikan titip salam dari Bapak Kepala Dinas Perkim untuk masyarakat Bintan, pada khususnya Bapak Muhammad Irzan. Nah, artinya dari Pak Bupati dan Pak Kadis Perkim juga, ini sama yang disampaikan Pak Amin tadi. Terkait dengan penerangan jalan ini, kami memang sedaya upaya. Hari ini kami sudah melakukan selesai pendataan dan pemetaan. Jadi insya Allah pemetaan ini akan coba nanti kami sampaikan ke pimpinan juga terkait dengan tindak lanjut dari pemetaan tadi. Nah, artinya kalau untuk Kabupaten Desa Mantang sendiri, Kecamatan Mantang, memang titik PJU kami secara pendataan itu ada 38 titik di Kecamatan Mantang. Nah, artinya memang kalau terkait dengan ruas jalan, panjang jalan ini, memang penerangan PJU ini sepanjang apapun jalan yang kita bangun pasti dirasakan akan kurang. Nah, makanya lagi-lagi kembali kepada ini, nanti akan coba kami prioritaskan, karena di dalam pemetaan itu kami sudah coba membuat skala prioritasnya, Bu Isa. Artinya skala prioritas tadi untuk menunjang yang amanat di kami bahwa infrastruktur dasar ini harus kemudian mempunyai 3 syarat wajib, yaitu aman, sehat,
1: nyaman.
3: Aman, nyaman, dan sehat. Nah, artinya aman, nyaman, dan sehat ini kemudian kami harus benar-benar memprioritaskan bahwa lokasi-lokasi mana yang kemudian akan kita lakukan penyediaan pemasangan PJU. Contoh misalnya dikatakan daerah-daerah kawasan permukiman padat, atau kemudian di tempat-tempat sosial keagamaan, atau tempat-tempat UMKM dan berkumpulnya orang. Nah, itu mungkin yang menjadi prioritas kami, di samping juga dengan penerangan jalan itu sendiri. Nah, itu. Nah, jadi ini juga perlu dukungan dari stakeholder dan masyarakat juga. Dan di forum ini juga, di Pro RRI ini juga, kami menghimbau, kami berterima kasih kepada masyarakat Bintan khususnya, bahwa apabila melihat ada lampu PJU yang kemudian tidak menyala, itu segera diinformasikan ke kami. Nanti di akhir sesi ini akan kami sampaikan terkait dengan layanan pengaduan, Pak Isan. Sampaikan layanan pengaduan, dan itu kemudian hanya cukup dengan masyarakat melakukan foto dokumentasi terkait dengan titik PJU yang tidak menyala dengan dilampirkan dengan titik koordinat. Karena tanpa titik koordinat nanti kita akan sulit untuk melacak ini posisi tiang PJU-nya di mana. Nah, karena di pendataan kami hari ini bersama Dinas Perhubungan dan PLN itu, kami sudah kemudian mengidentifikasi itu sampai ke trafo dan jaringan, sampai ke jenis lampunya apa. Karena kalau boleh jujur kami katakan, untuk Bintan sendiri ini kami masih sekitar hampir, ya mungkin sekitar 60% itu sebenarnya masih konvensional. Artinya lampu-lampu lama, ya Pak Amin ya, yaitu lampu-lampu sonte yang berdaya tinggi. Nah, memang kedepannya kami mempunyai target jangka menengah dan panjang sama dengan Pak Iksan Amin. Lampu-lampu sonte ini akan kita remajakan atau kita perbarui dengan lampu-lampu hemat energi, yang artinya lampu hemat energi ini juga dari sisi keberlangsungannya nanti menjamin infrastruktur dan kualitas, kalian menekan mungkin biaya untuk operasionalnya maupun perawatannya. Ini tuh.
1: Oke, baik. Kemudian tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Rasino juga barangkali yang ditanggapi,
3: ya.
1: Pak.
0: Ya, baik. Mungkin yang disampaikan Pak Resino terkait mungkin dengan Tugu Tanja ya, Mbak. Yeah. Ya memang Tugu Tanja sendiri sepengetahuan saya memang sampai hari ini itu memang masih di kami, Pak Isan Amin. Nah, ini memang Tugu Tanja ini nanti ini sudah kami telaah. Artinya memang nanti ini akan kami lakukan penambahan penerangannya.
2: Alhamdulillah.
0: Di dalam Tugu Tanjanya tersebut. Karena di dalam Tugu Tanja itu kan dia berbentuk bangunan bulat. Ya, artinya nanti apakah lampu yang akan dipasang atau digunakan nanti itu lampu yang akan menghiasi di bangunan kelilingnya atau nanti dari dalam. Nah, ini yang lagi kami kaji hari ini. Karena Tugu Tanja ini kan dia berhadapan langsung dengan traffic light dan persimpangan. Ya kan, Pak? Nah, artinya secara keamanan pengendara ini juga harus nanti kita perhatikan, Bu Isa. Makanya nanti kami juga akan berkoordinasi, Pak Isan, dengan Disub. Artinya terkait dengan Tugu Tanja ini, penggunaan lampunya tadi ini, apakah kemudian nanti tidak, kalau diterangi, tidak mengganggu keamanan dan ya, kenyamanan pengendara. Mungkin itu, Bu Isa.
1: Oke, baik. Kalau dari Disub sendiri, Pak, untuk kanal pengaduan yang mudah diakses, itu apa dan juga berapa lama sebetulnya target penanganannya, Pak?
2: Baik, kalau dari kanal kita yang jelas, semua pegawai di Subintan itu menerima laporan. Itu saya pastikan betul. Jadi semua yang kenal sama itu pegawai di Subintan menerima laporan, karena pada dasarnya kita ini kan semua pelayan. Saya tekankan itu sama semua anggota. Kemudian nanti laporan disampaikan ke Satgas PJU. Jadi sumbernya banyak nih, Bu Isa. Sumbernya banyak, tapi titiknya nanti tetap ke satu Satgas. Nah, kemudian juga ada kita di IG, di Sub, IG resmi. Ada juga yang kadang-kadang sifatnya masuk ke situ. Kemudian juga di TikTok juga kita ada, berbagai dengan media. Kemudian juga ada kita Google, apa tuh? Googling. Googling, artinya itu kita sebagai sarana untuk melapor. Nah, kemudian juga ada yang memang surat resmi. Resmi itu artinya dari lurah atau mungkin ada keluhan beberapa RT, dia fotokan tentunya dengan sedapat mungkin dengan menggunakan maps ya. Apa namanya itu maps yang memang ada, karena untuk memudahkan deteksi kita. Nah, karena sepanjang jalan ini kan susah nih. Betul. Kalau ada mapsnya enak. Jadi itulah sarana-sarana yang memang kita miliki di Sub. Nah, kemudian sepan lapor ada juga masuk sekarang. Kadang-kadang sepan lapor juga masuk. Artinya sudah banyak sekali link atau menerima aduan gitu ya. Masyarakat ini bisa melalui WA semua pegawai di Sub, bahkan WA saya pun welcome gitu kan. Tetap nanti muaranya ke Satgas PJU. Artinya tentunya tolong dong gitu kan, dipercepat. Nah, cerita target sebenarnya kalau untuk, karena kami ini kan rata-rata pegawai PJU-nya tinggal di Kijang. Kami buka saja nih, Bu Isa. Tinggal di Kijang, dan kemudian mobilnya pun standby di Kijang. Bintan Timur. Jadi kemungkinan memang kita tidak memisahkan ya, artinya tidak prioritaskan Bintan Timur, Bintan Utara. Cuma kadang-kadang biasanya lebih cepat yang dekat gitu kan, sekalian jalan. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya pas dekat nampak langsung kenapa enggak gitu loh.
1: Perlu menunggu lama ya,
2: perlu
1: Pak.
2: Perlu menunggu
1: ya?
2: Lama. Ikan cepat ikan gabus, bukan ikan lele, Bu Aisyah.
1: Oke, okay. Makin cepat makin bagus ya.
2: Tidak bertele-tele.
1: Habis itu kita ke pecel lele. Oke, okay, artinya ketika memang laporan itu masuk, itu bisa langsung cepat diproses begitu ya, Pak Insan ya. Baik. Kami ke Pak Warsito, bagaimana masyarakat dapat mengusulkan pembangunan lampu jalan di lingkungan pemukimannya, Pak? Apakah melalui Musrenbang atau ada mekanisme lain?
0: Baik, terima kasih Bu Aisyah. Jadi kalau terkait dengan pengusulan penyediaan titik-titik PJU di Perkim khususnya, mungkin sama nanti dengan di Dinas Perhubungan, memang forum formalnya itu memang usulannya melalui Musrenbang. Forum formalnya melalui Musrenbang. Nah, makanya tadi benar yang disampaikan Pak Amin, memang antusias masyarakat terkait dengan PJU ini sangat besar, Bu Aisyah.
3: data yang masuk di kami itu dari usulan musrembang masyarakat itu cukup banyak. Sementara target yang kami siapkan juga untuk satu tahun itu memang tidak banyak. Artinya apa? Tidak banyak itu kami harus mengkombinasikan dengan perawatannya juga. Karena kan kita nggak bisa bicara kemudian menambah titik baru, tetapi kita mengabaikan yang sudah ada, existingnya. Nah ini kan harus kita kombinasi. Nah secara target juga kalau di kami itu untuk dalam satu tahun itu secara rencana itu kami 100 titik. Nah tapi mungkin bisa lebih. Nah artinya itu kan secara realisasi. Nah harapannya ini bisa lebih. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan juga ke masyarakat juga bahwa saya menganalogikan bahwa pembangunan PJU ini sama seperti kita membangun rumah. Jadi dia harus bertahap. Jadi tidak langsung instan selesai dan jadi. Karena yang namanya titik-titik penerangan ini kan seperti kami ini kan menerangi, itu bukan di rumah masyarakat, tetapi adalah di jalan dan bangun-bangunan. Artinya bangun-bangunan itu yang berseberangan dengan jalan. Nah artinya ini memang menjadi konsen kami juga dan Dinas Perhubungan juga khususnya. Nah jadi terkait dengan pengaduan dan pengusulan, artinya masyarakat mungkin tadi sama, kalaupun terkait dengan pengaduan bisa langsung nanti kami serahkan layanan pengaduannya atau berupa mungkin surat langsung ke Dinas Perhubungan. Makanya hari ini kami Dinas Perhubungan dengan PLN juga ini kami sudah menyelesaikan yang namanya itu pendataan secara keseluruhan. Nah makanya dari pendataan tadi itu pelaporan ini kami cuma hanya butuh titik koordinat, dan titik koordinat itu nanti bisa kemudian kami buka di sistem informasi laporan jalan penerangan jalan umum. Nah itu nanti akan terdeteksi dia lokasinya di mana, jenis lampunya apa, kan begitu. Nah tinggal nanti apakah itu kewenangan mau di Disub ataupun di Perkim ya Pak Amin ya. Di Disub mempunyai satgas juga, di kami juga mempunyai satgas juga. Nah artinya kolaborasi dua OPD ini kami yakin dan percaya ke depannya ini dapat mewujudkan visi misi juga. Artinya ini saya gabungkan saja untuk infrastruktur layak huni itu harus aman, nyaman,
1: sehat.
3: Nah, itu Pak Amin.
1: Oke. Kami ke Pak Amin lagi, Pak. Kalau ada tambahan anggaran tahun depan untuk memasang 100 titik lampu baru, apa prioritas pertama yang akan Bapak pilih? Dan mengapa?
2: Oh, maksudnya tentunya kita dengan melihat ketersediaan manpower ya, Mbak Isa. Jadi ketersediaan manpower biasanya memang teknisi kita ini mampunya hanya itu, gitu kan. Jadi kita nggak mau barang kita buat yang memang tidak bisa untuk dipelihara atau diperbaiki, gitu. Jadi tentunya sekarang sih udah mulai masuk nih, banyak juga. Alhamdulillah kami kemarin ditelepon sama RRI, kami sedang membahas anggaran untuk 2027. Ya. Alhamdulillah bahkan kami sampai jualan loh Ibu ke Dewan. Bapak-bapak mohon izin ya, ini kalau mau apa, gampang loh. Konstituen ini bukan saya ngajarin, saya bilang gitu kan. Bukan saya ngajarin loh, itu loh PJU yang si A buat, gitu lah kira-kira. Sampai merayunya sampai seperti itu. Artinya upaya-upaya yang memang supaya Bintan ini terang lebih awal lagi dari targetnya Bu Isa.
1: Oke, okay. Sebelum kita akhir dialog pagi ini, saya juga ingin meminta komitmen singkat nih dari masing-masing narasumber. Bolehkah masyarakat Bintan berharap bahwa ke depan semakin sedikit ruas jalan yang gelap dan semakin banyak kawasan pemukiman yang memiliki penerangan yang aman dan layak? Kami ke Pak Warsito dulu.
3: Baik, terima kasih Bu Aisyah. Terkait komitmen ini kami sambut baik karena ini merupakan komitmen bersama juga antara pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas Perkim, Perhubungan, dan kami juga bahwa visi misi Pak Bupati ini, Bintan Terang ini memang harus kemudian kita sukseskan. Nah, komitmen ini kemudian tidak terlepas dari peran masyarakat juga. Artinya penyediaan PJU yang sudah terpasang ini harus kemudian secara tanggung jawab itu bukan hanya kemudian menjadi tanggung jawab OPD saja. Artinya masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Artinya ikut bertanggung jawab itu mungkin dalam sisi bukan memeliharanya, tetapi menghindari terjadinya misalnya tingkat pencurian.
1: Yeah.
3: Mau itu instalasinya ataupun jenis lampu yang sudah terpasang. Nah itulah harapan kami, artinya apabila kemudian masyarakat mengetahui apabila ada oknum atau siapapun lah yang melakukan
0: yang saya sampaikan tadi, pencurian apakah itu jaringan, apakah itu lampu terpasangnya, itu mungkin segera bisa diinformasikan kepada kami, biar kemudian kami bisa langsung melakukan identifikasi terkait lapangannya. Mungkin begitu.
1: Oke. Kalau untuk layanan pengaduan tadi, Pak?
0: Ya. Kalau terkait layanan pengaduan, itu nanti akan kami berikan, itu semalam sudah saya ini. Itu
1: boleh.
0: Dia berupa WhatsApp.
1: Oke, kami boleh disampaikan?
0: Ya.
1: Sebelum kita nanti terakhir, penutup dari Pak Insan Amin. Jadi masyarakat nanti boleh mengadukan ya Pak ya, berkaitan dengan lampu jalan yang mati, tapi juga harus menyertakan sesi dokumentasi yang disertakan dengan tagging jalan Google. Ya. Silakan Pak.
0: Baik, terkait dengan layanan pengaduan untuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan, itu layanan pengaduannya di nomor 0813-7614-7919.
1: Oke, kami ulangi di 0813-7614-7919.
0: Ya, pengaduan ya. Itu kemudian cukup dilampirkan itu dengan nama pelapor,
1: ya.
0: Kemudian nomor kontak yang bisa kami hubungi, kemudian yang tadi foto lampu dan koordinat titik lampu. Itu aja, Bu Isa.
1: Oke, terima kasih. Kami ke Pak Insan Amin, silakan Pak. Untuk closing statement-nya.
2: Baik, terima kasih Bu Aisyah, terima kasih juga RRI yang memang beberapa kali kami berkunjung ke sini. Buat kami komitmen itu sebenarnya sebuah niat tulus, Bu Aisyah. Artinya ketika innamal amalu binniat, ya, ketika kita berbuat baik, insya Allah ada jalan. Nah, kemudian juga dan juga jadi amal ibadah, Bu Aisyah. Jadi amal ibadah insya Allah. Nah, kemudian ketika kita niatkan ini menjadi terang, kita meniatkan untuk agar tidak jadi kecelakaan, insya Allah itu menjadi sebuah amal ibadah. Nah, kemudian komitmennya itu saya sangat mendukung sekali apa yang program dari RRI ini. Artinya peran serta masyarakat juga perlu, jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang lalu-lalu begitu ya. Artinya mungkin teknologi akan lebih berkembang lagi, yang apa namanya baterainya ada di atas. Pokoknya untuk menghindari hal-hal seperti itu, saya rasa itu saja Bu Isa.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Muhammad Insan Amin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan. Pak Warsito, terima kasih banyak, Kepala Bidang Permukiman Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Bintan. Pendengar, dari perbincangan kita pagi ini memahami bahwa penerangan jalan bukan sekedar fasilitas pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pembangunan serta pemeliharaan penerangan jalan dapat berjalan optimal dan merata hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Saya Aisyah Jalidri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita di program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Rika Pertiwi, di sini saya juga sudah ditemani oleh Bang Riki Khairul Huda.
3: Selamat pagi Kak Rika.
2: Halo, selamat pagi. Ih, kangen deh.
3: Iya sih, Kak Rika tuh yang gak pernah mau siaran sama saya.
2: Hai, ya ampun.
3: Gimana Kak Rika, sehat lagi hari ini?
2: Sehat, kabar saya hari ini.
3: Semangat ya.
2: Semangat dong, karena cuacanya juga cerah nih.
3: Betul, di ujung-ujung bulan ini nih.
2: Oh ya, semakin cerah ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya, pendengar di program siaran Halo RRI, kita menantikan berbagai aspirasi dari Anda, berbagai informasi tentunya, dan silakan juga mungkin ada yang ingin menanggapi juga kita persilakan ya.
3: Betul,
2: Bang Riki ya.
3: Betul.
2: Oke, termasuk nih untuk berita-berita kehilangan
3: ya,
2: juga bisa Anda sampaikan di program Halo RRI. Ya misalnya kehilangan apa ya Bang?
3: Mungkin kayak kelupaan nih, lagi jalan-jalan nongkrong di tepi laut lah misalnya.
2: Iya. Yeah.
3: Ketinggalan tintasnya, boleh nih disampaikan gitu. Mm-mm. Siapa tahu yang menemukan, mm-mm, ada yang mendengar dan bisa dikembalikan gitu.
2: Oke.
3: Okay. Tidak apa-apa, boleh.
2: Ya, boleh Anda
3: dompet,
2: sampaikan di sini.
3: Dompet, kehilangan motor apalagi boleh.
2: Oh iya, kehilangan hati bisa nggak ya?
3: Kalau itu nanti pribadi aja Kak.
2: Oke, okay. Baik. Nah, silakan pendengar di 27100 dan juga di 0.

0: 0811 77 89 30 untuk Anda bergabung dalam program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Oke, sudah satu lagu nih kita putarkan di program siaran Halo RRI. Semoga setelah ini nanti pendengar kita semangat nih untuk bergabung ya, Bariki ya.
1: Iya,
0: menyampaikan
1: sekali
0: berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di sini pendengar dalam program siaran Halo RRI. Ayo kami tunggu ya di 27100 juga di 0811 77 89 830. Untuk yang akan bergabung di sini tentunya di kesempatan pagi hari ini bersama Serika dan juga Bang Riki ya. Oke, tadi juga sudah hadir nih narasumber kita terkait dengan masalah penerangan lampu jalan di Kabupaten Bintan nih khususnya,
1: iya,
0: Bang Riki.
1: Betul nih. Karena juga hari berarti hari Senin ya, Karika. Ada laporan dari kalau enggak salah dari Pak Rasino tentang lampu penerangan. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab dengan dialog tadi pagi ya, begitu. Dan bisa juga kita juga dapat ini loh, Karika, tadi apa tuh informasi tuh tentang kalau memang ada lampu penerangan jalan umum, pelayanan penerangan jalan umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan nih khususnya. Bahkan ada layanan pengaduannya nih, Karika.
0: Oh, ada layanan pengaduannya.
1: Iya. Okay. Jadi bagi masyarakat yang melihat lampu penerangannya mungkin di daerah Bintan ya, penerangan jalan padam, bisa mengadu nih di layanannya, pengaduannya di 08, saya sebutin aja lah, Karika ya.
0: Iya.
1: Di 08 1376 147 9 19. Saya ulangi ya. Di 08 1376 147 9 19. Nah, bagi warga Bintan yang melihat lampu penerangan jalan umum yang berlokasi di perumahan dan pemukiman tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, dapat mengadukan ke kotak telepon tersebut nih, Karika.
0: Aduh, senengnya masyarakat Bintan ya.
1: Betul.
0: Semoga nanti Bintan menjadi terang benderang nih.
1: Amin. Dan semoga tidak ada aduan lagi di Halo RRI tentang masalah lampu di Bintan.
0: Karena
1: ya,
0: sudah ini sudah tercover semua oleh pemerintah Kabupaten Bintan.
1: Betul.
0: Oke, jadi 08 1376 147 9 19. Jadi kalau ada lampu jalan yang mati, lampu perumahan juga, ya kan? Kalau nggak berfungsi, lapor aja ke sana gitu.
1: Silakan.
0: Oke, tapi mungkin ada lampirannya mungkin ya, atau ada apa ya, dokumen yang harus disertai. Oke. Apa aja ya kira-kira, Bang Riki ya?
1: Biasanya itu dengan melampirkan ya jelas nama pelapor dong.
0: Iya, kan ada tanggung jawabnya di situ.
1: Iya, kemudian nomor yang bisa dihubungi. Ya mungkin nomor pelapor lah ya. Mungkin nomor dia daerah mana perumahannya, jalan apa gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian kita foto nih, Kak Rika.
0: Lampunya. Kirain kita selfie.
1: Enggak dong
0: ya.
1: Lampunya yang rusak, yang mati dong. Yang jelas pada malam hari ya, kalau siang hari kan lampunya memang mati. Dan kemudian titik koordinat lampu. Nah, karena kan nomor ini terhubung dengan WhatsApp nih, nomor layanan pengaduan, jadi bisa kita mengirimkan koordinat titik lampu tersebut.
0: Oh iya juga
1: gitu.
0: Ya.
1: Udah canggih, Kak Rika, sekarang.
0: Aduh, keren kali, langsung di Sherlock gitu kan. Waduh.
1: Iya tuh.
0: Jadi petugas bisa langsung OTW ke sana gitu ya. Oke, baik. Nah, semoga nanti nih itu juga sih sebenarnya harapan dari pendengar kita tadi yang ada di Tanjung Pinang dalam program Citizen Journalism.
1: Iya.
0: Ya, disampaikan juga semoga pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa mengikuti hal yang sama seperti pemerintah Kabupaten Bintan, katanya gitu ya. Kalau ada laporan lampu jalan yang mati apa gitu, langsung gitu ditanggapi juga. Halo, selamat pagi.
1: Halo RRI.
2: Halo, selamat pagi. Halo RRI Wika Pertiwi.
0: Halo, selamat pagi, Pak Umar.
2: Iya, udah ngopi.
1: Wih, kalau saya udah, Pak Umar. Nggak tahu ya kalau Kak Rika ya.
2: Rika belum mungkin ya.
0: Baunya aja, bau kopinya Riki aja. Dapat baunya aja saya.
2: Iya, mereka nanti di pasar tuh Riki ngopinya di belakang hotel.
1: Oh gitu, iya sih,
2: iya,
1: betul, Pak Umar.
2: Rika di belakang hotel, nanti apa supermi lapanya lawannya.
0: Lontong usus lah, Pak. Silakan, Pak Umar.
1: Baik, Pak Umar, silakan.
2: Pak Umar tentang menyoroti tentang pasar Wan Pera itu ya. Ya, bagaimanalah. Lantai 2 nanti diganda berisi yang di bawah ya masih bisa tempat parkir ya.
1: Iya.
2: Yang tengoknya yang berjualan di pinggir jalan itu kan sebenarnya mengganggu jalan juga. Pertama kali mobil masuk, Honda masuk, becak masuk, jalan kaki pun takut.
1: Iya.
2: Terserempet kakinya. Jadi antisipasi Kalau Pak Umar menyuruh menyarankan mereka-mereka itu coba naik ke atas, coba dilihat, yang dua dijadikan satu, yang tiga dijadikan satu. Kalau itu merasa kecil, memang kecil, tapi itu juga menjadi suatu anggaran APBD kita sebenarnya, anggaran pusat kita untuk masuk ke kas kota kita ya. Tapi itu nampaknya tak ada. Baik pun pasar ikan, baik pun pasar baru, pasar Buan Perak itu ya. Cukup memperhatinkan Pak Umar dengan pasar-pasar yang telah dibangun cantik-cantik hanya kosong begitu aja. Cobalah, memang bukan zaman beliau ya. Yang membangun zaman wali kota yang dulu. Man, wali kota sekarang cobalah mengagendakan. Nah, jadi dengan di sini macet. Jadi kalau mereka itu masuk ke dalam berjualan, mungkin insya Allah jalan-jalan itu lapang. Itu saran Pak Umar ya.
1: Baik.
2: Baik Rika, Riki.
1: Baik Pak Umar.
2: Ya, itu aja saran Pak Umar ya.
1: Terima kasih Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Di belakang Pak Umar nih, Rika, apa ada?
0: Kok salah? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
3: RRI.
1: Iya, dengan
3: Sinta Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, dengan Bu Sinta.
0: Silakan Bu Sinta, kita dengan Mbak Riki juga Bu Sinta.
3: Iya, dengan Mas Riki dan Mbak Rika Pertiwi ya.
1: Baik, ya, Bu Sinta, silakan.
3: Bu Sinta. Ya, Ibu, ini tadi kan ke pasar tuh. Jadi deket orang jual bilis itu ada lorong, namanya apa ya lorongnya? Pokoknya mau masuk ke pasar ikan. Jadi kalau bisa tukang parkirnya harus bagian perhubungan lah itu ya. Kalau bisa orang tukang beca itu jangan parkir di situ. Dan satu lagi kendaraannya jangan diparkirkan di situ. Kita berjalan aja susah, apalagi naik kendaraan lagi. Bagi orang lansia kan, kalau bisa diperhatikan lah dekat mau masuk pasar ikan tuh dari lorong tukang jual bilis-bilis itu namanya. Sebenarnya tokonya itu dulu namanya penyasan ya. Pokoknya dekat situlah, dekat lantar dua itu masuk ke pasar ikan. Nah, itu sangat sempit juga parkiran. Kalau bisa dinas perhubungan dilihat juga lah parkir, jangan di situ. Kadang-kadang mereka belanja orangnya kemana, mau ondanya taruh di situ ataupun becak-becak. Itu aja laporan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas informasinya ya, aduannya ya. Oke, ada lagi Kak Rika sepertinya.
0: Iya, sudah ada lagi penelpon.
1: Halo RRI, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kekuatan tadi di tepi perigi.
1: Iya.
4: Wah, mengguru jatuh di laman. Saya datang lagi pagi-pagi. Pak Batu dari sini, jangan tak bosan.
1: Iya, terima kasih Pak Batu. Tak pernah bosan kami Pak Batu.
4: Saya ingin bukanlah menyoroti ya. Tapi mengucapkan terima kasih lah pada pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang katanya akan membangun rumah-rumah masyarakat yang kurang layak huni di Pulau Penyengat. Itu kami sangat setuju. Apa? Karena di sana bangunan-bangunan pariwisata itu seperti monumen bahasa dan lain-lain itu memakan dana miliar, sedangkan ada rumah-rumah saudara-saudara kita di pulau itu yang kurang layak huni. Jadi ini suatu kesenjangan yang betul-betul antara langit dengan bumi. Oleh karena itu kami menggesalah kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk segera direhab rumah-rumah saudara-saudara kita itu, kalau perlu memakai dana dari presiden itu. Dana rehabilitasi rumah tak layak huni masing-masing 20 juta kan, kita dengar kan. Nah, cobalah itu dijolok, di samping ditambah dengan APBD provinsi. Nah, ini yang kami harapkan, mudah-mudahan hal itu boleh terwujud. Jadi ini yang kita harapkan sebetulnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Penyengat berbesar hatilah dengan berita ini.
1: Yeah.
4: Kemudian kalau boleh bangunan-bangunan yang mau direhab itu nanti agak dibuat seperti rumah-rumah tradisional Melayu. Hanya pakai kepanggung, ya kan?
1: Yeah, yeah.
4: Tapi jangan pula rumah papan. Direka sampai seperti rumah tradisional orang kita Melayu dulu, rumah panggung, cantik sikit, jadi sesuai dengan kawasan daerah wisata dia tu. Nah, itulah harapan kami. Mudah-mudahan Bapak Gubernur dan pejabat-pejabat lain, termasuk Wali Kota, bantulah kampung sendiri, kan? Nah, itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Batu. Iya, menarik ya nih Kak Rika ya. Betul juga sih Kak Rika, kalau memang direnovasi itu harus jangan sampai meninggalkan sisi tradisionalnya ya Kak Rika ya.
0: Iya.
1: Jadi dibangun secara ya mungkin seperti rumah adat Melayu lah ya renovasi.
0: Iya. Ada kearifan lokalnya di sana gitu. Waduh, senengnya masyarakat Pulau Penyengat yang rumahnya akan direnovasi.
1: Amin, ya. Secepatnya ya Karika ya.
0: Ya, itu menunggu informasinya di sini ya. Dari rri.co.id menunggu dana APBDP katanya gitu ya. Ya, pelaksanaan program ditargetkan dapat dilakukan setelah APBD perubahan tahun 2026. Sehingga setelah sah diresmikan, maka seluruh tahapan ini akan dilaksanakan gitu.
1: Baik.
0: Jadi masing-masing rumah ini akan dianggarkan 20 juta.
1: Oh, per rumah ya Kak Rika?
0: Per rumah.
1: Satu
0: jadi,
1: rumah 20 juta ya.
0: Setiap rumah dianggarkan menerima 20 juta gitu.
1: Baik.
0: Jadi dari anggaran 2 miliar nanti akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat. Oke, jadi kita nggak tahu renovasi seperti apa ya. Apakah hanya dicat saja atau bisa dibangun ulang, nggak tahu.
1: Tapi kalau 20 juta satu rumah lebih dari cat sih kayak Karika ya.
0: Mahal kali cat itu.
1: Iya.
0: Baik, sesuai dengan kebutuhan lah ya.
1: Betul.
0: Untuk pendengar silakan masih akan terus kami
1: masih
0: tunggu
1: ada
0: ya.
1: Waktu nih ya, masih kami tunggu.
0: Masih ada waktu kita mau berapa 27 menit lagi nih.
1: Dihitung loh coba
0: makan. Iya, 27 menit lagi nih pendengar untuk Anda bergabung di sini.
1: Iya.
0: Oke, yang kangen dengan suara Bang Riki.
1: Nah. udah terbalaskan kangennya kemarin tuh Kak Rika.
0: Udah terbalaskan.
1: Iya.
0: Oke, pengen lagi. Aduh, ketawanya gak enak ya. Ibu Sinta tadi itu lorong pelantar 2 kali ya?
1: Iya, daerah pelantar 2 tadi kata Ibu Sinta.
0: Iya, yang ada penjual bilis itu loh.
1: Betul.
0: Nah, betul kan arah ke pasar ikan itu. Di sana memang ada becak. Ada kendaraan juga. Mungkin ini kendaraan pemilik toko atau warga yang ada di sana. Yang parkir, nah itu menyulitkan akses masuk katanya ke arah pasar ikan. Memang sempit sih di sana.
1: Iya, lorongnya tuh gak besar-besar banget.
0: Emang dari dulu gitu, Ki.
1: Kalau saya yang lewat juga mungkin susah itu, Kak Dika.
0: Oh, gak usah lah kesana. Lebih baik gak usah deh ya.
1: Lebih baik gak usah ya.
0: Telepon aja pedagangnya. Saya tunggu di simpang ya, Pak.
1: Iya. Memang kalau lorong kecil gitu ya memang ya kalau bisa diusahakan jangan ada parkir beca atau kendaraan lah ya kan. Kasihan juga orang yang mau belanja melintas lorong tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Sinta. Semoga ini menjadi perhatian juga nih ya. Petugas parkir dari Dinas Perhubungan lah ya. Kota Tanjung Pinang yang ada di sana itu bisa menertibkan becak dan kendaraan yang parkir di tempat tersebut. Terus juga Pak Umar tadi pedagang yang ada di lantai dasar kayaknya ya. Lantai dasar atau di luar pasar Cipuan itu mungkin bisa mengisi lantai atas 2
1: dan
0: 3. Dan
1: 3 karena selalu kosong Kak Rika.
0: Masih kosong. Ada yang bilang karena kecil.
1: Iya.
0: Kecil. Jadi kata Pak Umar mungkin bisa sewa 2 lah ya. Kayak gitu.
1: Iya juga sih. Betul.
0: Sewa 2 biar ruas. Biar ruas gitu. Terus juga Pak siapa tadi ya? Pak Abdul Kadir. Nah, Pak Abdul Kadir bilang tadi kalau untuk menjual sayur katanya kayak gitu kurang strategis karena udah banyak nih pasar-pasar yang menjual sayur dan juga ikan. Salah satunya kan Pasar Sejati kan udah beroperasi nih, Ki.
1: Oh, oke. Yang di mana tuh, Kak?
0: Yang di Batu Lapan ini, jembatan.
1: Jembatan, setelah jembatannya. Iya. Wow, itu lumayan besar juga loh, Kak.
0: Iya, mereka juga menarik loh, suka bikin apa event gitu.
1: Iya, pasar murah gitu.
0: Bukan, kemarin itu kan waktu launching itu mengadakan gerak jalan santai ya. Oh, jadi ada door prize-nya. Door prize-nya itu sembako, dapat minyak goreng, telur gitu-gitu, Bang Riki. Terus juga di luarnya itu, ini pasarnya ya, pas di depannya itu tuh ada bazar.
1: Oke.
0: Makin sore makin ramai. Iya.
1: Karena memang luas juga ya parkiran di depannya.
0: Oke, jadi menarik gitu. Jadi makanya tadi disarankan Pak Nurkadir sebaiknya Pasar Cipuan itu di pasar apa tadi namanya tuh? Pasar Cipuan Perak.
1: Ya, Cipuan Perak.
0: Itu diisi oleh pedagang kain katanya kayak gitu. Jual baju lah gitu, seperti jual kain sebaiknya di sana.
1: Di bawah Hotel Tanjung Pinang ya, Kak Rika ya.
0: Kalau saya kurang ini ya.
1: Kurang apa?
0: Kurang banyak ngomong kayaknya. Enggak usah banyak ngomong deh ya. Karena kita juga pedagang, kita ngerasain seperti apa situasi saat ini. Oke. Okay. Baik, pendengar, pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat, kita break dulu, Bang Riki.
1: Boleh.
0: Kita break sesaat dulu ya, tetap di sini tentunya di Halo RRI.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Ya, masih kita tunggu ya Bang Riki ya.
1: Iya, masih ada waktu nih Kak Rika.
0: Iya, masih ada waktu. Peninggir silakan 15 menit ke depan untuk Anda menyampaikan informasi lagi nih bersama dengan kami di sini dalam program siaran Halo RRI. Betul. Tentunya di sini berbagai informasi ya, baik itu tetap tentang pelayanan atau juga mungkin ada kehilangan barang.
1: Boleh,
0: pendengar
1: sekarang,
0: silakan Anda sampaikan di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Oke, tadi sudah ada 3 penelpon yang bergabung bersama dengan kita. Pak Umar tadi terkait dengan pedagang di Pasar Cipuan Perak.
1: Betul.
0: Gitu. Ya, oke.
1: Dan Pak Umar ini konsisten nih Kak Rika.
0: Ya kan orang pasar juga.
1: Iya sih. Berarti belum ada tindakan di pasarnya ya.
0: Belum.
1: Mudah-mudahan pihak terkait ya bertindak secepatnya lah ya.
0: Sayang oke, sebenarnya ini bagus loh bangunannya. Kemarin kan itu juga diresmikan oleh mantan Wakil Presiden RI ya, Bapak Ma'ruf Amin.
1: Oh iya iya
0: ya,
1: iya. Iya
0: kan? Menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Ya. Nah, tapi sangat disayangkan karena pedagang tidak ada yang mau mengisi gitu.
1: Sayangnya di lantai 2-3 ya terutama ya.
0: Gitu.
1: Baik.
0: Oke. Terus juga ada Bu Sinta tadi, lorong Pelantar 2.
1: Iya.
0: Oke, harapannya kepada Dinas Perhubungan, khususnya petugas parkir yang ada di sana bisa menertibkan perparkiran. Agak sulit ya kalau belum ngopi ya pagi ya. Bisa memperhatikan perparkiran yang ada di Pelantar 2 itu, khususnya ke arah penjual ikan, kata beliau tuh. Dari penjual ikan bilis sampai masuk ke dalam ke pasar ikan itu sulit jalan katanya kayak gitu. Karena banyak becak, banyak mobil, kendaraan juga.
1: Kasihan kan lorongnya juga udah kecil.
0: Nah, apalagi kalau hujan, aduh becek.
1: Becek pasti itu kan.
0: Iya. Pak Batu Bara tadi, terima kasih pemerintah Provinsi Kepri ini mengalokasikan anggaran APBD perubahan nanti untuk renovasi rumah warga di Pulau Penyengat.
1: Iya.
0: Anggarannya besar 2 miliar rupiah.
1: Dan per rumah dapat 20 juta.
0: Ya? Makanya direncanakan untuk 100 rumah.
1: 100 rumah.
0: Yang ada di Pulau Penyengat gitu.
1: Berarti 20 kali 100 ya 2M ya berarti Kak Rika ya.
0: Dihitung.
1: Oh itu kan ya siapa tahu. Saya bisa menghitung-hitung anggaran begitu kan.
0: Pengen dong, Pak. Ya. Oke, semoga ini nanti kalau udah jadi, waduh semakin banyak lagi nih pengunjung wisatawan.
1: Iya, betul wisatawan.
0: Datang ke Pulau Penyengat.
1: Iya, wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ya Kak Rika.
0: Iya,
1: ya,
0: karena harapan kita nanti kalau makin banyak orang datang, Tanjung Pinang ini semakin terkenal, banyak investor, lapangan pekerjaan juga banyak nambah. Gitu. Apalagi di tempat kita nih udah banyak kampus-kampus ya.
1: Betul.
0: Banyak sarjana-sarjana yang dilahirkan di Tanjung Pinang, tentunya mereka juga butuh pekerjaan nanti.
1: Betul.
0: Gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan semoga ekonomi kita terus berkembang di Tanjung Pinang ya, Kak Rika.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Oke. Gitu. Masyarakatnya sejahtera ya Bang Riki.
1: Amin. Masyarakat aduh saya mau ngomong gak enak. Pegawai RRI juga lah ya Kak Rika ya.
0: Oh, amin ya rabbal alamin. Iya. Oke. Baik, tampaknya rame ya di RRI ya hari ini ya, Bang Riki.
1: Nih, pantauan kita dari studio nih. Ada apa nih Kak Rika sebenarnya nih?
0: Ada apa itu bapak-bapak di sana, ibu-ibu ya?
1: Ada parkiran motor. Di apa di panggung kita juga rame. Ada apa ya Kak Rika ya? Ini Kak Rika tahu. Saya pura-pura enggak tahu aja dulu ini.
0: Oh, pura-pura enggak tahu dia. Oke, okay. Jadi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga warga mana?
1: Kelurahan mana ya kali kayak? Kelurahan Sejang apa ya?
0: Kelurahan Sejang kayaknya ya.
1: Iya, kalau enggak salah Kelurahan Sejang.
0: Kelurahan Sejang ini proses pemilihan ketua RW.
1: Betul.
0: Ya. Ya karena kita tadi belum ada cross check keluar ya. Cuma mendapatkan informasi ini kegiatan apa ramai sekali gitu. Oh, ini ada proses pemilihan RW.
1: Nah.
0: Waduh, ini luar biasa nih. Antusias dari masyarakatnya untuk memilih RW-nya begitu.
1: Ramai loh kayaknya dari kita lihat ya.
0: Mereka datang dari pagi ya. Effortnya luar biasa nih Bang Riki.
1: Ya semoga nanti yang terpilih mendapatkan mengemban tugasnya dengan amanah ya kayaknya.
0: Mendapatkan apa tadi? Dapat tugas.
1: Tugas baru.
0: Dapat tugas baru. Waduh.
1: Tapi ini Kak Rika, kan kita kemarin ada apa sih namanya relokasi RT ya kalau enggak salah apa penyempitan atau penyempitan ya. Kalau enggak salah ya. Berarti misalnya RT saya sekarang nih akan berubah dong Kak Rika.
0: Nah, iya dong. Kan ada perampingan.
1: Perampingan maksud saya
0: itu. Iya.
1: Berarti kita harus mengurus KK lagi dan KTP lagi dong.
0: Harusnya seperti itu, Bariki. Jadi kita memperbarui
1: data kependudukan kita ya.
0: Iya, data kependudukan kita. Karena kan pasti berubah.
1: Oke.
0: Pasti berubah gitu.
1: Berarti di marketplace juga kita harus rubah dong alamat kita.
0: Aduh, iya juga sih ya.
1: Kita sering belanja online loh.
0: Sering belanja online. Cuma saya sering pakai alamat RRI, jadi nggak berubah.
1: Kalau itu ya, oke. Itu yang terbaik sih. Itu solusinya.
0: Iya, itu solusi yang terbaik gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nih yang masuk, Bariki, kita terima ya. Halo, RRI.
2: Assalamualaikum. Halo, iya. Pak Umar masuk lagi masalah
0: baik. Pemilihan. Pak Umar masuk lagi nih. Silakan Pak Umar.
2: Masalah pemilihan RT memang sebenarnya pemilihan RT ini yang satu, yang tiga, dua, empat dijadikan satu. Memang agak bingung.
1: Iya. Yeah.
2: Bingungnya kenapa? Dari kita biasa di RW 3, di RT 2. Sekarang di RT 1, RW 3. Ini harus dirombak kembali kan?
1: Iya. Yeah.
2: Memang rumit pekerjaannya. Tapi kita buat itu kan kemauan pemerintah kan? Kita mau enggak mau kita harus ikut. Tapi sebenarnya kemarin itu sudah dikaji ulang katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Terpaksa seperti itu kan? Jadi sebenarnya meribetkan sebenarnya. Ini kan pemilihan RW lagi nih. Nah, RW berapa sekian? Jadi kalau di Pak, kalau di Kota Piring itu saya dengar RT 8, RW 8 dijadikan RW 4.
1: Iya.
2: Ini kan bisa, mudah-mudahan bisa dia mengurus sebanyak-banyaknya RT itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi Pak Umar pun ya, karena macam di Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota ya, itu penduduknya tak berapa banyak kan?
1: Iya, iya.
2: Bisa mengatur. Tapi kalau di Bukit Bistari, Tanjung Pinang Timur,
0: banyak.
2: Waduh.
1: Banyak tuh, padat.
2: Betul-betul padat. Jadi, RT RT harus jeli, harus sang... Istilahnya sekarang ini RT 4, RT 2, RT 4, RT 3, RT 2 dijadikan RT 1 itu harus juga.
1: Iya, iya.
0: Bapak sih, Pak Umar gimana Pak Umar? Berubah nggak RT-nya? Sudah ya, kan
2: berubah,
0: kemarin?
2: Berubah.
0: Terus diinformasi nggak, dikasih tahu nggak kemarin kalau kita harus melakukan penyesuaian dokumen administrasi kependudukan lagi?
2: Iya harus, dikasih ya. Tahu. Memang dikasih tahu. Cuman Pak Umar tanya, itu kan terlalu ribet. Tidak Pak katanya, itu harus diubah. Cumanya tak bisa dirubah. Kalau kakak surat tanah itu... memang tidak berubah, kecuali kalau di pemekaran camat, pemekaran lurah, baru misalnya sekarang di Kelurahan Tanjung Pinang Barat, sekarang jadi Kelurahan Tanjung Pinang Kota, misalnya Tanjung Pinang Timur kan juga kelurahan, apa kan pemecahan kelurahan, jadi itu harus dirubah surat tanah itu.
0: Sekarang nggak perlu ya?
2: Dokumen kita, jadi ya kita. Ya semampu kita lah yang untuk mengurus surat kita kembali ya.
1: Yeah.
0: Bisa melalui RT Pak.
2: Melalui RT kata RT siap jemput bola yang mudah-mudahan RT yang terpilih, RW yang terpilih ini jemput bola lah hendaknya.
1: Mudah-mudahan.
0: Okay.
2: Ah, ya itu aja Rika Pertiwi.
1: Baik Pak Umar.
2: Riki Al-Huda kedua RR nih mohon maaf ya.
1: Dua R nih Pak Umar.
2: Kedua RR Erika Riki. Ardian kan R juga itu.
1: Iya betul.
2: Intara Insani R juga R kan juga. Bisa R juga kan.
0: Iya benar juga sih ya.
2: Semua RR penyiar kita nih. Ya itu jadi kabar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya.
0: Iya, jadi kalau sulit nih masyarakat yang tadi sudah berubah RT RW-nya. Jadi prosesnya itu bisa dibantu oleh pengurus RT.
1: Betul.
0: Nah, jadi prosesnya diselesaikan oleh ketua RT yang baru dan diurus oleh Disdukcapil secara gratis, Pak.
1: Iya dong, gratis dong. Ya. Zaman sekarang. Okay,
0: jadi masyarakat tidak usah bingung gitu ya, akan perubahan kependudukan mereka ya. Oke. Pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat.
1: Ada lagi Kak Rika?
0: Kita masih menunggu, kalau masih ada kita terima pendengar. Oke, masih ada nih Bang Riki.
1: Oke. Halo RRI, selamat pagi.
3: Halo RR2R.
0: Oh, halo Bapak.
3: Ini bukan Bapak, siapa? Om.
0: Om, oh iya. Om. Om siapa, Om?
3: Iya. Om Londe nyoroskan RR.
0: Om Londe.
3: Satu RT, satu RW.
1: Ah, betul tuh.
3: Satu Riki, satu Rika.
0: Om Londe lucu deh pagi ini.
3: Iya.
0: Silakan ya, tolong deh.
3: Kita ada rukun tetangga yang baru. Hendaknya kita sama tetangga lebih rukun lagi.
1: Iya.
3: Ya, jadi ini pekerja rumah tangga yang cukup sulit sekali nantinya. Pak RT itu kerjanya luas wilayah jangkauannya. Apalagi di tempat kami ini RW kalau yang baru nanti dari mulai Tanjungat ujung batas Kampung Bulang dan batas Kampung Melayu itu sampai ke New City mau belok ke Anggrek Merah.
1: Okay.
3: Satu RW.
1: Besar ya.
3: Kalau dulu di Kampung Bulang ni di STM satu RW, di bawah satu RW, dekat Bu Erna satu RW, sebelah kanan satu RW sampai Anggrek Merah belah kanan.
1: Iya.
3: Sekarang dari batas air yang batas Tanjung Pinang Timur itu menuju Bintan Plaza, itu satu RW sampai ke Kampung Bulang di rumah saya ini. Jadi kalau memang ini RW-nya umurnya 60 ke atas, sudah kena asam urat, tambah lagi kalau ada penyakit gula seperti macam Tok Londe, dirasa bagusnya mengundurkan diri dulu sebelum terpilih. Sebab kerjanya jauh. Sebabnya kalau RW RT ini banyak kerjanya malam.
1: Iya, betul-betul.
3: Sebab saya pernah hampir 20 tahun dulu jadi RT, kerjanya selalu malam. Nanti suaminya tak pulang, istrinya datang ke rumah.
1: Betul-betul.
3: Iya. Jadi ini kerja malam ini sulit sekali. Satu, kalau memang itu PNS, saya rasa masyarakat pula yang sulit. Malam dia mau tidur, pagi dia kerja. Ya, ini timbangan pertimbangan ini saya rasa mungkin panitia pemilihan atau Pak Wali Kota ini dia tak sampai ke situ pemikirannya. Sebab kalau memang ini dipikirkan semasa-masa mungkin, tak mungkin siluas ini. Nah, kalau memang satu kelurahan hanya 3 RW, satu kota Tanjung Pinang ini hanya 4 kecamatan. Jadi, memang kalau kita dengar, oh RW-nya tak ramai, APBD-nya bagi-bagi bisa lancar juga. Tetapi bukan masalah pembagian jatah roti tadi. Pekerjaannya tuh kasihan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh, terima kasih. Satu penelpon terakhir ya, Bariki ya. Oke, silakan Pak.
1: Halo, halo Eri, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bariki. Sama siapa Bang?
1: Sama Kak Rika nih, Pak Ahmadi.
0: Iya.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Ahmadi.
4: 5 menit aja.
0: Iya, tinggal sedikit Pak.
4: Ya, jadi masalah penyorotan lampu Bintan, mudah-mudahan apa yang sudah satu komitmen daripada jajaran pemerintahan yang berkaitan yang diamanahkan oleh Bapak Bupati Bintan, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sempurna. Sehingga terciptalah Bintan yang terang gemilang. Itu harapan dari zaman-zaman dulu. Mudah-mudahan tahun ini terjadilah. Amin. Penerangan untuk Bintan terang. Amin. Kemudian masalah pemilihan RTRW, ya itu mungkin ada disesuaikan dengan skop pemerintahan dan kader-kader yang berkompeten. Ada yang peramping, mungkin ada juga penggemukan. Ya, penggemukan maksudnya sisi pembangunan berkualitas, bermutu baik. Itu kita harapkan. Terima kasih Bang Riko,
1: Pak Rika. Baik, Pak Madi, selamat terima kasih kembali.
0: Ya Pak Ahmadi, ya, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ahmadi, menjadi penelpon yang terakhir Bang Riki ya.
1: Ya kita sudah berujung akhirnya. Kalau sama Kak Rika itu memang tidak terasa.
0: Ya tapi kalau saya sendiri itu saya merasakan. Ya, tapi kalau dengan Bang Riki ini waktunya singkat sekali gitu. Jadi pendengar kita memang kangen sekali dengan Bang Riki ya. Iya, kangen Bang Riki. Soalnya ini memang acaranya Bang Riki nih, LRR ini. Iya, baik. Terima kasih Bang Riki ya, sudah menemani tentunya di program Halo RRI pada kesempatan hari ini. Dan pendengar, apapun yang Anda sampaikan, tentunya akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait ya. Baik. Oke, kita selalu catat nih informasi dari pendengar kita dari pagi pukul 6.30 kita kan sudah di informasi publik.
1: Yeah.
0: Ya kan setelah kita BMKG terus juga opini publik serta Halo RRI itu kita selalu mencatat penyiar dan pendengar dan kita akan teruskan kepada pihak yang terkait ya. Bagaimana respon mereka yaitu terpulang lagi kepada instansi tersebut. Mungkin disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran begitu Bang Riki.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Riki sudah menemani. Sampai jumpa lagi pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo
5: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita kembali berjumpa kali ini di Depat Tanjung Pinang Siang. Bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di tanggal 29 Juli 2026 dan semoga tetap kuat, tetap semangat ya menjalani di akhir-akhir bulan Juli ya. Ya meskipun masih beberapa hari ke depan, kita harus tetap kuat ya, tetap sabar dan senantiasa bersyukur. Baik, untuk Anda di manapun berada, terlebih lagi bagi Anda yang saat ini sedang berkendaraan ya, untuk senantiasa berhati-hati di jalan. Terlebih lagi yang sedang menuju ke Kabupaten Bintan dari Kota Tanjung Pinang maupun sebaliknya, perjalanan cukup jauh, jadi perlu fokus, perlu konsentrasi agar Anda tetap selamat ya menuju ke tempat tujuan atau ke tempat acaranya. Baik, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Jendela Kepri terlebih dahulu, dan kita awali dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
8: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar, dalam jendela Kepri kali ini dengan topik Pulau Penyengat, saksi lahirnya bahasa Indonesia modern. Pendengar, Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Pulau kecil yang berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Tanjung Pinang ini menyimpan jejak penting dalam perjalanan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia modern. Nilai sejarah, budaya, dan sastra yang dimiliki Pulau Penyengat menjadikannya salah satu warisan peradaban Melayu yang sangat berharga. Dari beberapa referensi dan literatur, dijelaskan bahwa pada abad ke-18 hingga ke-19, Pulau Penyengat menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, sekaligus pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan sastra Melayu. Dari pulau inilah lahir berbagai karya tulis yang menjadi rujukan penting dalam perkembangan bahasa Melayu baku. Para ulama, cendekiawan, dan sastrawan berkumpul untuk menghasilkan karya yang hingga kini masih dipelajari. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Raja Ali Haji. Beliau dikenal sebagai ulama, pujangga, sejarawan, sekaligus ahli bahasa yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh di wilayah Nusantara, tetapi juga menjadi rujukan dalam dunia kesusastraan Melayu. Karya monumental Raja Ali Haji berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa menjadi tonggak penting dalam penyusunan kaidah bahasa Melayu. Kamus sekaligus ensiklopedia tersebut memuat penjelasan tentang kosakata dan tata bahasa serta makna berbagai istilah dalam bahasa Melayu. Melalui karya itu, bahasa Melayu mulai memiliki pedoman yang lebih sistematis sehingga mudah dipahami dan dipelajari

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Pendengar dan pemirsa, Raja Ali Haji menulis Gurindam 12 dan ini merupakan karya sastra yang syarat nilai moral, etika, dan ajaran kehidupan. Meski dikenal sebagai karya sastra, Gurindam tersebut menunjukkan penggunaan bahasa Melayu yang indah, teratur, dan komunikatif. Karya ini menjadi bukti bahwa bahasa dapat menjadi media pendidikan karakter sekaligus perekat budaya. Perkembangan bahasa Melayu yang berlangsung di Pulau Penyengat kemudian memberikan pengaruh besar ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan karena telah lama digunakan sebagai bahasa komunikasi antar suku, perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan di berbagai wilayah Nusantara. Selanjutnya, bahasa tersebut diresmikan sebagai bahasa Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda. Karena itulah, Pulau Penyengat sering disebut sebagai salah satu saksi lahirnya bahasa Indonesia modern. Meskipun penetapan bahasa Indonesia dilakukan di Jakarta melalui Sumpah Pemuda, akar perkembangan bahasa yang menjadi fondasinya telah tumbuh dan berkembang di pusat-pusat kebudayaan Melayu, termasuk Pulau Penyengat. Peran dari pulau ini menjadi bagian penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, hingga saat ini berbagai peninggalan sejarah masih dapat ditemukan di Pulau Penyengat. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat yang dibangun pada awal abad ke-19. Masjid berwarna kuning tersebut menjadi ikon Pulau Penyengat sekaligus simbol kejayaan peradaban Melayu yang tetap terawat hingga sekarang. Selain masjid, wisatawan juga dapat mengunjungi kompleks makam Raja Ali Haji, balai adat, bekas istana kerajaan, benteng pertahanan, serta berbagai situs bersejarah lainnya. Seluruh kawasan ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Melayu pada masa Kesultanan Riau Lingga yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan. Pulau Penyengat tidak hanya menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata sejarah, tetapi juga bagi peneliti, mahasiswa, dan pecinta bahasa. Setiap sudut Pulau di Pulau Penyengat menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah bahasa berkembang menjadi alat pemersatu bangsa. Tidak mengherankan apabila Pulau Penyengat kerap dijadikan sebagai lokasi penelitian mengenai sejarah bahasa Melayu dan kebudayaan Nusantara.

0: Gimana kabar kamu, sahabat?
1: Alhamdulillah, baik, bro. Bagaimana denganmu?
0: Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu, sahabat, aku senang sekali tinggal di Indonesia. Banyak sekali keberagaman budaya dan suku yang bisa kita temui di sini.
1: Betul itu. Aku juga merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan kebinekaan. Kita bisa saling belajar satu sama lain, mengenal budaya dan tradisi masing-masing.
0: Benar sekali. Dan kita harus terus merawat dan mempertahankan kebersamaan ini. Karena hanya dengan kebersamaan, kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih maju.
1: Setuju sekali aku. Kebersamaan dalam keberagaman, itulah yang membuat Indonesia tetap kuat dan berjaya. Mari kita jaga kebinekaan ini dengan baik.
0: Ayo sahabat, satu Nusantara, satu tanah air, untuk kebersamaan yang abadi. Mari kita jadikan Indonesia sebagai contoh harmoni dan persatuan bagi dunia. Sudah waktunya kita bersatu, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras.
2: Kebinekaan Indonesia adalah harta yang tidak ternilai harganya. Mari kita jaga dan rawat kebersamaan ini, karena dalam perbedaan kita akan menemukan kekuatan sejati. Satu Nusantara bersatu dalam kebinekaan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar dan pemirsa, pelestarian Pulau Penyengat menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan generasi muda tentunya memiliki peran penting untuk menjaga kelestarian situs sejarah sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan pelestarian yang berkelanjutan, warisan budaya ini akan tetap menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang. Pulau Penyengat membuktikan bahwa sebuah pulau kecil dapat memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa. Dari tempat inilah lahir pemikiran, karya sastra, dan tata bahasa yang menjadi fondasi berkembangnya bahasa Indonesia modern. Mengunjungi Pulau Penyengat bukan hanya menikmati keindahan wisata sejarah saja, tetapi juga menelusuri jejak lahirnya identitas bangsa melalui bahasa yang kini menyatukan lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

Pendengar, Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi puncak pelaksanaan Festival Media Festmed Selat Malaka 2026. Agenda tahunan Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia itu akan mempertemukan sekitar 300 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia untuk berdiskusi dan memperkuat peran pers di tengah perkembangan zaman. Dan pada penyelenggaraan di tahun ini, AJI Indonesia menunjuk AJI Tanjung Pinang dan AJI Batam sebagai tuan rumah. Puncak kegiatan di Pulau Penyengat akan berlangsung pada tanggal 21 September 2026 mendatang. Ketua AJI Tanjung Pinang Sutana mengatakan Pulau Penyengat dipilih sebagai lokasi puncak Festmed Selat Malaka 2026 karena memiliki nilai sejarah yang kuat. Menurutnya, pulau tersebut berperan penting dalam perkembangan peradaban Melayu, bahasa Indonesia, dan tradisi pers. Pada puncak Festmed nanti, panitia akan menggelar dua agenda utama, yakni Focus Group Discussion, FGD, dan Sarasehan AJI Kota se-Indonesia. FGD akan melibatkan pemerintah, akademisi, budayawan, sejarawan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dukungan terhadap usulan Pulau Penyengat sebagai situs warisan dunia UNESCO.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk nanti mengajak Anda mengikuti warta berita olahraga berupa rangkuman dinamika olahraga.

Inilah Pukul 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti, kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim, babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi

0: Hai, kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
1: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
4: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TCD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pendengar, kantor Bea Cukai Tanjung Pinang terus berupaya melakukan pengawasan terutama terhadap peredaran rokok ilegal yang cukup marak di tengah masyarakat. Sejak Januari hingga Juli 2026, Bea Cukai sudah menyita sebanyak 280 batang rokok ilegal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang Setia Handaya mengatakan, sejak bulan Januari 2026 hingga Juli 2026, pihaknya sudah melakukan 57 penindakan yang dilengkapi dengan Surat Bukti Penindakan atau SBP. Dengan rincian 43 SBP di wilayah Tanjung Pinang dan 14 SBP di wilayah Kabupaten Bintan, dari penindakan yang dilakukan tersebut diamankan 280.000 batang rokok ilegal. Dari hasil penindakan terhadap rokok ilegal, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, jumlah rokok ilegal yang disita sebanyak 2 jutaan batang. Sementara di tahun 2025, terjadi peningkatan yang signifikan karena ada penangkapan yang cukup besar di Tarempa. Namun di tahun 2026 ini, jumlahnya mengalami penurunan. Dan tadi pendengar informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Mas lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada

penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi. Sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata.
Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Perda peternakan sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hingga perlindungan dan keamanan pangan. Pemko Tanjung Pinang kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Ardian Huta Barat. Kami sampaikan berita pertama. Peraturan daerah bidang peternakan tidak hanya untuk peningkatan produksi, namun juga menjamin perlindungan kesehatan, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan hewan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti rapat paripurna penyampaian rancangan perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pembentukan rancangan perda merupakan wujud pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Menurutnya, penyelenggaraan peternak dan kesehatan hewan tidak hanya sebagai urusan teknis pemerintah, tetapi juga dalam pemenuhan hak kesehatan, seperti makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi bagi masyarakat. Ansar menjelaskan, pihaknya akan memperkuat pengawasan lalu lintas hewan ternak dan produk hewan. Hal ini karena sesuai dengan karakteristik wilayah Kepri yang sebagai daerah kepulauan dan perbatasan.
2: Berbagai antisipasi kemungkinan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua kan dengan perda ini, mungkin ke depan kita punya peluang untuk melakukan pungutan, retribusi atau apa, nanti kita lihat itunya.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Asmi mengatakan, perda itu untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan melalui pembinaan, pemberdayaan, kemitraan, serta pengembangan sarana dan prasarana peternakan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, melalui retribusi lalu lintas hewan tersebut.
3: Saya kira perda ini memang hal yang strategis ya, terutama untuk menjaga lalu lintas hewan di Provinsi Kepri ini dan digunakan oleh masyarakat.
1: Selain itu, Pemprov Kepri akan memperkuat sistem pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan seperti penyakit hewan menular dan penyakit zoonotik. Keamanan pada mutu dan kelayakan produk hewan sangat berarti bagi masyarakat, sehingga harus memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah gratis mencakup seragam, sepatu, dan tas bagi siswa TK, SD, hingga SMP pada tahun ajaran 2026.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali melanjutkan program pemberian perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik pada tahun ajaran 2026. Program tersebut mencakup siswa jenjang taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, hingga sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan Selasa kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Teguh Ahmad Syapari, mengatakan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa seragam sekolah, tetapi juga perlengkapan penunjang lainnya seperti sepatu dan tas. Menurutnya, program ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
5: Ajaran 2026, Pemerintah Kota Tanjung Pinang tetap berkomitmen memberikan pakaian seragam gratis kepada anak-anak sekolah baik di tingkat TK, SD maupun SMP. Jadi plus pakaian, sepatu dan tas.
4: Teguh menjelaskan, setiap peserta didik akan menerima beberapa jenis pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Pakaian tersebut terdiri atas seragam OSIS, pakaian olahraga, pakaian batik, serta pakaian Melayu atau baju kurung Melayu sebagai identitas budaya daerah. Teguh menambahkan, proses pelaksanaan program mulai dijalankan pada Agustus 2026. Saat ini, Dinas Pendidikan tengah memulai tahapan pelaksanaan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada para siswa yang telah memasuki tahun ajaran baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Waknianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengamat transportasi Kepri menilai kurangnya penerangan jalan umum PJU di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya berdampak terhadap keselamatan lalu lintas tetapi juga potensi kriminalitas.
6: Kurangnya penerangan jalan umum PJU di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya berdampak terhadap keselamatan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan potensi tindak kriminalitas. Jalan yang gelap dan sepi dianggap lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Pengamat transportasi Kepulauan Riau, Afrizal mengatakan, situasi ekonomi yang belum stabil juga dapat mempengaruhi meningkatnya risiko kejahatan di ruang publik. Kesempatan yang muncul akibat minimnya penerangan jalan dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Selain mencegah kriminalitas, lampu jalan juga dinilai berperan mendukung mobilitas masyarakat. Penerangan yang baik membantu pengguna jalan mengenali area parkir, persimpangan, maupun fasilitas umum dengan mudah.
7: Jalan ini kan karena berhubung untuk menjaga keselamatan ya, lalu lintas, dan mencegah dari kejahatan dan memperlancar aktivitas warga, terutama pada malam hari gitu. Nah, kalau lampu jalan ini tidak ada, tentu kejahatan ini akan marak.
6: Afrizal berharap pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan PJU di kawasan yang masih minim penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Reporter Keda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan siap untuk mendukung penerangan jalan-jalan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Bintan.
8: Pemerintah Kabupaten PMK Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau telah menganggarkan perbaikan lampu jalan yang rusak. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat, Dinas Perhubungan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan yang masuk dalam wilayah kerja PMK Bintan. Apalagi Dinas Perhubungan sudah menerima aduan di sejumlah wilayah di Bintan adanya lampu yang rusak dan perlu perbaikan. Namun demikian, untuk perbaikan itu, Dinas Perhubungan memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang hanya terdapat 3 orang petugas dan alat pendukung lainnya seperti truk hanya 1 unit sejak dianggarkan pada tahun 2013 yang lalu, sehingga baru dapat dilakukan tahun 2026 ini dengan keterbatasan yang ada. Direncanakan perbaikan tersebut dilakukan di 1.750 PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan.
9: Ya, termasuk lampu jalan, Satgas Lampu Jalan. Ya, enggak sih maksudnya, ya memang itu kan kerja di sub. Jadi abang sampaikanlah kondisi lori cuma 1, sudah usang. Kemudian titik 1.750 titik yang harus kita perbaiki lampu. Kali tambelan mantang habis.
8: Minimnya penerangan lampu jalan PJU dalam dan kondisi jalan yang sempit di kawasan wisata Gunung Bintan masih menjadi keluhan para pengguna jalan. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal pada pekan lalu di Kampung Sekuning. Menurut seorang pengendara Jendaras, selain penerangan lampu jalan, juga dibutuhkan pelebaran bahu jalan.
10: Rawan lah kecelakaan, seharusnya hari dilebari bahu jalan 1 meter, apalagi dengan jalan kecelakaan. Bahu jalannya harus ada, karena ini kan ada yang nggak ada bahu jalan. Jadi sama juga lampu. Ini jalan pariwisata nih, ada pariwisata danau, pariwisata utomo.
8: Dengan perbaikan lampu jalan nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas di waktu malam hari, khususnya mencegah aksi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berbagai tantangan dihadapi oleh Bea Cukai Tanjung Pinang, terutama dalam pengawasan rokok ilegal.
11: Berbagai tantangan dihadapi oleh Bea Cukai Tanjung Pinang dalam upaya pengawasan rokok ilegal. Salah satunya terkait dengan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang semuanya berpotensi sebagai pintu masuk rokok ilegal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia Handaya, mengatakan, meski pihaknya sudah melakukan berbagai pengawasan dan operasi pasar, namun peredaran rokok ilegal masih tetap ada di masyarakat. Menurutnya, letak geografis Provinsi Kepri yang garis pantainya cukup panjang dan luas menjadikan pintu masuk rokok ilegal. Kondisi ini menyebabkan lebih banyak pelabuhan ilegal dibandingkan dengan pelabuhan yang legal.
12: Ya, banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kita kan pelabuhan utama kalau di sini paling yang kita awasin SPP, kemudian ada di Uban, ada di Kijang.
13: Kijang
12: gitu
13: ya.
12: Nah, itu mereka bisa aja gitu lewat pelabuhan-pelabuhan tikus itu gitu. Jadi ya masih aja ada, walaupun kita sudah rutin di Uban gitu, kita masih sudah sering melakukan operasi gitu.
11: Dalam pengawasan, pihaknya melakukan operasi pasar untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Namun dengan keterbatasan personil, operasi pasar dilakukan tidak serentak dan terbatas. Oleh karena itu, dalam memberantas hal tersebut tentunya peran serta semua pihak, aparat penegak hukum, terutama masyarakat sangat diharapkan. Masyarakat dapat menginformasikan kepada pihaknya adanya peredaran rokok ilegal di wilayahnya yang kemudian dapat ditindaklanjuti. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau menggelar diskusi publik membahas kehati-hatian fiskal terkait pinjaman pemerintah Provinsi Kepri senilai 409 miliar rupiah kepada Bank BJB. Forum ini menjadi ruang edukasi sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
13: Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau menggelar diskusi publik bertajuk kehati-hatian fiskal terhadap pinjaman pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB di Tanjung Pinang. Ketua Panitia Endra Kaputra mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pinjaman daerah senilai 409 miliar rupiah yang menjadi perhatian publik. Menurutnya masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang utuh terkait kebijakan tersebut. Endra Kaputra juga menyayangkan ketidakhadiran pimpinan DPRD Kepri dalam forum tersebut. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam ruang dialog yang membahas kepentingan masyarakat. Hasil diskusi nantinya akan dirumuskan dalam bentuk policy brief dan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepri serta DPRD Kepri sebagai bahan rekomendasi.
14: Maka tadi ada kekecewaan kami dalam kegiatan diskusi ini, yakni tidak hadirnya pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Maka ini sangat disayangkan bagi kami, ya, masyarakat, dengan ketidakhadiran

0: memberikan masukan yang cukup-cukup positif terhadap kita untuk tingkat kehati-hatian dalam melaksanakan pinjaman daerah tersebut. Dan sekaligus meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat terkait pinjaman daerah ini untuk membangun tubuh saja. Jadi itu tidak membangun tubuh saja.
1: Selain membahas kehati-hatian fiskal, diskusi publik bertajuk kehati-hatian fiskal terhadap pinjaman pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Bank BJB juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pemanfaatan pinjaman untuk mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perda peternakan sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hingga perlindungan dan keamanan pangan. Pemko Tanjung Pinang kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi apa?

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali berjumpa di acara Persada Indonesia di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 ya 778 9830. Kita langsung saja nih menantikan dan juga terhubung nih bersama Bang Yusuf ya di Batam. Persada Indonesia, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik, bangga dengan lagu kreasi karya Indonesia. Baik.
1: Ya, oke. Apa kabar Bang Ardian?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan kabarnya Bang Yusuf nih?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat ya,
1: sehat,
0: alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat nih Bang Yusuf.
1: Cuaca Pinang aman,
0: cuaca
1: Bang?
0: Cuaca Pinang aman, alhamdulillah nih.
1: Tajuk Pinang. Iya, aman. Batam baru berhenti hujan nih, Bang.
0: Batam baru berhenti hujan ya?
1: Iya, tadi hujannya bentar aja.
0: Oh, bentar. Berarti hanya sekedar lewat ya.
1: Iya, tapi udah panas lagi.
0: Sudah panas lagi ya. Baik, kalau begitu lagu pilihan kita.
1: Kirain nggak ada Bang Rini acara di Indonesia.
0: Ada, cuman ada beberapa hal tadi yang perlu kita selesaikan nih tadi.
1: Okay. Siap, siap.
0: Oke, okay. Lagu pilihan kita hari ini.
1: Saya minta lagu yang liriknya semakin ku kejar semakin kau jauh.
0: Itu Bang. Oh iya. Itu bukan hanya sekedar lirik ya, tapi judul ya.
1: Apa judul ya?
0: Iya.
1: Iya benar-benar.
0: Dari
1: ya, itu Bang.
0: 5 minute kalau nggak salah ya.
1: Yes, benar Bang. 5 minutes.
0: Oke. Okay. Salamnya, lagunya untuk siapa nih? Apa memang ada ceritanya nih? Semakin dikejar, semakin menjauh.
1: Ya, gitulah Bang.
0: Gitulah ya.
1: Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata.
0: Sulit sih. Untuk diungkapkan dengan kata-kata ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, salam yang pertama buat Bang Ardian Nusa Barat. Selamat siang, selamat bertugas. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Iya.
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin ya. Nah, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Mama Dani, buat Kak Marina, buat Kak Dang Merdu, Kak Deli, Mama Berlian, buat Bang Uya juga. Yang di Pulau Ladi siapa Bang? Mama Ros siapa ya Pulau Ladi ya? Nah, pokoknya buat yang di Pulau Ladi.
0: Oke.
1: Okay. Dan buat penelpon yang seterusnya sampai terakhir Bang Ardian.
0: Baik.
1: Oke, okay, makasih Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Yusuf ya di Batam. Baik. Kita lanjutkan ya untuk penelpon selanjutnya. Ada Mak Dani di ujung sana di Kijang. Persada Indonesia. Halo.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Mak Dani gimana kabarnya nih? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi berpanas.
0: Kalau demikian, oke. Okay.
2: Lagi berpanasan, Mas Ardian.
0: Lagi berpanas-panasan ya, tapi angin juga sepoi-sepoi ya.
2: Lumayan. Mau hujan ya? Tak jadi ya. Nah, oh, gitu. Mau hujan tak jadi nih.
0: Tadi di Batam hujan di Batam tadi, cuma sebentar kata Yusuf.
2: Ya, oh di Kijang ini cuma mendung aja, hilang lagi, nggak hujan. Makin panasnya membara.
0: Oh iya sih. Tadi sih sempat siang, oke. Terasa juga nih ketika saya di luar tadi ya, cukup panas ya.
2: Iya, panas, mendung, hilang, iya. Gitu aja lah nih suasananya nih.
0: Iya, nggak apa-apa deh. Yang penting baju yang dicuci juga kering gitu ya.
2: Iya kering Mas Ardian, kok pakai mesin cuci ya kering, kena angin pun kering.
0: Iya.
2: Yang penting orangnya sehat, dikasih kekuatan.
0: Yang penting orangnya gitu sehat, aja. Benar banget.
2: Sehat, kita harus banyak bersyukur. Iya. Gitu. Jadi lagunya apa Mas Ardian?
0: Lagunya kita hari ini Indonesia. Barangkali ada pilihan untuk Mak Dani?
2: Sudah ada yang dirilis Mas Ardian.
0: Sudah ada. Sampai cari. Ada beberapa. Di sini kita ada lagu dari mendiang Glenn Fredly. Kemudian juga ada dari Hello Band. Ada dari Igo, ada dari Indra Perdana Sinaga, ada dari Enda Ungu.
2: Yang pertama kali aja lah Mas Ardian.
0: Yang pertama tadi dari Glenn Fredly ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, Glenn Fredly ini nanti kita putar yang mana ya, ntar ya. Oke, okay, silakan salam-salamnya nih Mbak Dani.
2: Nah, salam-salamnya terutama buat Mas Ardian, selamat bertugas. Iya. Semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya. Baik. Pulang hati-hati, jaga keselamatan di jalan raya, terutama iya, di Tanjung Pinang banyak simpang siurnya ya Mas Ardian ya.
0: Benar banget.
2: Yang penting selamat, walaupun kita pelan-pelan iya, yang penting selamat sampai ke rumah, sampai ketemu keluarga, iya, dikasih kesehatan ya Mas Ardian.
0: Betul.
2: Tadi masih ada Muhammad Usup di Batam, Pak Hanjang Usup, Bunda Sulami, Bunda Permata, Kak Berlian, yang Ucu, yang tadi di Pulau Ladi kok tidak salah Mama Dan itu Mak Rika.
0: Iya iya, barangkali lupa, barangkali.
2: Ya, Mak Rika itu Usup. Nah, terus tak lupa juga buat Kak Uya. Masuk Kak Uya.
0: Kak Uya, oke.
2: Kak Uya, masuk Kak Uya.
0: Kemana nih Kak Uya?
2: Hari siang ini Kak Uya. Kak Uya ini apa? Lagi gentayangan tuh. Lagi gentayangan kepanasan mungkin kali kan. Terus buatnya Bung Aye, buatnya Mbak Epa. Ya buatnya semua lah tanpa terkecuali. Semoga sehat semuanya Mas Ardian ya. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madani di Kijang tadi kita lain telepon ya. Persada Indonesia.
3: Halo.
0: Halo, Persada Indonesia dengan siapa?
3: Halo Persada Indonesia.
0: Baik, wah ini dari TBK ya.
3: Sama Andian Utawara di sini.
0: Iya, di sana dengan Bang Gafar ya.
3: Iya.
0: Sehat Bang Gafar.
3: Alhamdulillah ya, di sini Ardang dan cuaca ya.
0: Iya, apa nih aktivitasnya nih?
3: Baru pulang tadi ya.
0: Alhamdulillah, sudah sampai ke rumah ya. Bang Uya, nanti Bang Uya ya, kita sudah 3 penelpon ya Bang Uya. Bang Uya udah enggak sabaran dia.
3: Ntar Bang Uya.
0: Tunggu ya Bang.
3: Salamnya untuk Adrian, saya selalu bagi, selalu diberikan rezekinya,
0: dilancarkan
3: segala. Ada Sarina di lainnya. Lagunya apa yang paling nyarian kita Jan?
0: Lagunya kita Indonesia nih, kita di era 2000-an nih, 2000-an ke atas nih.
3: Kalau bisa dari Hari Parintang Tangan Tak Sampai.
0: Hari Parintang kita mungkin koleksi beliau hanya beberapa aja, tapi
3: salah satunya dari Hari Parintang koleksinya.
0: Kalau Hari Parintang kita enggak banyak sih, cuman ada versi dia cover lagunya Andai Kau Menyadari.
3: Boleh bisa apa-apalah.
0: Boleh lah ya dari Hari Parintang ya. Kok soalnya kan beliau ya juga menyanyikan lagu cover ya.
3: Betul betul betul.
0: Oke oke oke.
3: Oke lah untuk Adrian sekali lagi saya ucapkan terima kasih Jan, ya. Yuk terima kasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Untuk penelpon kita bacakan dulu yang ada di live chat ini ya. Kita sapa dari awal tadi yang sudah menyapa. Ini ada dari Bang Alfariski ya. Oke, boleh lagunya Kangen Band Pujaan Hati buat Bang Ardian, selamat bertugas, saya selalu, terima kasih. Lanjut ada Mbak Eldin ya, atau Kak Eldin. Assalamualaikum, siang Bang, siang juga nih Kak Eldin, saya selalu buat Kak Eldin ya. Lanjut, satu lagi ada Kak Erna Ina. Assalamualaikum, selamat siang juga buat Kak Erna Ina. Sehat selalu ya, dan salam kenal, selamat bergabung di live kita untuk hari ini. Kita putarkan dahulu ya lagu yang sudah direquest oleh Bang Yusuf kita ya di Batam tadi, dari Five Minutes ya. Semakin ku kejar, semakin jauh ya. Siapa nih mungkin pernah merasakan hal demikian ya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Iya, itu tadi ya dari mendiang Glenn Fredly ya, dengan Sekali Ini Saja ya. Baik, pasti di acara kita di Persada Indonesia, kami lanjutkan untuk menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami ya. Juga selamat siang menjelang sore untuk Pak Demang ya. Katanya lagi monitor siaran Persada Indonesia di mana nih? Di pohon atau di tengah jalan nih, belum tahu ya. Oh iya, katanya lagi baring-baring gitu ya. Sudah tersambung dengan abang kita ya, KKU ya, Persada Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Sama Ardian tak bisa tak ketawa. Si ketawa.
0: Iya, baik. Oke. Kakak kedua nih ya berarti ya.
1: Kakak kedua Pak Kai.
0: Soalnya kakak pertamanya Pak Demang.
1: Kakak kedua Pak Kai.
0: Wah, berarti megang inilah.
1: Kakak ketiga aja.
0: Cakar rumput lah terus tuh pegang.
1: Kakak ketiga.
0: Kakak ketiga ya. Ada-ada
1: aja. Dua carilah siapa.
0: Itulah. Ini saya jadi lucu nih. Kenapa nih? Kalau ada kakak Uya nih. Ya soalnya disebut kakak Pat Kai.
1: Ini betul kan kakak kedua Pat Kai kan?
0: Tapi kan gak sampai kesana. Ini sering nonton film drama seri nih. Iya, baiklah. Tapi sehat aja ya.
1: Alhamdulillah
0: kalau begitu.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih. Makin yang ini yang lagi dengerin yang lagi nggak sehat nih makin sehat lah pastinya ya.
1: Iya, syukurlah. Alhamdulillah. Ya.
0: Karena tertawa itu sehat.
1: Iya, bikin orang senang itu pahala juga.
0: Pahala juga kan. Iya, apalagi dia sampai terguling-guling gitu, ketawanya.
1: Sampai kayang.
0: Itu Pak Demang. Biasa Pak Demang dia kalau Pak Demang kalau dia beliau ketawa sambil salto dia.
1: Dia bingung mau ngopi cangkir dia tak ada lagi.
0: Oh gitu. Dia udah
1: kayak pakai kantong.
0: Udah seneng dia. Pula. Sekarang dia ngopi sambil baring.
1: Siram muka
0: itu. Ini katanya nih lagi baring-baring katanya, lagi monitor Pro 1.
1: Gimana? Oh, denger Pro 1.
0: Iya, lagi dengerin Pro 1 sambil baring-baring.
1: Tadi lah depan rumah enggak ada kayaknya.
0: Oh gitu. Dia kan katanya lagi baring-baring.
1: Agak OTW dia tuh di jalan kali.
0: Oh iya,
1: baring di jalan.
0: Ya. Baring di jalan dia pastinya ya. Lanjut, oke. Okay.
1: Lagunya
0: di
1: Java Jive bisa.
0: Java Jive.
1: Iya.
0: Yang mana nih? Gadis Malam kah atau
1: Gerangan Cinta?
0: Oh, Gerangan Cinta ya.
1: Malam masih siang udah Gadis Malam, jangan lah.
0: Kan memang ada lagunya kan?
1: Iya, tak cocok tapi
0: tak
1: kan.
0: Oh, tak cocok ya. Kirain sana udah malam. Belum ya?
1: Ntar lagi, beda 1 jam aja.
0: Oh iya, beda 1 jam ya dia ya. Oh iya, dia daerah ini ujung ya. Waktu Indonesia ujung dia gitu ya.
1: Ujung kali sana.
0: Ujung kali ya, hampir-hampir nak terbabas ke ini. Oke, okay. lanjut. Oke, okay, lagunya lanjut. Dipikiskan spesial untuk siapa nih? Barangkali ada nih yang spesialnya buat siapa lagu Gerangan Cinta.
1: Tadi, yang manggil-manggil tadi, kakak Uya masuk katanya.
0: Oh gitu.
1: Buat Mama Dani.
0: Oh iya, Mama Dani ya.
1: Itu Mama Dani aja tuh lagunya spesial.
0: Spesial buat Mama Dani ya.
1: Pakai cabai. Karetnya dua.
0: Iya. Karetnya dua. Dirobek sikit nggak kertasnya?
1: Boleh.
0: Biar tahu nih mana yang pedas, mana yang spesial.
1: Ya. Sehat selalu Mama Dani ya.
0: Amin.
1: Terus buat Ardian juga selama bertugas.
0: Iya.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Lancar selalu.
0: Lancar. Semuanya lancar ya. Ya
1: lancar penting. Lah pokoknya.
0: Saya sih yang penting itu saluran pencernaan ya lancar. Itu kalau nggak lancar bahaya.
1: Panggil aja. Hah? Kan ada tuh tepi jalan tuh. Menerima titik.
0: Oh gitu ya. Iya. Lanjut.
1: Buat Yusuf tadi. Mm-hmm. Buat. Tadi Bang Gafar.
0: Bang Gafar.
1: Iya. Berubah lah ya, suaranya ya. Oh. Sekarang.
0: Dia kalau siang agak lebih gimana gitu. Kalau malam baru dia agak
1: biasa kan agak-agak gimana gitu.
0: Iya, kan? Itu versi malam.
1: Versi malam.
0: Agak berat dia.
1: Sehat selalu Bang Gafar.
0: Amin.
1: Bapak Demang juga ya. Dimanapun berada sehat selalu.
0: Iya.
1: Di Kijang semuanya buat Diganet.
0: Diganet.
1: Batu 10 semuanya.
0: Oke.
1: Tembeling, tak lupa, okay. Penyengat.
0: Iya. Yeah.
1: Batam. Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung juga.
1: Enak kemarin dengar ngomong Bangka ya?
0: Iya, tapi sama-sama udah agak-agak gagap juga bahasa Bangkanya. Udah lama kan, udah puluhan tahun nih saya.
1: Tapi alhamdulillah lah, masih ingat ya.
0: Iya, itu alhamdulillah lah ada
1: bahasa ibu
0: ya, bahasa-bahasa masa-masa kecil gitu.
1: Syukurlah tidak melupakan.
0: Iya, itulah.
1: Oke, buat semuanya aja Rian.
0: Baik.
1: Yang jauh di sana. Tapi dan... Batu Lima nanti marah pula dia.
0: Tadi senggol. Iya, nanti dia WA nanti bahaya.
1: Sama juga Bang Bayu juga.
0: Bang Bayu. Okay. Ini kemana nih Bang Bayu nih ya? Enggak.
1: Bang Bayu tidur kali ya?
0: Iya, tidur di teras sih kayaknya nih.
1: Musim hujan baru nongol dia.
0: Iya,
1: iya. Oke, Rian itu aja.
0: Baik, Bang Uya.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Uya ya. Oke, di live kita sapa. Oke, ada Mak Jamila nih. Waalaikumsalam Mak Jamila. Oke, selamat siang jelang sore buat Mak Jamila ya di Penyalai hujan. Saat ini sedang hujan ya di Penyalai ya. Kemudian juga DR Suyitno MSI, berarti ini dokter ya, Dokter Suyito maksudnya, Dokter Suyito MSI. Mantap. Mantap juga lah buat Dokter Suyito ya. Saya selalu bersama keluarga. Mak Jamila, kita hari ini lagu Persada itu lagunya khusus Indonesia saja ya. Jadi yang berdomisili di negeri jiran itu biasanya di Ruang Rindu. Juga buat Sagittarius 08, selamat siang jelang sore, saya selalu. Lanjut, siapa lagi nih yang menyapa di live chat kita di kesempatan hari ini ya di Persada Indonesia. Dan terima kasih juga yang baru saja bergabung di acara kita. Ada Kak Long ya. Kakak Long ya. Saya selalu bersama keluarga. Lanjut, siapa lagi nih ya. Kemudian di WhatsApp kita nih ada. Oke, kita bacakan dahulu ya dari WhatsApp sebentar ya. Dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi. Waalaikumsalam Bang Hamzah Yusuf. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia Bang Ardian. Oke. Lagunya request lagu dari Rosa, Aku Menunggu. Salam yang sudah difotokopi sama Yusuf ya. Ada Mama Dani dan juga semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Lanjut. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam persahabatan dari Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi. Kita lanjutkan menuju ke Tembeling Tanjung. Ya, halo Persada Indonesia.
2: Halo?
0: Halo, udah tersambung.
2: Persada Indonesia.
0: Halo
2: 100%
0: juga.
2: Indonesia.
0: 100%
2: selamat siang. Indonesia.
0: Selamat siang
2: Asia juga. Barat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang apa kabar?
2: Alhamdulillah di sini masih hujan, Ardian.
0: Alhamdulillah kalau begitu berarti kita enggak antri. Hah? Berarti ya. Maksudnya itu
2: antri.
0: Menunggu nih ya.
2: Semalam juga hujan, Ardian.
0: Oh iya. Alhamdulillah.
2: Sekarang masih hujan, tadi guru juga ada Dian.
0: Iya, kalau Pulau Bintan ini cuacanya bisa berubah-ubah.
2: Berubah-ubah. Tapi banyak hujan Dian ya.
0: Iya, mungkin di kawasan Bintan lebih banyak nih potensi hujannya.
2: Iya, lebih banyak curah hujan.
0: Iya. Baik, Eyang, jadi saat ini
2: ya, memang... hari ini Dian aja lah yang nyanyi.
0: Yang mana ya?
2: Terserah lah, pokoknya Ardian
0: yang agak lebih melo atau yang agak lebih.
2: Gimana dengan keadaan cuacanya Ardian?
0: Cuaca di sini
2: lembab basah di sini.
0: Iya, di sini kita angin sepoi-sepoi.
2: Oh, angin sepoi-sepoi ya?
0: Teduh.
2: Itulah Ardian ya, bukannya jauh jaraknya Ardian ya.
0: Iya.
2: Itulah kuasa Allah kan.
0: Kuasa Allah.
2: Tepat Mak Dani lagi panas ya, katanya tadi kan.
0: Iya.
2: Iyalah.
0: Bener banget.
2: Mudah-mudahan nyampe lah hujannya ke sana ya.
0: Oh iya. Tadi lagunya ini aja ya, yang judulnya Semua Demi Cinta ya.
2: Iyalah. Apa kata tuan yang punya lagu je lah.
0: Soalnya katanya minta lagu saya yang itu
2: aja lah. Ardian.
0: Ya.
2: Tadi kok enak lagunya Ardian, siapa yang nyanyi Ardian?
0: Yang mana tu?
2: Ardian kayaknya nyanyi di garis-garis putih tu.
0: Yang di mana?
2: Ardian nyanyi di Top tu lagu kulit putihnya enak kayaknya Abian.
0: itu suara suara lucu-lucuan itu.
2: Iya, enggak enak kan sekali kan tadi ada pula lah yang nyanyi anak kayaknya lucu-lucu gitu kan Abian kan.
0: Iya, lucu-lucu biar.
2: Enak biar dengarnya gembira, gitu kan.
0: Ada assalamualaikumnya.
2: Iyalah, kalau Abian kan kalau apa tuh kan selalu kalau kemarin yang kisah dimarah-marah kan Abian kan. Dari bapak, ibu, guru sampai.
0: Iya.
2: Dimarahin terus Abian ya, enak lagi Abian ya.
0: Itulah masih kecil dimarahin mama, ibu. Itulah. Sekarang dimarahin bini.
2: Di sekolah pun dimarah guru Abian ya.
0: Sekarang dimarahin bini.
2: Itulah nasib anak laki-laki kan Abian kan.
0: Laki-laki tidak berkata-kata ya.
2: Uya atau apalagi Bang Uya tuh.
0: Iya, Bang Uya.
2: Pasti paling bandel itu.
0: Oh iya.
2: Abian ya.
0: Pastilah tuh.
2: Jangan marah ya.
0: Gurau aja.
2: Gurau aja ya lah. Mungkin nanti di belakang ada Pak Demang yang salam ikut yang gabung aja tadi ada. Pokoknya yang di chat, yang di WA, nanti yang dibaca Ardian, misalnya semua Ardian ya.
0: Iya.
2: Pokoknya buat temannya Ardian kan yang di Bangka Belitung tuh Kak Ria itu kan?
0: Iya, maksudnya sekampung, sekampung.
2: Iya buat Kak Ria ya. Yeah. Kak Ria sekarang udah rajin gabung di Ardian.
0: Iya.
2: Ntar lagi digabung nanti.
0: Iya, mudah-mudahan
2: nanti gabung kembali. Mungkin.
0: Ya.
2: Yang dari apa? Dari Jawa Barat nanti ya, nak gabung ya, silalah. Tadi ada Yusuf di Batam sana juga ada Mas Prabu Bangkit.
0: Baik.
2: Ada Bang Pauzi ya.
0: Iya.
2: Nanti yang salamnya kok di belakang aja biar kebagian lagunya Ardian ya.
0: Baik.
2: Ya, ya gitu aja Ardian.
0: Iya.
2: Selamat siang, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ardian.
0: Tetap semangat Eyang. Baik, kita lanjutkan ya. Kita menuju ke line telepon. Baik, kita menuju ke line telepon ya. Barangkali masih ada pendengar kita yang ingin berinteraksi bersama kami. Kami silakan nih di 27100 ya. Halo, Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang, akhirnya.
3: Apa kabar, Rito?
0: Kabarnya alhamdulillah Bau sehat. Bau Deli sehat ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini semangat nih sepertinya sudah nambah 2 piring nih makan siangnya nih.
3: Oh ya. Ini lagi di kafe nih.
0: Oh, kenapa? Lagi di kafe? Wah, keren banget lagi di kafe. Luar biasa.
3: Yes.
0: Bukan main kata Bang Uya.
3: Iya. Karena saya lagi jalan dulu untuk di rumah.
0: Iya.
3: Dan ini ada dapat lagu tak ya?
0: Lagunya nanti kita usahakan aman tuh insya Allah nanti kalau memang
3: kalau
0: ada waktu
3: ini,
0: kita
3: dari ini lah dari Cakrakan.
0: Cakrakan yang bukan yang kemarin kan?
3: Enggak lah.
0: Oke, okay, Cakrakan malu. Yang mana lagi nih?
3: Kepada Hati.
0: Kepada Hati kan kemarin sama saya udah pernah.
3: Ini lain
0: lagi. Kemarin waktu itu sama saya Kepada Hati juga. Maksudnya ganti-gantian loh lagunya. Judulnya misalnya dari Cakraka kan ada Kekasih Bayangan. Misalnya apalagi ya. Macam-macam sih. Atau saya sebutkan atau Kepada Hati aja.
3: Kepada Hati.
0: Iya
3: sih lagunya.
0: Oke, baiklah. Sepertinya memang lagunya lagu mewakili rasa ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Soalnya itu aja di request ya.
3: Oke, terima kasih Mbak
0: Diana. Iya.
3: Salamnya semua yang sudah masuk tadi lah ya, satu untuk semua aja lah ya.
0: Baik, Kak Deli.
3: Ya, ditunggu lagunya. Makasih Mbak Diana.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Deli ya. Tadi di kilometer 5 bawah katanya lagi relax ya saat ini ya. Oke, di line WhatsApp ya. Tadi kalau dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi katanya Bang Ardian di Jambi sekarang mendung. Salam untuk Eyang Ucu dari Hamzah Yusuf ya. Lanjut ini Kak Yulita di Korindo nih. Nanti kita usahakan lagunya ya. Dari Fatin ya, Kaulah Kamuku. Baik, nanti kita usahakan lagunya. Antri ya. Antri atau antri gitulah pokoknya. Kita lanjutkan sama lagi nih yang sudah menyapa kita. di live chat. Oh yang oke. Menonton aja rupanya ya. Baik kalau gitu kita putarkan lagu selanjutnya berjudul Andai Kau Menyadari ya, dari Hari Palintang dan juga dari Jeff Gerangan Cinta.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia 100% Indonesia. Dan kita langsung saja menuju ke line telepon di 27100 ya. Persada Indonesia, selamat siang jelang sore.
2: Indonesia, selamat siang jelang sore Bang Arya.
1: Baik, dari Kijang ini ya, dari Bang Ile ya.
2: Bang Lihat.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Ile, bagaimana nih kabarnya Bang Ile?
2: Alhamdulillah Bang Lihat, berkat doa kamu.

0: kawan-kawan kalian.
1: Oke, jadi saat ini selesai beraktivitas atau seperti apa nih?
0: Kalau sudah selesai, nanti bareng-bareng aja. Okay. Ya makan di telepon kan, di telepon. Jadi ya telepon gue tidur.
1: Oh begitu, baik. Karena iya. Suasana di Kijang, di tempat tinggalnya Bang Ilyas, seperti apa nih suasana hari ini?
0: Cerah.
1: Cerah ya?
0: Panas, ya. Dikira gerak lah. Aku tinggal di kamar, tapi pertama lah.
1: Iya.
0: Pasangin lah.
1: Oke. Kalau gerah ya mandi.
0: Kalau mandi terus, air dulu habis nanti.
1: Oh, nggak apa-apa. Nanti kalau ada sungai, cebur aja sungai.
0: Cebur sungai, sungai. Ya. Di bawah kan di bawahnya ada air kan?
1: Ah.
0: Erasin dulu lah, mungkin dari erasin kan?
1: Enggak apa-apa, erasin.
0: Udah dikerasin nih. Tadi dikerasin nih,
1: seperti ini. Enggak apa-apa. Lanjut Bang Ilek, kita kalau memang ada waktu, lagu pilihannya lagu dari siapa? Siapa penyanyinya? Apa judulnya? Dengan siapa?
0: Untuk siapa? Untuk siapa gitu?
1: Iya, siapa di mana? Kenapa?
0: Aku masih baru, cuma les sama Ibu Gade.
1: Iwan Fals dengan Ebit Gadi.
0: Nah, titip rindu buat ayah.
1: Titip rindu buat ayah ya.
0: Titip rindu ayah.
1: Oke, baik. Ya, ya, ya.
0: Oke lah. Selamat ya.
1: Oke, lanjut.
0: Selamat doang dia yang bekas yang ini, bekas kesehatan, rezeki. Cuma tangga segini ada ramadhan ya.
1: Iya.
0: Untuk para penelpon, para penyam, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Liza.
1: Baik.
0: Mbak Riki, Mbak Rifina.
1: Baik.
0: Seperti Indra Bogor, Ramadhan Bandung, Aji Bulu, Habib Yusuf Jambi, Yusuf Jibata, Pak Gampar, masih Pak Gampar selamanya.
1: Iya.
0: Itu untuk Iman 10, Rambang Batu, Tunggu Ya, Iman Salam, Tunggu Ya,
1: Tunggu Dhani,
0: untuk Yang Ucu, Mas Ima, Muda Permata, Madani, Muda Yapa, Muda Yapa, Udin, Pak Erang, Pak Gumis, Tunggu Lukman.
1: Baik.
0: Bakau. Pak Hamadi 15, Alik 20. Cuma kemarin melihat ini dia mantu orang-orang BB nih, RBB.
1: Baik, baik ya. Lagi ya.
0: Dari mana nih? Terus mau berapa nih?
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ilek tadi ya, di Kijang ya. Kita lanjutkan Persada Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Baik, wah dari Pulau Penyengat ya.
2: Yo.
1: Baik, Bunda, apa kabar Bunda?
2: Yo.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini Pulau Penyengat, kalau malam udah terang benderang belum?
2: Di tempat Bunda belum.
1: Oh, belum.
2: Di arah sana terang semua.
1: Oh, sudah. Tak sampai rumah Bunda ke terang dia?
2: Belum.
1: Oh, belum. Nanti
2: baru ada lampu ini. Apa namanya? Halte 1 sama tenaga surya aja.
1: Nanti sampai tak tuh sampai rumah Bunda?
2: Belum tahu. Allahu'alam aja lah.
1: Iyalah, mudah-mudahan lah ya nanti sampai juga. Iya.
2: Kalau tak sampai pun Bunda nak minta pasang lampu tiang-tiang aja.
1: Gitu.
2: Lampu tiang tuh, 6 tiang, 7 tiang tuh, mampu semua.
1: Tapi kalau malam sebagian Penyengat dah terang benderang lah ya.
2: Iya, di arah Baleadat terang. Di depan terang semuanya sampai semua.
1: Iya.
2: Darah Bunda belum, masih gelap.
1: Itulah gelap. Kalau dari informasinya memang kurang lebih sekitar 100 rumah aja yang dicat. Ada juga kan yang dicat 100 rumah?
2: Tak tahulah.
1: Oh iyalah.
2: Tak tahulah.
1: Baik. Kita infonya macam itu.
2: Dengar memang, dengar informasinya.
1: Iya iyalah pun. Baiklah kalau.
2: Kan pernah juga dicat beberapa tahun yang lalu. Juga
1: catnya
2: longsor lagi.
1: Baik, tapi semoga semuanya dapat merasakanlah keindahan di Pulau Penyengat, khususnya untuk warga Penyengat ya, yang bisa menikmati keindahan Pulau Penyengat pastinya ya.
2: Ya, kalau Bunda nak minta kata orang nak baikkan pelantar aja lah, pelantar semen.
1: Gitu ya. Oke.
2: Kalau lagunya ya masih bisa.
1: Kenapa, Bunda?
2: Lagu dia masih bisa.
1: Kita usahakan, insya Allah nanti kalau memang cukup waktu dia, nanti kita putarkan.
2: Apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Lihat lagi ya. Hatimu sekeras batu aja lah.
1: Hatimu sekeras batu?
2: Iya.
1: Aha, sekeras betul.
2: Iyalah. Karena air kan nama mama kan lembek juga.
1: Iyalah itu tanah liat. Baiklah, salam dia bunda.
2: Hujan aja, lama-lama cair juga.
1: Iya juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah. Lanjut.
2: Salamnya buat Arya, Mak Tunggal, saya keluarga, cucu nak, saya
1: semua. Alhamdulillah sehat semua, bunda.
2: Dah masuk sekolah, ya. Dah berapa orang masuk sekolah, ya?
1: Baru dua orang aja masuk sekolah, dah.
2: Alhamdulillah, mudah jadi anak soleh, nak.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya. Ini ya, tadi Mas Prabu dah masuk, ya?
1: Mas Prabu belum.
2: Mas Prabu, yang ngucuk. Apa coba Bang Uya, Kak Demang, tadi Ilek, Kak Dani, Bang Gapar.
1: Baik.
2: Siapa Yusuf sama Mbak Yusuf, semua-semuanya lah.
1: Baik.
2: Siapa namanya Kak Deli, semua-semuanya persatu di sana.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketekan pula dari Mak Rosi ini ya. Baik, tak apalah. Halo Persada Indonesia, Mak Rosi. Assalamualaikum.
3: Halo Persada Indonesia, 1% Indonesia, Adian. Apa kabar ya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mak Rosi, seperti apa kabar dia nih?
3: Alhamdulillah, Adian. Mak Rosi,
1: ayo maju. Alhamdulillah. Menikmati angin sepoi-sepoi ke kat sana?
3: Begitulah. Kita angin sepoi lagi, angin dah kuat, Adian.
1: Yelah, yang penting jangan sampailah jemuran dia terbang.
3: Tidaklah.
1: Nanti terbang dia susah pula nak gapai dia.
3: Enggak, ambil aja lah terbang.
1: Baik, lanjut nih Mak Rosi. Kalau lah memang ada waktu dan kesempatan, nanti kita putarkan pilihan lagunya, ya.
3: Lagu apa ya, Dian? Minta lagu dari apa ya? Ini aja. Lagu dari apa nih nak jemput juga.
1: Itulah nak disebut pun kita pun tak tahu juga, bisa tak ya kita putar nanti ni lagu dia ni.
3: Cuma ikut aja lah, takut tak terputar, takut ikut lagu bunda aja tadi.
1: Ikut lagu bunda ya.
3: Baiklah. Salam dia pertama adik Dian, buat selamat siang sama petugas baca timbal selalu.
1: Baik.
3: Buat bunda tadi, jangan ya. Selalu bunda kami baru balik di peringat bunda. Buat dan berdua juga. Buatnya. Semua dia ambil yang mak cik kan mula curi. Bisa betul lah.
1: Iya.
3: Sekarang betulnya dia.
1: Iya, lanjut saja Mak Rosi, tak apalah kan. Macam mana lagi ya, agak lebih menjauh nih Mak Rosi dari perangkat radionya. Biar tidak feedback.
3: Dah tepi dinding ya. Ada lanjut Adian ya.
1: Baik.
3: Buatnya Pak Amzah Yusuf, buatnya Mas Tumis, adanya Maudin, adanya Yusuf juga, ada Kak Deli, ada Mamak Belian, ada yang musuhnya juga, ada siapa Kak Dinda, adanya Siskanya juga, adanya Nek Anjang, adanya Bang Idrik juga, ada Bang Uya, ada Pak Umar, ada Pak Demang, ada Mas Prabu.
1: Mas Prabu juga,
3: Adanya Pak Busu di Terima Tele 18 ya.
1: Okay.
3: Ada Mamak Dani, ada Mak Dini juga. Buat semua aja lah. Oh, Kak Sarina.
1: Kak Sarina juga ya. Okay.
3: Buat semua jadian, penelpon pertama sampai tak ada di Senggol, apa terkecuali.
1: Baik.
3: Udah berapa hari tak masuk, kesasul terus. Ayah buat dan medu mudah hasil selalu. Itu ayam bek tak terumputkan tu, Ardian.
1: Baik.
3: Buat semua aja lah ya.
1: Iya, baik Mak Rosi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Rosi ya. Kita lanjutkan untuk putarkan lagu ya. Oke. Kalau semakin singkat salam-salamnya ya, tentunya lagu-lagu dapat kita putarkan nih. Baik, kita lanjutkan menuju ke lagunya Java Jeff dengan Gerangan Cinta. Dilanjutkan lagu dari Angkasa Crew, Semua Demi Cinta.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Yang baru saja mendengarkan ya di acara kita, kita selesai nanti jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang baru saja bergabung di acara kita hari ini adalah bersama saya Ardian Huta Barat. Dan juga salam kenal untuk Kak Jamur ya. Waalaikumsalam Kak Jamur ya. Salam di udara juga, salam kenal tentunya. Kemudian juga Uncle Mutu katanya saya tahu ya lagunya. Akhirnya bisa dengar lagu ini ya. Hampir 15 tahun lebih tak dengar lagi ya. Iya, tadi itu ya. Kak Jamur lagunya berjudul Semua Demi Cinta dari Angkasa Kru Band ya. Kalau mau cari bisa cari di link YouTube ya atau di channel YouTube ya. Tapi itu pun kalau ketemu ya. Ya itu lagu-lagu zaman-zaman masih bujang ya. Masih ya masih hobinya ngeband gitu ya. Sampai sekarang sebenarnya masih hobi ya, tapi mungkin sudah agak dikurangi durasinya. Ya baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Oh ya, kita sapa dahulu yang barangkali masih monitor hari ini. Ada Muhammad Yusuf, ada Wagi, ada Aku Bukan Siapa-Siapa, ada Mrs. Awi, ada Lasmono, Uncle Mutu ya, ada Sagittarius 08. Yang ingin bergabung kami silakan ya. Oke, judulnya Semua Demi Cinta. Kalau judul Semua Karena Cinta banyak, lebih banyak lagi ya, tapi judulnya itu Semua Demi Cinta dari Angkasa Kru Band. Itu pun kalau ketemu ya. Kenapa Kak Jamur suka ya lagunya ya? Oke, Aku Bukan Siapa-Siapa. Selamat siang Bang, selamat siang juga. Ini kalau Aku Bukan Siapa-Siapa nih yang mana satu ya? Pokoknya semuanya semoga sehat selalu ya. Karena memang kalau menggunakan nama akun TikTok nih macam-macam ya namanya. Terkadang kalau nggak disebutkan namanya ya, saya nggak kenal atau nggak tahu gitu ya. Tapi kalau ini saya loh, baru saya tahu ya. Oke. Oke, Aku Bukan Siapa-Siapa. Saya dari Batam Bang. Baik. Juga buat Anes Sitompul ya. Sehatnya kau Nes ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, bye. Oke, terima kasih buat Kak Jamur ya. Tadi lagunya sudah didengarkan ya. Mungkin liriknya tuh cocok banget ya. Mungkin pernah terjadi cerita ya, terpisah ya. Kemudian hanya bisa rindu-rinduan ya. Kalau lirik lagunya tadi gitu ya. Dan oke, buat Anes juga ya, buat bersama keluarga, buat Anes bersama istri, keluarga semua ya. Saya selalu buat Anes beserta keluarga pastinya. Oke, saya Titi Bang. Oh iya, salam kenal buat Kak Titi dari Kelong ya. Oh, di Pulau Kelong. Saya dari Kampung Bugis. Uncle Mutu dari Kampung Bugis. Kalau Kampung Bugis ada beberapa teman-teman sih. Kalau di Kampung Bugis ya, ada Bujang atau Wira, kemudian ada Anto, siapa lagi ya? Ada juga yang namanya Bambang ya. Itu ingat saya waktu jaman sekolah ya. Uncle Mutu yang mana satu nih? Faizal atau Ajay? Yang mana ya? Kalau lihat orangnya saya tahu nih. Karena masa-masa saya dulu ya, masa-masa waktu masih sekolah gitu ya. Masa-masa waktu hobinya ngeband, ikut-ikut festival dan parade ya. Saya ada beberapa teman-teman deket gitu ya, teman-teman yang hobinya ngeband ya. Di Kampung Bugis ya, pernah main juga di sana ya. Faizal atau Ajay. Oh, saya lupa nih namanya. Mungkin kalau orangnya saya ingat ya. Mungkin bisa kasih clue nih buat Uncle Mutu. Tapi saya selalu ya, pokoknya yang sering isi musik akustik di Pro 2 lah. Oke, baik. Ya, luar biasa. Ini kalau saya tahu orangnya pasti saya ingat ya. Pasti saya ingat. Oke, zaman-zaman waktu ada kafe musik ya waktu itu ya di Pro 2 ya. Baik, kalau begitu ya. Saya selalu buat teman-teman yang belum kenal dan juga yang sudah mengenal saya ya, meskipun sudah belasan tahun ya, bahkan tapi masih ingat gitu ya. Kita putarkan saja lagu berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, ada lagu dari Cakrakan Kepada Hati.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Ya, masih di acara kita nih. Kita sudah berada di penghujung acara kita di Persada Indonesia, jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, oke. Dari toko Mas Cantik ya, selamat sore buat rekan-rekan yang berada di toko Mas Cantik. Ini toko Mas Cantik di Batu 9 apa di Batu 10 nih? Yang jelas buka cabangnya banyak ya. Cabangnya ada beberapa ya. Oh ya, di kilometer 9 betul ya. Oke, salam sehat buat rekan-rekan semua yang berada di toko Mas Cantik ya, di kilometer 9 ya. Yang ingin beli perhiasan silakan ya ke toko Mas Cantik. Dijamin asli pastinya ya. Soalnya saya sudah pernah menemani istri ke sana ya. Iya. Bang, senyum 3 kali, Bang. Waduh, senyum 3 kali buat senyum 3 kali ya. Ya udah, kita udah berkali-kali senyum nih. Tapi yang pasti toko Mas Cantik luar biasa. Kita lanjutkan ya. Oh iya, di line WhatsApp kita ada Mbak Yu Nurul Karangan 01 ya. Oke. Terima kasih sudah mampir di live kita dan juga di WhatsApp Pro 1 kita ya. Saya selalu buat Mbak Nurul Karangan ya. Semoga sehat bersama keluarga, salam kenal dan semoga senantiasa berbahagia. Oke, ini Mbak Nurul Karangan di mana nih ya? Di Jawa apa gitu ya? Ini Kak Jamurnya ketawa-ketawa aja nih kerjaannya nih. Oke, pastinya salam kenal dan juga selamat bergabung ya. Yang baru aja gabung, maaf banget ya. Maaf sekali karena waktu kita tinggal beberapa menit jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi momentum kita di penghujung siaran kita di Persada Indonesia. Mungkin di lain waktu nanti bisa bersama kami ya. Nanti juga ada rekan kami yang akan bergabung menggantikan tugas saya untuk menemani pendengar Pro 1 ya. Nanti bersama Kak Rima Melati ya. Ya nanti juga live ya, nanti yang ingin menonton siaran Pro 1 bersama Kak Rima Melati nanti ketik saja di akunnya ya, Rima Melati Azahra 10 ya. Oke, nanti buka aja di live-nya ya. Nanti ketemu ditonton aja nanti ya. Oke, terima kasih atas like-nya semua teman-teman dan juga pendengar kita yang baru saja bergabung dan yang sudah bergabung sedari tadi ya. Saya juga menyapa kembali nih buat Sagittarius 08, Toko Mas Cantik, ada Scorpio, ada Alfa Rizky, ada Rinto, ada Muhammad Yusuf dan Mama Uwi ya, yang terbaca nih yang sedang menonton ya. Oke, selanjutnya saya juga mohon pamit di acara Persada Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Namun tetap setia bersama kami tentunya. Nanti Anda juga bisa melihat siaran live kita nanti di Pro 1 bersama Kak Rima Melati. Saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Persada Indonesia selanjutnya.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rima Melati dapat kembali ya menemani aktivitas Anda dalam program Beranda Asta Cita, dimana program yang menghadirkan berbagai informasi inspiratif, edukatif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, semoga sore hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan tetap produktif untuk menjalani aktivitasnya. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026. Pendengar, perkembangan zaman ini kita tahu bahwa telah membawa perubahan yang begitu cepat ya. Dunia usaha kini tidak lagi didominasi oleh mereka yang memiliki modal besar. Berkat kemajuan teknologi digital, pendengar, siapapun dapat memulai usaha, termasuk generasi muda. Nah, saat ini kita melihat, pendengar, begitu banyak anak muda yang berhasil membangun bisnis dari rumah. Ada yang memulai dari menjual makanan secara daring, membuat kerajinan tangan, dan juga membuat konten ya, menjadi konten kreator, dan juga bisa membuka jasa desain grafis, fotografi, hingga membangun perusahaan rintisan berbasis teknologi. Nah, pendengar, kita tahu bahwa semua itu membutuhkan bahwa usia itu muda bukanlah penghalang ya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Justru generasi muda itu memiliki banyak kelebihannya. Mereka kreatif ya, kita tahu kreatif, kemudian cepat juga dalam memahami dan belajar, berani mencoba hal baru, mudah mengikuti perkembangan teknologi, dan memiliki semangat tinggi dalam menciptakan inovasi. Nah, inilah yang menjadi modal paling penting dalam menghadapi persaingan ekonomi saat ini. Bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tetaplah semangat ya untuk melakukan aktivitasnya di sore hari ini. Ya, sebagai informasi ya untuk Kota Tanjung Pinang, hari ini cukup cerah ya, dan masih suasananya masih panas ya, tapi tidak membuat kita gerah untuk melakukan hal yang terbaik

Kita tahu bahwa Indonesia sedang menikmati bonus demografi ya. Dan jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Dan kondisi ini pendengar tentu menjadi peluang besar ya apabila mampu memanfaatkan dengan baik. Namun di sisi lain pendengar, bonus demografi juga bisa menjadi tantangan apabila generasi muda hanya berharap menjadi pencari kerja tanpa memiliki keberanian untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, disinilah pendengar pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Dan menjadi pengusaha itu bukan berarti harus langsung memiliki perusahaan besar. Semua usaha besar selalu diawali dari langkah kecil. Banyak pelaku usaha sukses memulai bisnis dari garasi rumah misalnya, dari dapur yang sederhana, bahkan hanya bermodal telepon genggam. Nah, yang penting kegagalan itu bukan karena kurang modal pendengar, tetapi karena terlalu lama menunggu waktu yang dianggap sempurna. Padahal waktu terbaik untuk memulai usaha itu adalah sekarang. Memulai dari yang kecil, belajar sambil berjalan, memperbaiki kekurangan sedikit demi sedikit, karena pengalaman adalah merupakan guru terbaik dalam usaha. Semoga saat ini ya generasi muda tentunya bisa memanfaatkan situasi dan kondisi, mengambil peluang yang ada ya. Ya, ada Andin, astaga. Judulnya astaga, ini kaget ya. Tapi saya tidak kaget kalau misalnya generasi muda saat ini terus berkembang, itu adalah hal yang positif.

Ya, dari Afgan dan Raisa ya. Percayalah, kalau kita berbicara tentang peluang usaha pendengar, sesungguhnya peluang itu ada di sekitar kita. Coba lihat lingkungan tempat tinggal kita saja ya. Apa kebutuhan masyarakat? Apa masalah yang sering dihadapi? Karena setiap masalah itu sebenarnya adalah peluang usaha. Misalnya ya, masyarakat membutuhkan makanan praktis. Muncullah usaha catering rumahan. Kemudian anak-anak membutuhkan les privat. Nah, muncullah jasa bimbingan belajar. Kemudian masyarakat ingin membeli barang tanpa keluar rumah, maka lahirlah toko daring. Nah, orang ingin mengabadikan momen misalnya ya, muncullah jasa fotografi. Masyarakat ingin rumahnya bersih misalnya nih, muncullah jasa kebersihan. Bahkan pendengar, sekarang banyak anak muda memperoleh penghasilan hanya dengan membuat konten edukasi di media sosial. Nah, artinya pendengar, tentu peluang usaha itu tidak selalu membutuhkan modal besar, tetapi membutuhkan kemampuan untuk melihat kebutuhan masyarakat. Ya, untuk selanjutnya pendengar, kita simak ya. Dari Astrid. Terpukau ya. Untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital, lewat live chat saya Rima Melati Azhar 10, selamat sore. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya terus untuk generasi muda ya. Ada Bu Erna juga, ada Rian, Ananda, ada Suryati. Semuanya yang saat ini mendengarkan ya.

Ya, lagu dari Astrid ya, Terpukau. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Selamat sore ya, semoga lagu tadi membuat hati Anda bahagia dan tentunya Anda tetap semangat ya untuk melakukan aktivitas di sore hari ini. Apalagi saat ini sudah mulai teduh ya, kalau tadi panas sekarang sudah teduh. Ada Bu Samsia, salam kenal dari Ayam Goreng Sian Mei kakak. Ya, salam kenal juga ya untuk Bu Samsia, punya usaha ayam goreng Sian Mei. Semoga laris manis ya, dan tentunya tetap berinovasi sehingga dagangannya laris dan banyak yang menggemarinya. Baiklah pendengar, kita tahu bahwa saat ini perkembangan teknologi digital itu membuat peluang usaha semakin terbuka lebar ya. Kalau dahulu seseorang itu harus memiliki toko fisik agar bisa berjualan. Nah, kini cukup menggunakan media sosial saja sudah bisa berjualan ya. Produk bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin ke internasional, dan pembayaran juga semakin mudah melalui transaksi digital. Dan biasanya kalau usaha ini pasti ada promosinya ya, promosi pun jauh lebih murah melalui video pendek misalnya, foto yang menarik ya, dan pelayanan yang baik yang tentu disukai oleh banyak orang. Produk lokal ini mampu bersaing dengan produk daerah lainnya. Karena itulah pendengar, generasi muda harus mampu memanfaatkan teknologi ya sebagai alat untuk berkembang, dan bukan hanya menjadi pengguna media sosial saja, tetapi juga menjadi pencipta peluang ekonomi melalui media sosial. Baiklah pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Kita simak lagu islami ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar berwirausaha tentu tidak selalu berjalan mulus ya. Itu pasti mengalaminya setiap orang. Hampir setiap pelaku usaha itu pernah mengalami masa-masa sulit ya. Ada kalanya penjualan itu menurun, kemudian pelanggan berkurang, atau bahkan mengalami kerugian. Namun pendengar, nah disitulah ya seorang pengusaha itu diuji. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, justru kegagalan adalah guru terbaik yang memberikan pelajaran berharga. Dari kegagalan itu pendengar tentu belajar memperbaiki kualitas produk ya, kemudian meningkatkan pelayanan, menyusun strategi yang lebih baik lagi seperti apa usahanya. Banyak kita tahu bahwa tokoh dunia usaha yang mengawali usaha itu dengan berbagai keterbatasan. Mereka tidak menyerah ketika menghadapi hambatan. Sebaliknya pendengar, mereka menjadikan setiap tantangan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Oleh karena itu pendengar, generasi muda tidak perlu takut gagal ya. Yang perlu ditakuti justru adalah tidak pernah mencoba sama sekali. Nah pendengar, selain keberanian, seorang wirausaha juga harus memiliki sikap disiplin ya. Disiplin ini seperti mengatur waktu, disiplin mengelola keuangan, disiplin memenuhi pesanan pelanggan, dan disiplin untuk menjaga kualitas produk. Karena kepercayaan pelanggan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Mengirim pesanan tepat waktu, kemudian memberikan pelayanan yang ramah, serta selalu menjaga kualitas akan membuat pelanggan itu merasa dihargai dan betah ya. Dan selalu untuk ulang terus repeat order ya. Dan tentu jangan lupa juga untuk terus belajar, ikuti pelatihan, seminar, dan kelas-kelas kewirausahaan. Saat ini pendengar banyak sekali ya materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis melalui internet. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, tentu semakin besar pula peluang usaha untuk berkembang. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya pendengar adalah membangun jejaring ya, atau relasi. Seorang pengusaha itu tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerjasama dengan pemasok, pelanggan, komunitas, hingga pemerintah yang menyediakan berbagai program pembinaan UMKM. Nah, melalui jejaring yang luas pendengar, tentu peluang usaha baru itu akan semakin terbuka. Apalagi ya di era kolaborasi seperti sekarang ini, bekerja sama ini seringkali ya menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan berjalan sendiri. Maka jangan ragu ya untuk bergabung dengan komunitas usaha, koperasi, atau forum UMKM di daerah masing-masing. Seperti di Tanjung Pinang, Bintan, juga banyak ya komunitas-komunitas UMKM. Baik pendengar, nah yang satu lagi, sebagai pelaku usaha tidak boleh cemburu ya dengan kesuksesan orang. Tapi cemburu yang lebih meningkatkan lagi performa usaha kita ya. Kali ini ada padi terbakar cemburu ya.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Iya, pendengar, tentu kita tahu ya bahwa jangan pernah takut memulai usaha hanya karena melihat orang lain sudah lebih dahulu suksesnya. Nah, setiap orang, pendengar, memiliki garis start yang berbeda. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk terus belajar. Tidak ada pengusaha yang langsung berhasil, langsung sukses. Semuanya itu pernah mengalami rugi ya, pernah ditolak, pernah gagal. Namun mereka bangkit kembali karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Maka jangan malu memulai dari usaha kecil. Yang penting halal, jujur, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, tentu pendengar, sebagai poin yang bisa kita ingat selalu, bahwa bagaimana kita menemukan ide usaha, bagaimana kita membangun mental wira usaha sehingga memanfaatkan potensi daerah sebagai sumber peluang bisnis yang ada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini saya hadirkan ya untuk Anda. Kita dengarkan lagu yang tentunya bisa membuat kita melangkah lebih yakin ya. Kali ini ada Raja. Yakin ya. Yakin dan percaya kita mampu untuk memulai.

Ya, ada Arifin ya. Selamat sore Mbak Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat juga ya buat Pak Arifin yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan lagu Afgan Sabar ya.

Ya, sebelum itu saya menyapa dulu ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Assalamualaikum Mbak Rima, selamat sore, salam sehat selalu dalam bertugas dan sama satu untuk keluarga dan semuanya ya, tentunya didoakan untuk sehat selalu. Terima kasih ya Ibu Sinta di Jalan Jawa yang selalu mengikuti Pro Satu RRI Tanjung Pinang.

0: Peringkat untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai Rp34.659.310.000. Terjadi penurunan sebesar Rp720.979.753 dari tahun anggaran 2024 senilai Rp35.380.290.655.000. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal.
4: Operasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, yaitu kan Patam Lestari untuk mereka itu pakai anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu. Ya, saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini disayangkan, harusnya

Pokok-pokok berita utama, pendengar, nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang ditahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Dengan nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah, Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov Riau yang dinilai belum maksimal. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau Ginda Brunama mengatakan nilai aset pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,659 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 720,95 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024 yang mencapai 35,380 triliun.
2: Aset daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2025 tercatat senilai 34 triliun 659 miliar 310 juta rupiah. Terjadi penurunan sebesar 720 miliar 979 juta 753 rupiah dari tahun anggaran 2024 senilai 35 triliun 380 miliar 290 juta 655 ribu rupiah. Berkenaan dengan aset daerah, Badan Anggaran menilai pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penatausahaan aset daerah. Hal ini tergambar dari masih banyaknya temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKRI pada tahun 2024 dan 2025 yang belum ditindaklanjuti, serta masih banyak aset yang dikuasai pihak lain serta sistem pencatatan aset yang masih secara manual atau belum menggunakan EBMD. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam mengkapitalisasi dan pemanfaatan aset untuk dijadikan sebagai sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan pemerintah Provinsi Riau akan terus melakukan pembenahan pengelolaan aset daerah. Pembenahan tersebut meliputi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemeliharaan aset milik pemerintah daerah.
3: Terkait aset daerah, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengamanan aset.
1: Melalui pembenahan tersebut, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat memiliki data aset yang lebih akurat dan transparan. Aset bermasalah juga diharapkan dapat dikembalikan ke pemerintah daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim, RRI Batam.
4: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tiban Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
5: Beberapa koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Batam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Ayudin, mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
4: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, ya tiban Patang Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu. Ya, saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini hanya sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis, ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
5: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya koperasi desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
6: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa? Dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
5: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Republik Indonesia bersama dengan Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR mulai mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah kepada calon jemaah di Kota Padang kemarin. Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai perubahan regulasi, mekanisme pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan agar jemaah dapat mempersiapkan diri sejak dini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Pertama terkait biaya, sekarang biaya akomodasi naik, kemudian aftur juga naik, sehingga beban biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah itu juga ikut naik.
8: Evrilen Hafiz dari Direktorat Jenderal Bina PHU Kemenhaj Republik Indonesia saat ditemui RRI Padang usai sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh 1448 Hijriah atau 2027 Masehi kemarin menjelaskan, pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sekitar 103 juta rupiah per jemaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% akan ditutupi melalui nilai manfaat, sedangkan 40% menjadi porsi biaya yang dibayarkan oleh jemaah. Selain itu, kata Hafiz, hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 menjadi dasar perbaikan layanan pada musim haji selanjutnya. Salah satu aspek yang akan ditingkatkan adalah layanan konsumsi jemaah.
7: Jadi kalau dibandingkan biaya jemaah yang ditanggung oleh jemaah tahun lalu dengan tahun sekarang itu akan lebih kecil tahun ini, walaupun biaya BPIH secara total itu naik.
8: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, sosialisasi menjadi langkah penting untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi resmi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2027. Menurutnya, berbagai perubahan regulasi perlu dipahami masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak benar.
9: Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi ini ya, kita memberikan informasi kepada seluruh calon jamaah haji, baik itu penyelenggaraan haji di tahun lalu yang alhamdulillah berjalan baik, dan tentu kita juga informasikan untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Artinya apa saja yang harus dipersiapkan. Banyak sekali ya regulasi yang berubah, kemudian banyak informasi lain yang tentunya mereka juga harus pahami, sehingga tidak mendengarkan hoax atau lain-lain berita yang tidak benar, dan mereka bisa mendengar langsung, bertanya langsung, memberikan aspirasi, ya, kritik, saran juga kepada baik kami di Komisi 8 maupun juga dari Kemenhan.
8: Selain memberikan informasi mengenai regulasi terbaru, Lisda mengingatkan calon jemaah agar mengikuti 8 kali manasik haji. Hal dimaksud bisa menjadi bekal dalam memahami tata cara ibadah, fikih haji, hingga pembinaan karakter seperti menjaga kebersihan dan nama baik Indonesia selama berada di tanah suci. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Padang kita menuju RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan siap untuk mendukung penerangan lampu jalan di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Bintan. Berikut laporan Febriansyah.
10: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Kepulauan

0: 1.750 PJU yang tersebar di sejumlah kecamatan.
1: Ya, itu masalah Lampu Jalan, Satgas Lampu Jalan. Ya, enggak sih maksudnya, ya memang itu kan kerja di sub. Jadi abang sampaikanlah kondisi lori cuma satu, sudah usang. Kemudian titik 1.750 titik yang harus kita perbaiki lampu. Kali tambelan mantang habis.
0: Minimnya penerangan lampu jalan PJU dalam dan kondisi jalan yang sempit di kawasan wisata Gunung Bintan masih menjadi keluhan para pengguna jalan. Kondisi jalan yang gelap pada malam hari dinilai meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bahkan telah terjadi kecelakaan tunggal pada pekan lalu di Kampung Sekuning. Menurut seorang pengendara Jendaras, selain penerangan lampu jalan, juga dibutuhkan pelebaran bahu jalan.
2: Rawanlah kecelakaan, seharusnya dari dilebari bahu jalan untuk meter, apalagi dengan jalan kecelakaan. Bahu jalannya harus ada, karena ini kan ada yang nggak ada bahu jalan. Masih sama juga lampu. Ini jalan pariwisata nih, ada pariwisata danau, pariwisata utomo.
0: Dengan perbaikan lampu jalan nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas di waktu malam hari, khususnya mencegah aksi kriminal di tengah-tengah masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Tingkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap pencegahan penyakit HIV/AIDS, pemerintah kota Pekanbaru gelar penyuluhan di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi pelajar di SMP Negeri 1 Pekanbaru, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya HIV/AIDS sekaligus mendorong generasi muda menerapkan perilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi generasi muda dari penyebaran HIV/AIDS. Menurutnya, selain mendapatkan penjelasan dari sisi kesehatan, para pelajar juga dibekali pemahaman nilai-nilai agama agar mampu menjaga diri dari perilaku yang dapat meningkatkan risiko tertular penyakit.
6: Pertama, anak-anak menjaga diri supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berisiko, ya, tertularkan HIV/AIDS. Yang kedua, menjaga diri dari sekarang ini kan penyakit kejiwaan LGBT itu menjangkiti, ya. Awal dia jadi korban, kemudian dia jadi pelaku. Maka anak-anak kita jangan menjaga diri supaya jangan jadi korban, ya. Jadi menjaga anggota tubuhnya yang vital untuk menjaga nggak boleh dipegang, disentuh oleh siapa saja.
5: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Pekanbaru, Raja Isda Khairani, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, edukasi mengenai HIV/AIDS perlu diberikan sejak dini sebagai bentuk pencegahan.
7: Karena ini adalah momen di mana kita memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada anak-anak. Walaupun mungkin kita tahu penyakit AIDS ini atau HIV ini itu pada umumnya terindikasi untuk orang-orang dewasa. Yeah. Tapi tidak salah kalau seandainya dari usia dini ini kita memperingatkan anak, ya, memberikan motivasi kepada anak untuk menghindari hal-hal yang akan nantinya menjadi awal atau cikal bakal timbulnya HIV/AIDS.
5: Raja Isda Khairani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah sehingga semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya menjaga kesehatan, menjauhi perilaku berisiko serta memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dari HIV/AIDS dan berbagai persoalan kesehatan lainnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam terus mendorong penguatan budaya baca sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui sosialisasi budaya baca dan literasi tahun 2026 yang melibatkan 6 unsur utama pembangun budaya literasi di masyarakat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda, RRI Batam.
8: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menggelar sosialisasi budaya baca dan literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Selasa dan Rabu di Aula Engku Hamidah lantai 4 kantor Wali Kota Batam dengan mengusung tema strategi membangun budaya literasi.

0: menuju peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM Kota Batam. Peserta terdiri atas pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan kelurahan, serta pengurus taman bacaan masyarakat dari Kecamatan Batam Kota dan Sagulung. Materi disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh peserta tidak hanya memahami konsep literasi, tetapi juga menghadirkan aksi nyata untuk meningkatkan nilai IPLM Kota Batam.
1: Namanya sudah mulai literasi dari sini, tapi kalau tidak diharapkan mereka akan lari kepada hal-hal yang negatif. Itu adalah mulai literasi, memang itu mulai literasi, tapi adalah kepada hal-hal yang bersifat positif. Dan saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi budaya baca strategi membangun budaya literasi menuju peningkatan literasi Kota Batam tahun 2026 secara sempurna dan berkualitas.
0: Berdasarkan data tahun 2025, Provinsi Kepulauan Riau meraih nilai IPLM sebesar 36,04 dan berada di peringkat ke-15 nasional. Sementara itu, Kota Batam memperoleh nilai 12,36, peringkat ketiga di Provinsi Kepulauan Riau setelah Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk tingkat kegemaran membaca, Batam mencatat nilai 59,45 yang menunjukkan minat baca masyarakat cukup baik, meski penguatan ekosistem literasi masih perlu ditingkatkan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai indikator penilaian IPLM tahun 2026.
2: Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat yang disebut IPLM menjadi salah satu instrumen strategis yang dikembangkan oleh Pustaka Nasional Republik Indonesia untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat di setiap daerah. IPLM tahun 2026 memang memiliki perbedaan dalam penghitungan. Indikator-indikator pencapaian juga berubah. Namun tidak menurunkan semangat kita untuk meningkatkan IPLM yang ada di Kota Batam.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, sektor swasta, dan relawan literasi masyarakat, diharapkan budaya membaca semakin tumbuh di Kota Batam. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan Gerakan Indonesia Membaca sebagai program nasional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajrawalinda melaporkan.
3: Pendengar, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BP Das Agam Kuantan prioritaskan penghijauan kembali hutan dan lahan Das Kuranji dan air dingin pasca diterjang bencana 2025 lalu. Kajian teknis tengah berlangsung dan inisiasi penanaman bersama masyarakat akan digelar pada Agustus mendatang. Kembali Hans Primananda menurunkan laporannya dari RRI Padang.
4: Kita akan melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
5: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Agam Kuantan Yantes Doniko dalam dialog bercerita bencana RRI Padang kemarin mengatakan pasca diterjang bencana banjir bandang tahun lalu, sejumlah das prioritas di Kota Padang masih rawan diterjang bencana susulan. Menurutnya saat ini pihaknya berfokus melakukan konservasi air dan tanah terutama pada kawasan hulu dan hilir di Das Kuranji dan air dingin. Yantes menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pembangunan konservasi tanah dan air pada dam penahan dan guliplak sebagai pengendali jurang. Kegiatan pembangunan guliplak akan difokuskan pada daerah hulu, sementara bangunan dam penahan akan dibangun pada area hutan mendekati area hilir.
4: Untuk tahun ini kita prioritas di yang khusus untuk Kota Padang, Das Kuranji dan Das Air Dingin. Tahun ini kita lakukan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung. Saat ini kita masih menyusun rancangan teknisnya yang insya Allah pada bulan Agustus nanti itu dilakukan penanaman oleh masyarakat karena kita melibatkan KTH.
5: Sementara itu Ketua Forum Das Sumatera Barat, Istri Bert mengatakan kegiatan penghijauan kembali kawasan tutupan hutan pada areal Das di Padang penting sebagai mitigasi awal terhadap potensi bencana lainnya. Ia menyoroti kerapatan tutupan hutan pada kawasan Hulu Das di Sumbar yang saat ini tidak ideal sebagai pancang awal drainase alami pencegah banjir dan longsor.
6: Perlu 40% ya tutupan lahannya harus maksimal ya dalam kondisi baik. Sungai itu sebenarnya adalah drainase alam ya, bahwa sungai itu merupakan indikator dari suatu das. Kalau sungai itu berulah banjir, katakanlah sering longsor, sedimennya tinggi, berarti das itu tidak sehat.
5: Israel Bird menambahkan, untuk cakupan Sumatera Barat, das prioritas mitigasi bencana harus merujuk pada 5 das penting yang harus segera dipulihkan. Kelima das dimaksud yakni Das Anai yang melewati kawasan jalan nasional, Das Arau, Tarusan, Gasan Gadang, Kuranji, dan Air Dingin di Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
3: Pendengar, kita berlanjut ke RRISP Bengkalis. Komite Sekolah SD Negeri 005 Bengkalis berganti untuk periode 2026-2029 dipercayai kepada Haji Muhammad Rafi yang merupakan alumni SD Negeri 005 yang dulunya SD Negeri 006 Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: SD Negeri 5 Bengkalis menggelar rapat pergantian kepengurusan komite sekolah pada Selasa pagi 28 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Haji Muhammad Rafi terpilih sebagai ketua komite SDN 5 Bengkalis periode 2026-2029 atau selama 3 tahun sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan SDN 5 Bengkalis tersebut turut dihadiri ketua komite sebelumnya, Budi. Kemudian unsur penasihat komite, kepala sekolah, perwakilan orang tua, murid, alumni, serta tokoh masyarakat. Selain menetapkan ketua, rapat juga menyusun kepengurusan baru dengan Wira Sugiarto sebagai sekretaris dan Rahmat sebagai bendahara.
8: Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pengurus komite SDN 05 Bengkalis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan demi kemajuan sekolah.
7: Sementara itu, salah satu wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak.
9: Kami selaku wali murid berharap kepengurusan yang baru dapat menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, mulai dari sekolah, orang tua murid, alumni, hingga masyarakat. Menurut kami, sinergi semua unsur sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan SD Negeri 5 Bengkalis.
7: Untuk melengkapi struktur kepengurusan, komite juga membuka ruang bagi keterlibatan unsur alumni, orang tua murid, dan pakar pendidikan. Kepengurusan baru diharapkan segera menggelar pertemuan lanjutan guna menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama masa bakti 2026-2029. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resminya di Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
11: Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak kita yang disalurkan melalui mitra resminya dijual sesuai harga enceran tertinggi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bulog menegaskan harga di atas HET bukan berasal dari jaringan mitra resminya. Kepala Perumbulok Cabang Ranai, Pencius Siburian, Selasa pagi mengatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog untuk penyaluran minyak kita. Seluruh mitra tersebut berada di bawah pengawasan Bulog sehingga wajib menjual sesuai ketentuan HET. Menurut Pencius, minyak kita yang dijual dengan harga melebihi HET umumnya berasal dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Bulog terus melakukan pemantauan terhadap seluruh mitra resmi agar mematuhi aturan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
12: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuma kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna. Karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di pasar Ranai. Stok yang ada saat itu kami hanya fokus untuk kios-kios yang di Pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi. Kios itu banyak dua kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri, karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman, sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di Pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
11: Sementara itu, masyarakat membeli minyak kita di tingkat pengecer, dijual dengan harga lebih tinggi dari head yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menambah beban pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Ranai, Julia, mengaku harga minyak kita di sejumlah pengecer telah mencapai lebih dari Rp20.000 per liter. Menurutnya, kenaikan harga tersebut cukup memberatkan, terutama bagi ibu rumah tangga.
13: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau gak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
11: Masyarakat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak kita di tingkat pengecer. Pemerintah juga diminta pasokan melalui jalur resmi diperbanyak agar masyarakat lebih mudah memperoleh minyak goreng sesuai head. Bulog juga menghimbau masyarakat membeli minyak kita di toko mitra resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pendengar, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis menetapkan kenduri adat sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang akan digelar pada 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
14: Kenduri adat kembali menjadi agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Tahun ini, pelaksanaan kenduri adat mengalami perubahan konsep. Jika pada tahun-tahun sebelumnya digelar pada sore hari setelah sidang paripurna DPRD, kini seluruh tamu undangan akan langsung diajak menuju gedung Lembaga Adat Melayu Riau untuk melaksanakan kenduri bersama. Sekitar 1.300 undangan ditargetkan hadir, terdiri dari unsur pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, hingga warga. Sekretaris Umum DPH Lam R. Bengkalis, Datuk Abdul Fatah, menegaskan kenduri adat merupakan wujud rasa syukur atas perjalanan panjang Bengkalis yang kini telah berusia 514 tahun.
15: Jadi rangkaian yang peringatan Hari Jadi itu puncaknya nanti makan bersama, mulai dari pimpinan daerah, pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cendekiawan pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul. Masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat, makan bersama.
14: Sementara itu, anggota tim pencari fakta Hari Jadi Bengkalis, Haji Alam, mengharapkan pelaksanaan kenduri adat tetap menjunjung tinggi tradisi Melayu, termasuk dalam penyajian hidangan dan nuansa adat yang menjadi identitas daerah.
16: Jadi kami mengusung bantuannya untuk kita melaksanakan adat. Jangan nanti ada yang kita pakai hidang, tidak ada semua ada pakai hidang gitu. Janganlah nanti ada yang kasih kota gitu. Jangan adatnya di atas yang di bawah, supaya ada memang kasih kota gitu. Jangan bisa. Yang kedua, kita juga mohon nanti kita lari bagi dari Bengkali. Kita apakah betul-betul yang bernaksa Melayu gitu, bernaksa Melayu. Jangan lari.
14: Kenduri adat menjadi salah satu warisan budaya yang terus dipertahankan Lam Riau Kabupaten Bengkalis sebagai sarana mempererat persaudaraan dan mensyukuri perjalanan sejarah daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Mendengar informasi terakhir dari RRI Tanjung Pinang, pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di Kelurahan Sungai 6, Kecamatan Bintan Timur membantah narasi video viral yang menyebutkan mereka hidup dari rebusan biji cempedak karena tidak memiliki makanan. Berikut laporan reporter Reni Ildea Valantra.
17: Warga RT 02 RW 3 Kelurahan Senam Kecamatan Bintan Timur sempat dihebohkan dengan beredarnya video viral pasangan lansia Paulus dan Mutamimah di media sosial. Dalam video yang beredar di aplikasi TikTok tersebut, keduanya dinarasikan hidup terlantar dan hanya mengonsumsi rebusan biji cempeda untuk mengganjal lapar karena tidak memiliki beras. Selain itu, pasangan lansia ini juga disebut belum mendapatkan bantuan pemerintah karena terkendala dokumen kependudukan dan BPJS Kesehatan. Namun saat dikonfirmasi di kediamannya, Paulus dan Mutamimah membantah narasi tersebut. Paulus mengatakan mereka tetap mengonsumsi nasi seperti biasa, meski dalam jumlah terbatas serta mendapatkan bantuan dari warga sekitar.
18: Orang di pasar ini masih makan cempeda di sini. Memang saya makan biji cempeda ini. Biji enak, tiap hari. Itu tak putus kerjanya. Ini kan paling rawan dia makan itu. Sebab ini ibu kerja di kampung itu.
17: Sementara itu, Ketua RW 03 Kampung Senam Darat Saidi turut memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Ia menjelaskan saat video dibuat, Mutamimah memang sedang ingin mengonsumsi biji cempeda rebus, bukan karena tidak memiliki beras. Saidi mengatakan warga sekitar selama ini rutin memberikan bantuan secara swadaya berupa nasi lauk pauk dan kebutuhan pokok kepada pasangan lansia tersebut.
19: Sebetulnya bukan itu, gak terimanya itu tadi kan, ya bukan... Anu biji cempeda itu yang untuk makan sehari-harinya yang enggak terima. Karena warga sini juga merasa kita membantu ibu-ibu di sini ini kadang nasi-nasi lah, nasi apa lah.
17: Terkait kendala dokumen kependudukan dan bantuan bedah rumah, Saidi menyebut perangkat RT, RW, dan kelurahan sebenarnya telah berupaya membantu pengurusannya sejak lama. Namun proses tersebut masih terkendala status tanah tempat tinggal serta administrasi perpindahan dari daerah asal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Nilai aset Pemprov Riau turun 720 miliar rupiah. Banggar DPRD Riau soroti lemahnya pencatatan dan banyaknya aset yang masih dikuasai oleh pihak lain. Penutupan dua koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita ingin mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari, tanggal 30 Juli 2026 ya. Kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Padris. Assalamualaikum, selamat sore Padris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Tadi siang lumayan panas. Untuk saat ini teduh sekali, nyaman sekali melihatnya. Nah, untuk esok seperti apa nih, Padris?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Padris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari dan juga siang hari diperkirakan didominasi berawan namun berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 20 km/jam. Lalu suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan yang dapat disertai angin kencang pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Padris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya dari prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris ya. Untuk esok hari pagi hingga siang cerah berawan dan juga berpotensi hujan ringan. Sementara untuk malam hari berawan ya. Baiklah pendengar, tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat RRI Digital, lewat radio juga, dan lewat live chat saya Rima Melati Azara. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya. Nanti akan kami sampaikan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ada Agnes Mo, sebuah rasa.

0: lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Kurangnya penerangan jalan umum PJU di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan ini dinilai tidak hanya berdampak terhadap keselamatan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan potensi tindak kriminalitas. Jalan yang gelap dan sepi ini dianggap lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Pendengar, Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat Hikatama Kepri Afrizal mengatakan situasi ekonomi yang belum stabil juga dapat mempengaruhi meningkatnya risiko kejahatan di ruang publik. Nah, kesempatan yang muncul akibat minimnya penerangan jalan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan melawan hukum. Dan ia mengatakan, pendengar, masyarakat yang pulang bekerja pada malam hari maupun pengendara roda 2 ini menjadi kelompok yang paling rentan. Keberadaan lampu jalan ini akan memberikan rasa aman sekaligus juga mengurangi kekhawatiran masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain mencegah kriminalitas, pendengar, lampu jalan juga dinilai berperan mendukung mobilitas masyarakat. Penerangan yang baik ini membantu pengguna jalan mengenali area parkir, kemudian persimpangan maupun fasilitas umum dengan lebih mudah. Dan Afrizal berharap pendengar, pemerintah daerah terus meningkatkan pembangunan PJU di kawasan yang masih minim penerangan. Langkah itu dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, sekaligus juga mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Untuk lagu berikut ini, pendengar, Alessandra, aku sahabatmu yang mencintaimu ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dengar untuk informasi berikut ini, Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah bersama University Kebangsaan Malaysia UKM kembali memperkuat kemitraan internasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM. Kegiatan yang mengambil tema Community Outreach Program 2026 ini diselenggarakan di Kampung Sungai Ladi, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota. Kegiatan yang menjadikan bagian dari UKM Umrah Mobility Program 2026 ini pendengar mengusung tema Beyond Borders, A Story of Innovation and Care sebagai wujud kolaborasi lintas negara dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman FTTK Umrah Marta Leli Betiza mengatakan, pendengar, Community Outreach Program ini merupakan implementasi nyata dari kerjasama internasional yang telah terjalin erat antara Umrah dan UKM. Kemitraan kedua perguruan tinggi ini tidak hanya diwujudkan ya melalui pendidikan dan juga penelitian, pendengar, tetapi juga melalui pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Melalui tema tersebut, pendengar, Umrah ingin menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara itu mampu melampaui batas geografis, budaya, dan disiplin ilmu. Ada Andin mendengar, aku di sini untukmu ya. Saya juga di sini untuk pendengar Prosat RRI Tanjung Pinang. Dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital, radio dan juga live chat, saya Rima Melati Azhara ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi-informasi terkini yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan sebentar lagi kita akan sampaikan info cek fakta. Sebelum itu, saya ingin menyapa yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat, ya. Ada Pak Hasan Asari, ya. Assalamualaikum. Halo Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore, Malang hadir. Baik, terima kasih Pak Hasan, ya. Sehat selalu ya buat Pak Hasan. Dan tentunya semua yang saat ini sedang mendengarkan, semoga di sore hari ini Anda mungkin setelah melakukan aktivitas hariannya, profesi yang Anda jalani penuh dengan semangat, dan saat ini santai bisa Anda nikmati ya bersama keluarga tercinta. Baiklah pendengar, kami akan sampaikan info cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.co.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani PMN. Akun tersebut, pendengar, juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Informasinya, faktanya, pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja. Namun posisi yang tertera dalam laman karir itu berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing.

0: Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang membagikan cara menurunkan tekanan darah tinggi tanpa obat dengan dua gerakan pijat. Faktanya pendengar, klaim menurunkan tekanan darah tinggi tidak perlu dengan obat namun cukup dengan pijat ini merupakan hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada bukti bahwa dua gerakan dalam unggahan tersebut dapat mengatasi tekanan darah tinggi. Profesor Dr. Zubairi Jorban, SPPD.com, mengatakan bahwa pijat dapat membantu menurunkan tekanan darah, tetapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus tekanan darah tinggi yang berat, tekanan darah harus segera diturunkan dalam hitungan jam melalui pengobatan medis. Zubairi Jorban juga menyebut sejumlah obat tekanan darah tinggi yang tersedia dengan harga terjangkau dan beragam. Di antaranya beta blocker, propranadol, bisoprolol dan candesartan dan banyak lagi yang bisa digunakan. Baiklah pendengar, untuk informasi cek fakta berikutnya kami sampaikan masih dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di JNT Kargo. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram sejak tahun 2024. Perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman jtkargo.id atau jtkargo.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga tetap semangat ya untuk mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda dan juga informasi. Yang di live chat juga saya ucapkan selamat sore ya. Mungkin ada nama-nama yang tidak terbaca, mohon maaf ya. Dan untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Media sosial ini dinilai menjadi saluran yang paling efektif ya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik, dan aspirasi terkait pelayanan publik. Kemudahan akses dan juga kecepatan respon ini membuat masyarakat kini lebih memilih media sosial dibandingkan kanal pengaduan resmi yang disediakan pemerintah. Pendengar, pengamat birokrasi dan Governansi Publik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Sanopaka mengatakan, pendengar, media sosial ini telah mengubah pola komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Menurutnya, pendengar, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kapan saja tanpa harus terikat prosedur yang rumit. Dan Endri menjelaskan fenomena ini, yang kita ketahui bahwa fenomena no viral no justice ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap media sosial sebagai sarana memperoleh perhatian pemerintah, sehingga banyak instansi yang akhirnya merespon persoalan publik itu setelah mendapatkan perhatian luar dari warganet ya, dari warganet yang tentunya selalu mengikuti perkembangan di media sosial. Dan ia menambahkan, pendengar, agar pemerintah tidak memandang media sosial hanya sebagai tempat munculnya kritik. Media sosial justru harus dimanfaatkan sebagai ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan juga masyarakat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Baiklah, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Arman Maulana ya, Sebelah Mata. Ya, untuk Anda yang saat ini di perjalanan, semoga tetap waspada dan hati-hati ya, sehingga Anda sampai ke rumah Anda dengan selamat dan tentu bahagia disambut dengan senyum bahagia oleh keluarga Anda.

0: Aki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi.

Mendengar Anda masih kami temani dengan lagu dan juga informasi-informasi terkini. Mendengar peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga lemahnya pengawasan. Pengamat sosial sekolah Tinggi Ilmu Politik di Sipol Haji Tanjung Pinang, Rianto, mendengar, menilai persoalan itu perlu dipahami secara menyeluruh agar penanganannya itu lebih efektif. Dan ia menjelaskan, dari sisi ekonomi, harga rokok legal yang semakin mahal ini membuat sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang dijual lebih murah. Selain itu, mendengar, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dari penjualan rokok ilegal itu juga dinilai lebih besar sehingga praktik tersebut masih terus berlangsung. Dan ia juga menyoroti faktor budaya yang masih memperlihatkan tingginya kebiasaan merokok di masyarakat. Dan kondisi itu membuat sebagian konsumen lebih mempertimbangkan harga dibandingkan memperhatikan legalitas produk yang dibelinya. Nah, keterbatasan pengawasan dan jumlah petugas turut mempengaruhi masih maraknya peredaran rokok ilegal. Dan di sisi lain, pendengar, masyarakat menormalisasikan perdagangan rokok ilegal ini membuat praktik tersebut seolah-olah menjadi hal yang biasa. Dan menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera, dan ia berharap langkah pencegahan dan penindakan itu dapat berjalan seimbang sehingga peredaran rokok ilegal itu dapat ditekan secara berkelanjutan. Baiklah pendengar, saya ingin menyapa yang saat ini sedang mendengarkan ya, Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang berkomentar di WhatsApp Pro 1. Ada Pak Ahmadi di Kijang. Selamat, salam sehat senja menjelang maghrib tiba, insyaallah istiqomah ibadah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmadi sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada band ya, judulnya Takkan Bisa, tapi saya yakin Anda bisa untuk mendengarkan Pro 1.

0: Pendengar, untuk hari ini nanti pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti santapan rohani dengan topik ikhlas dalam beramal, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dan nanti kita juga akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Rinawati, membacakan surah Al-Baqarah dan surah At-Taubah ayat 43 dan 103. Kami informasikan juga untuk hari ini masuknya fardu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu, yaitu pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Indonesia ya. Kali ini ada Iqbal ya.
1: Telah datang kepada
0: cinta, mengapa kau pergi ya judulnya.

Iya, ada Nanat ya, selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Ada Tri Putra, selamat sore. Kita beralih ke lagu-lagu Islami ya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik ikhlas dalam beramal, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan surah At-Taubah ayat 43 dan 103 dibacakan oleh Rinawati. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tak diterima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, ketika Mu'adz dilantik sebagai gubernur di Yaman, sebelum proses pemberangkatan dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'adz, akhlis dinak, yakfiku bihil amal. Wahai Mu'adz, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan, karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana? Bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia
mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia, jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatannya. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu maaf, seperti buang hajat, mohon maaf ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, aduh kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten, ya, ikhlas apa istiqomah dalam beramal, ya. Tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya. Kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi di ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji, dia akan semakin meningkatkan amalannya. Tapi kalau dicaci, justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, kek itu masjidnya bagus juga ya kek ya, ya. Kata si kakek, iya lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu kek ya. Iya nak, kata si kakek, siapa itu ya kek ya yang membuat itu kek ya, masya Allah. Maka rahasia dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya, masya Allah. Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya,
siap itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu enggak ikhlas itu, ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitu loh. Ya, yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak, gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya. Jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah, tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya, itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir aja now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu
Salah satu yang tidak bisa digoda iblis. Nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: santuy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordoop, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak

0: menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
1: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
0: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
3: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
4: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
3: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
5: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
3: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
7: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan.

0: intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada 3 hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
2: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
0: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Mitchell lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
5: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
6: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
5: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
7: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
5: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Prosat RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk umat Kristiani, pada malam hari ini Anda dapat menyimak mimbar agama Katolik.

Selamat malam saudara dan saudari pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam program siaran Mimbar Agama Katolik di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berguna untuk menguatkan dan menambah iman kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, saudari terkasih, dalam kehidupan Gereja Katolik, semua orang yang telah dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus. Gereja bukan hanya milik para imam, bukan hanya milik uskup, bukan hanya milik para biarawan-biarawati. Gereja juga milik seluruh umat Allah, termasuk kaum awam. Karena itu malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema KBG, Basis Pemberdayaan Kaum Awam. Tema ini sangat penting bagi kehidupan gereja zaman sekarang. KBG bukan sekadar tempat berkumpul atau doa bersama, tetapi menjadi ruang pembinaan iman dan pemberdayaan kaum awam agar mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, dan terutama dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Melalui Injil malam hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa setiap murid dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, iman Kristiani tidak boleh disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi kekuatan yang membawa kebaikan, kasih, dan perubahan bagi dunia. Semoga melalui siaran malam ini, kita semakin menyadari bahwa kaum awam memiliki peranan yang sangat penting dalam misi gereja dan pembangunan masyarakat. Mari kita mengawali siaran malam ini, permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas malam yang penuh rahmat ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabdamu yang menghidupkan. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kehendakmu dan semakin menyadari panggilan kami sebagai kaum awam di tengah gereja dan dunia. Bimbinglah KBG-KBG agar menjadi tempat pembinaan iman, persaudaraan, dan pemberdayaan umat. Teguhkanlah kaum awam agar berani menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Semoga melalui sabdamu malam ini, hidup kami semakin bertumbuh dalam kasih, pelayanan, dan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari para pendengar Prosatu RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan menjadi dasar permenungan dari tema yang kita renungkan malam hari ini. Bacaan
diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan malam ini mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dipanggil untuk membawa pengaruh positif bagi dunia melalui hidup yang baik dan penuh kasih. Mari kita menenangkan hati untuk mendengarkan, merenungkan bacaan kitab suci yang baru kita dengarkan tadi sambil mendengarkan lagu.

Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil malam ini, Tuhan Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu tentang garam dan terang. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Dan juga Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Apa artinya? Garam berfungsi memberi rasa dan mencegah kebusukan. Terang berfungsi untuk menghalau kegelapan dan membantu orang melihat jalan. Dengan demikian, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa murid-muridnya dipanggil membawa pengaruh positif bagi dunia, mencegah kerusakan moral, dan memancarkan kebaikan melalui hidup sehari-hari. Saudara dan saudari para pendengar, panggilan ini berlaku bagi semua orang yang telah dibaptis, termasuk kaum awam. Dalam ajaran Gereja Katolik, kaum awam adalah umat beriman yang hidup di tengah dunia, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, pemerintahan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dan politik. Konsili Vatikan II, khususnya melalui dokumen Lumen Gentium artikel 31, menjelaskan bahwa kaum awam dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal duniawi dan mengaturnya menurut kehendak Allah. Artinya, tugas kaum awam bukan hanya aktif di dalam gereja, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, saudara dan saudari pendengar, Sinode Para Uskup menegaskan, misi melibatkan semua orang yang telah dibaptis. Tugas utama kaum awam adalah untuk meresapi dan mengubah realitas duniawi dengan semangat Injil. Ini berarti kaum awam dipanggil menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Di rumah, mereka dipanggil membangun keluarga yang penuh kasih. Di tempat kerja, mereka dipanggil hidup jujur dan bertanggung jawab. Di tengah masyarakat, mereka dipanggil memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kepedulian sosial. Karena itu, saudara dan saudari para pendengar, KBG memiliki peranan yang sangat penting. KBG bukan hanya tempat doa bersama, tetapi juga basis pemberdayaan kaum awam. KBG harus membantu anggota-anggotanya bertumbuh dalam iman, dalam keberanian, dan tanggung jawab sosial. Dalam KBG, umat belajar membaca kitab suci, belajar mendengarkan sesama, belajar bekerja sama, belajar mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan masyarakat. KBG membantu kaum awam menjadi garam dan terang di tengah dunia. Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen Apostolicam Acustitate Tetem menjelaskan bahwa kerasulan kaum awam lahir dari persatuan mereka dengan Kristus. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin ia terdorong untuk melayani sesama. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin ia terdorong untuk melayani sesama. Karena itu, kaum awam tidak boleh merasa dirinya hanya penonton dalam gereja. Kaum awam adalah pelaku misi gereja.
Dalam kehidupan gereja zaman sekarang, saudara-saudari pada pendengar, banyak kebutuhan pastoral yang membutuhkan keterlibatan kaum awam. Ada pelayanan pendampingan keluarga, pelayanan kaum muda, pendampingan anak-anak, pelayanan sosial, pelayanan pendidikan iman, pelayanan lingkungan hidup, pendampingan orang sakit dan lansia. Karena itu, Sinode para Uskup mendorong gereja untuk berani mengembangkan berbagai bentuk pelayanan awam sesuai kebutuhan zaman. Tidak semua pelayanan harus dilakukan imam. Tidak semua pelayanan harus dilembagakan secara resmi. Tetapi setiap karisma dan kemampuan umat perlu dihargai dan dikembangkan demi pelayanan bersama. Saudara dan saudari para pendengar, Kitab Hukum Kanonik juga menegaskan bahwa kaum awam memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam misi gereja sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Kaum awam dapat dipercaya menjalankan berbagai pelayanan pastoral tertentu sesuai norma gereja. Hal ini menunjukkan bahwa gereja menghargai peranan kaum awam secara sangat serius. Namun tantangan zaman sekarang juga tidak sedikit, saudara dan saudari para pendengar. Banyak orang semakin sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadi. Budaya individualisme membuat orang kurang peduli terhadap kehidupan bersama. Tidak sedikit kaum awam merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Karena itu, KBG harus menjadi tempat pembinaan dan pemberdayaan. KBG harus membantu umat menemukan karisma dan panggilan pelayanannya. Ada yang memiliki kemampuan mengajar. Ada yang pandai mendampingi. Ada yang memiliki semangat sosial. Ada yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Semua karunia itu berasal dari Tuhan dan perlu digunakan untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus berkata bahwa terang tidak boleh disembunyikan. Artinya, saudara-saudari pendengar, iman Kristiani tidak boleh berhenti hanya di dalam gereja atau doa pribadi. Iman harus tampak dalam tindakan nyata. Kaum awam dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Melalui apa? Melalui kejujuran, melalui kepedulian, melalui semangat pelayanan, melalui perjuangan untuk keadilan dan perdamaian, melalui kasih terhadap sesama. Dan malam ini, kita boleh berefleksi, boleh bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitarku? Apakah aku aktif mengambil bagian dalam kehidupan gereja? Apakah KBG kami sungguh menjadi tempat pemberdayaan kaum awam? Apakah aku menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama? Semoga melalui sabda Tuhan malam ini, kita semakin sadar bahwa semua orang yang dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi gereja. Saudara dan saudari para pendengar, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Pertama, marilah kita aktif dalam kehidupan KBG. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi ikut terlibat dalam pelayanan dan kegiatan bersama. Kita diminta untuk tidak hanya hadir secara fisik, apalagi tidak hadir. Yang kedua, marilah kita menemukan dan mengembangkan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Gunakanlah kemampuan kita
untuk melayani gereja dan masyarakat. Ketiga, marilah kita menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Hidup jujur, peduli, dan membawa damai bagi sesama. Keempat, marilah kita mendukung pengembangan pelayanan kaum awam di gereja. Semua orang yang telah dibaptis memiliki tanggung jawab dalam misi gereja itu. Dan yang terakhir, marilah kita membangun semangat sinodal. Belajar untuk berjalan bersama, saling mendengarkan, dan bekerja sama demi pelayanan gereja. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Bimbinglah kami agar mampu menghadirkan kasih, kejujuran, dan kebaikan di tengah masyarakat. Kuatkanlah kaum awam dalam menjalankan panggilan dan tanggung jawab mereka dalam gereja dan dunia. Berkatilah KBG-KBG kami agar menjadi tempat pembinaan iman dan pemberdayaan umat. Ajarilah kami untuk menguatkan setiap karunia yang Engkau berikan demi pelayanan dan kebaikan bersama. Semoga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Seluruh doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari pendengar, demikianlah siaran mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudari semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Semoga tema malam ini semakin meneguhkan semangat pelayanan dan keterlibatan kita dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang untuk malam hari ini kembali mengudara untuk menemani Anda hingga ke penghujung siaran nanti, pendengar. Dan Tanjung Pinang Malam hari ini akan kita awali dengan mendengarkan siaran Ruang Rindu Nasional, ya, berjaringan, ya, yang akan nanti dipandu oleh rekan Ita Purnamasri dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu ada Chris Sinyal. Seperti apa serunya? Mari akan kita dengarkan di Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin, amin.
0: Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara swasta ya. Saya lihat ya waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya, kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bintario Avangard ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, jadi kayak gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus dari 5 tahun.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ingin berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu.

0: Selamat
1: salam
0: malam
1: kenal
0: Bang
1: juga.
0: Chris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
0: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Chris ya.
1: Terima kasih.
0: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Chris senang nyoting lewat videonya?
2: Oke.
0: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
2: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
0: Salam-salam boleh.
2: Silakan.
0: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
2: Siap.
0: Semuanya deh.
2: Oke.
0: Okay. Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
2: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Indonesia putar cinta.
2: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
2: Oke. Langsung silakan dengan Bang Chris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Chris Chris Dayanti yang Chris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Chris.
2: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
2: Oke, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana cari temannya nggak jadi.
2: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya biasanya kan harus ditelepon tidak diangkat kan mereka bintang sinetron bintang itu.
2: Oh oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya makasih banyak.
2: Siap.
1: Makasih Albert.
2: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke siap.
2: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Chris.
4: Oh iya, Bang Chris. Selamat malam, Bang Chris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Iya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
2: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
2: Iya, sehat.
4: Ini kalau Mas Chris ini.
2: Betul.
4: Iya. Yang Ibu Fadil tanyakan ini. Apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
2: Siap.
4: Iya, tentu coba ini Ibu Fadil tanyakan ya. Semoga ya Bang Chris tetap sehat ya, semangat ya.
1: Ya. Kita semua.
4: Selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi, boleh kirim salam ya?
2: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat kasih, ada Ayu Masohi juga untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti? Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
2: Bang Chris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mo masih usia 5 tahun ya.
2: Betul.
1: Ya, betul.

0: Terus apa lagi,
1: Kristoyanti.
0: apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
1: Kalau bikin video gitu ya.
0: Apalagi untuk yang kreatifnya tuh
1: Siap.
0: Seperti apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin, sukses untuk Mas Chris ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
3: Cepetan dong.
1: Silakan, silakan Bung Benoja, ada Bang Kris sinyal ini.
3: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oke. Okay.
2: Cuma kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Bang Chris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
3: Oh, Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan, silakan.
2: Oh, boleh, siap, siap.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan yang Nika Ardila terlagu, apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
3: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
2: Oh, zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu
1: aja.
2: Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. C- cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu.
1: Okay.
2: Itu sendiri AI ya. Nah,
1: siap-siap. Langsung, pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di level musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88.
1: Oke. Bang Juli. Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada
2: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35 40 tahun ya.
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Wajudnya Sulingsi atau Uni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu gitu.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
2: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
1: Seneng bengong ya.
2: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
1: Dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
2: Ya ide kayak gitu
1: sebenarnya. Oh iya iya iya.
2: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu.
1: Oh baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
2: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
2: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu, bahkan. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
1: Siap.
2: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Okay. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
2: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan yang itu fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetronnya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya?
2: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Truly Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
2: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu
1: itu. Oh, di Jogja?
2: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang ini video clip atau digital ya gitu.
0: Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimasisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, okay, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada malam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Oke.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, tadi kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewiul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kris Sinyal.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Mm-hmm. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Denpasar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silakan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label, kita dapat lagu lalu kita buat pelajaran, kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting. Ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2-3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya ada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung lalu sebentar tesnya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya.
1: Jadi,
0: ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose apa, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagus sih MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun sekarang, ya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
1: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada
0: beberapa. Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut, nah sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info. Ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu dia perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
1: Perbedaannya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797272. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BTAD, segala macam. Jadi buat Cien pada saat itu, kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Cu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok cuma Paul City saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Koa Hing.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih ya. Stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Nah, betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur dalam.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke, siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada nggak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk masuk itu masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke okay.
1: Terus Denda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya,
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu
0: lah. Oh oke oke oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, kayak ekstras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya, kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya, waktu itu kan belum ada drone ya, jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya, dia tanya, "You nggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah.

0: Bang Daniel.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
1: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
2: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
1: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan
1: Halo.
0: Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
1: Aduh.
2: Udaranya.
1: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
1: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
1: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara awal video klip.
1: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
1: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
1: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
1: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
1: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
3: Halo Bang Kris.
2: Apa?
3: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
2: Baik.
3: Aduh.
2: Habis bertapa atau habis
3: minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
3: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke.
2: Oke, biar tambah cantik.
0: Oi.
3: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
3: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
4: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
3: iya,
4: Mbak Sari,
3: iya.
4: Mas Yudi Ismail sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
3: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
4: Mbak Ita,
3: disampaikan?
4: Akhirnya.
3: Ya, akhirnya.
4: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
3: karena
0: Mbak Ita.
3: Karena ada Belitawan makanya aku muncul langsung.
4: Iya benar. Mungkin karena senari kali.
3: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
4: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi.
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
3: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
4: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam tadi.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
4: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
3: Iya.
4: Kalau sekarang
3: nanti,
4: itu
3: iya.
4: Lebih terbatas nggak sih gitu?
3: Nanti dijawab ya Belitawan ya.
4: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu karena
3: Jimmy Jeep udah ada ya.
4: Udah ya.
3: Udah ada Bli 90-an
4: kalau
3: udah
4: zaman
3: ada.
4: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
3: Iya iya.
0: Siap.
4: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan silakan.
3: Silakan Belitawan.
4: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
3: Oke.
4: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap.
3: Terus
4: semua.
0: Kita ke Batu Malang ada.
3: Ke Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
5: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbatu.
0: Loh yo, ya jelas dong.
3: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
5: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
3: Iya dong.
5: Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
3: barusan kemarin
0: bulan April ya.
5: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
3: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
3: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
5: RRI Malang loh Mas Yudi.
3: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
5: Bang Kris Sinyal.
3: Ya, sutradara video klip.

0: legendaris.
1: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
2: Oke. Siap.
1: Langsung salam Mas Yudi.
2: Silakan.
1: Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ica ya.
2: Siap. Nggih wis.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
0: iya,
2: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
0: Lah ini yang di sampingmu.
2: Sanggup ke aku.
0: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
2: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
0: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
2: Eh seriusan?
0: Oh, serius.
3: Sama TVRI kan Mama Panawi.
0: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Ita Panawi.
2: Oh.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Oh,
2: iya. Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
0: Ya iya lah iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
0: Oh Yunisara. Yunisara.
3: Tahun 89.
2: Oke oke.
3: Awalnya itu.
0: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
2: Ani Carrera
0: yang
2: ya.
0: Terbaru, kebanyakan terbaru
3: lucunya kebanyakan begini. Ada KB Taria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
0: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
2: gitu ya langganan
0: kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi
2: kenapa
0: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
2: Iya yang mau jadi ganteng.
3: Tapi Ita kan cantik.
2: Kesel krere. Oke, kita sebelum menjawab ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
0: dari Bandung. Timur
2: dari Bandung ada
0: Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Kang Ahmad Irwan.
4: Malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
2: Oke, okay, Nagreg, siap.
0: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
2: Oke.
4: Tanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
2: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
2: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Bas Pak Adis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
2: sini. Oh oke.
4: Dan buat semua-semuanya aja ya.
2: Siap.
4: Boleh satu berpantun persatuan.
2: Oh silakan.
0: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam.
2: Siap.
0: Cakep.
4: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Ahmad Irwan.
2: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
0: apa,
2: sih?
0: Mas Kris?
2: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
2: Oke.
3: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mengukur diri kita sendiri.
2: Oke.
3: Gambar yang layak.
0: Udah? Mantap.
3: Sebenarnya.
2: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
0: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
0: Oh gitu ya?
2: Oh oke. Okay.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
0: HP. HP
3: juga, bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
0: pakai. Iya ya, apalagi kan sekarang
2: udah
0: canggih semua. Sekarang,
3: sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
0: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
3: Terutama dalam perizinan ya.
0: Iya, jadi
3: perizinan itu
0: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mega pikiran yang maju. Anak 5 tahun enggak boleh bekerja.
0: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
0: Iya. Setuju. Banyak, setuju Mas Kris.
3: Enggak boleh di mana-mana. Ya.
2: Siap.
3: Sudah sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
2: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
0: Pak Irwan di Bandung.
2: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
0: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
0: outdoor. Sementara, kendalanya cuaca pastinya ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu, jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya, Mas Kris.
0: Fleksibel ya.
3: Tergantung produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuannya. Kita sesuaikan ya.
2: Kita sesuaikan. Bisa dieksekusi lah ya, pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser ataupun cipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
0: Iya iya.
3: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
0: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
3: Oke, siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnawasari tetap cantik
1: sekarang. Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah. Oh, sudah ya. Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dulu. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya. Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu
0: ya. Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya nih Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nggak tahu
0: ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: apa
1: banget Mas Chris?
2: Ebit GAD.
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoan itu lah. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas kesini,
0: gini. Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas. Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya, Mas?
0: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita mulai.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya, Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi
0: yang menjawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak enak juga lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya?
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi gak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum motop sampai motop, kita pengalaman ya beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak kita sama-sama kan kita ini kan diucapkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

0: Hati rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, melanjutkan kebersamaan dari ruang rindu berjaringan nasional tadi ditemani oleh Mbak Ita Purnamasari dan juga Mas Yudi Ismail tentunya, bersama juga dengan narasumber kita pada ruang rindu nasional bersama Mas Kris ya, seorang sutradara video klip yang juga ini mau sutradarai banyak video klip di masa ini. Saya tumbuh juga tentunya tadi, dan akhirnya dapat cerita-cerita yang menarik tentunya ya. Dan Anda sekarang silakan untuk bergabung bersama kami di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di Jakarta tentunya. Silakan untuk Anda di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp kami, boleh di chat, voice call, voice note juga boleh, atau di 0213440696 dan 0213441499. Ada Bung Brandy yang ada di Bogor. Apakah sudah di Bogor atau masih kemarin nih lagi baru mendarat nih? Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Andes.
1: Malam. Apa kabar malam hari ini?
2: Sudah di Bogor, Mas.
1: Sudah di Bogor. Baik, benar.
2: Iya, sudah. Hari ini Bogor hujan deras.
1: Oh, hujan di Bogor.
2: Hujan dari tadi sore jam 6 ya. Lumayan, Mas.
1: Lumayan ya.
2: Malam ini.
1: Betul.
2: Enak. Iya, malam ini cukup sejuk.
1: Iya, betul. Ini nih yang kita tunggu-tunggu, hujan akhirnya. Baik, hujan untuk lah menemani dinginnya malam di Bogor, ingin mendengarkan lagu siapa nih? Silakan.
2: Mas Andes, ya. Saya pengen lagunya Bryan Adams, Finally Someone.
1: Bryan Adams, Finally Someone.
2: Lagunya romantik.
1: Iya,
2: sangat kita romantis.
1: Cek dulu Finally Someone dari Bryan Adamsnya pada malam hari ini. Sayangnya Bung Brandy belum masuk.
2: Oke, gak apa-apa. Saya minta lagunya Chaka Khan aja deh, Through the Fire.
1: Through the Fire dari Chaka Khan.
2: Chaka Khan,
1: iya. Dari Chaka Khan, Through the Fire. Ada, disiapkan tentunya untuk Bung Brandy.
2: Good.
1: Siap, kalau gitu salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
2: Ya, salam pasti untuk rekan-rekan di Bogor, Bang Ray, Pak Sanudin, Tedinda ya, dan teman-teman di Ruang Rindu Community Club. Dan teman-teman yang sedang monitor di seluruh Indonesia Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan buat Mas Andes, sehat selalu beserta kru yang bertugas.
1: Amin.
2: Dan sampai tuntas, jangan lupa kopinya diminum Mas Andes.
1: Itu dia, siap, sudah diseduh. Terima kasih Bung Brandy.
2: Oke, Mas Andes. Gitu aja Mas Andes.
1: Baik.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bung Brandy. Ditunggu untuk lagunya. Untuk Anda pendengar, silakan di 0213440696 karena di line telepon ketemu dengan Bung Albert dari Bau Bau. Halo, selamat malam Bung Albert.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
3: Baik,
1: sehat. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Untuk lagu yang ingin didengarkan, silakan Bung Albert.
3: Yang ada saja di situ.
1: Yang tersedia, baik. Dipilihkan kalau dari Natalie Cole dengan Good to be Back.
3: Ya.
1: Baik, kalau gitu. Yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, salamnya silakan.
3: Mendengarkan saja.
1: Oke, itu saja.
3: Ya.
1: Baik, ditunggu untuk lagunya, Bung Albert.
3: Ya.
1: Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Baik, Bung Albert di Bau-Bau. Dan untuk Anda silakan pendengar, ada juga dari Zahran di Tangerang Selatan. Selamat malam. Selamat malam untuk Bung Zahran. Halo.
4: Halo, selamat malam juga.
1: Iya, apa kabar Bung Zahran?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
4: Mau request lagu berjudul Penjaga Hati dari Ari Lasso.
1: Penjaga Hati Ari Lasso. Baik, yang ingin disampaikan untuk pendengar lain silakan.
4: Gak ada sih sebenarnya.
1: Gak ada, itu saja berarti?
4: Itu aja.
1: Baik, ditunggu untuk lagunya.
4: Ya.
1: Selamat malam Bung Zahran.
4: malam juga.
1: Baik, Bung Zahran di Tangerang Selatan. Dan untuk Anda pendengar, saya juga ingin membacakan yang sudah masuk. Ada dari Ibu Iren melalui WhatsApp di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Bu Iren, requestnya Hetikus Endang, Dak Dik Duk Der. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali. Info malam hari ini di Tangerang dari Bu Iren, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Baik, terima kasih Bu Iren. Satu persatu akan saya siapkan dan putarkan lagunya tentunya untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 km. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini

0: lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ku Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sehatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1 RRI.

0: Terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan, kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan kita berjumpa kembali di Tanjung Pinang Pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan pendengar seperti biasa untuk mengawali jumpa kita di hari ini, kita akan awali dengan menyimak serta mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'a Wirdatul Aini, membacakan surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Yang rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk dalam siaran kita di Mutiara Pagi ini merupakan rekaman ulangan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Empat Karakteristik Hamba Allah Yang Bertakwa.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI dimanapun kita berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, ketakwaan merupakan dambaan bagi setiap hamba karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan, Allah akan angkat derajatnya mulia di sisi Allah. Allah mudahkan urusannya dan Allah berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah tak melihat status sosial seseorang. Allah tak melihat latar belakang seseorang. Allah tak melihat warna kulitnya, pakaiannya, suku bangsanya, tapi ketika dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Dan Allah juga menegaskan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa tersebut, ketika dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, maka Allah memberikan jaminan, pertolongan, jalan keluar dari setiap kesulitannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tidak ada satupun manusia yang tidak lepas dari ujian, persoalan, problematika kehidupan. Maka sebaik-baik cara dan ikhtiar untuk mendapatkan solusi, ketika dia mendapatkan ujian, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ada orang mungkin diuji dengan rizki, diuji dengan ekonomi, diuji dalam rumah tangga, suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, orang tua diuji dengan anak-anak, ada orang yang diuji dengan saudara, diuji dengan tetangga, diuji dengan rekan kerja, diuji dengan mitra usaha. Intinya tak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah. Namun ketika dia sedang menghadapi masalah, maka jadikan takwa sebagai solusi di dalam kehidupan. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah? Dan seperti apakah karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi SAW yang memberikan petunjuk, penjelasan, ciri dari orang-orang yang bertakwa. Namun, dari sekian karakteristik ketakwaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menarik untuk kita ulik, menarik untuk kita kaji, menarik untuk kita bahas sebagai motivasi diri makna ketakwaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karakteristik ketakwaan yang sempat pernah diungkapkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya dari generasi tabi'in, ma hiya taqwa, apa itu ketakwaan, apa itu ciri-ciri dari orang yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan itu dia menjadi mulia di sisi Allah, sehingga dengan ketakwaan itu Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya, sehingga dengan ketakwaan itu Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat kesulitannya. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya menyampaikan ada 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang sudah Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wal qanaatu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit. Keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari peristirahatan, yakni kematian. Dia menyiapkan dirinya untuk menyongsong kematian yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, semoga ada dalam kehidupan kita sehingga kita dipandang hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takut di sini adalah dia takut kalau tidak menjalankan perintah Allah. Dia takut kalau seandainya melakukan larangan Allah. Dia takut di saat Allah memberikan nikmat tapi kemudian dia kufur nikmat. Na'udzubillah min zalik. Dia takut kalau seandainya Allah memberikan suatu kewajiban yang merupakan keharusan di dalam kehidupan tapi dia abaikan, sementara Allah telah banyak memberikan nikmat. Lalu kemudian dia melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah mencabut nikmat, Allah kemudian jangan sampai mengazabnya, kemudian jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa dengan modal rasa takut itu, dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin menjalankan perintah Allah. Dia semakin meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa secara umum dijelaskan oleh para ulama, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka orang-orang yang bertakwa, dia akan senantiasa terdorong menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Rasa takut kepada Allah berangkat dari sebuah kesadaran untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, dan dia memiliki rasa kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut kepada makhluk, cenderung seseorang itu tertekan dan merasa cenderung seseorang itu menjauh dari makhluk. Contoh, ketika kita takut dengan binatang buas, binatang berbisa, kita akan menghindar. Atau orang yang bengis, orang yang zalim, kita akan menghindarnya. Tapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita semakin mendekat kepada Allah. Dan rasa takut ini penting. Orang yang memiliki rasa takut dalam kehidupan, maka dia tidak akan mungkin zalim kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa takut di dalam jiwanya, dia tidak mungkin menganiaya orang lain. Tidak mungkin mencelakai orang lain. Tidak mungkin dia menghibah orang lain. Tidak mungkin dia memfitnah orang lain. Tidak mungkin dia menipu, memanipulasi orang lain dalam apapun urusannya. Jadi, rasa takut dalam konteks kehidupan kekinian menjadi penting dalam kehidupan kita. Tak mungkin dia mengambil hak milik orang lain. Ketika rasa takut itu ada, dia takut mengambil hak milik orang lain. Takut dia melakukan korupsi, takut dia mencuri, takut dia berjudi, takut dia meminum minuman keras, dan takut melakukan berbagai macam kesalahan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun dosa, dia hindari dan dia takut kepada Allah yang Maha Melihat. Kedua, orang yang bertakwa, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang senantiasa wal'amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Dalam haji wada, Nabi SAW menyampaikan wasiatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, wahiya kitabullah wa sunnati rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua warisan. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah untuk tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulih, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa itu, dia senantiasa memiliki semangat dengan penuh kesadaran memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an dan hadis adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing, menuntun, memberikan petunjuk kepada kita jalan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam yang harus senantiasa kita pelajari, kita kaji. Oleh karenanya orang yang bertakwa di dalam kehidupannya akan senantiasa memiliki dorongan secara sadar untuk semangat hadir ke majelis ilmu, semangat hadir ke majelis ta'lim, semangat hadir ke pengajian. Dan memang dia menyediakan waktu untuk senantiasa menambah ilmunya. Dia bukan sekedar menunggu waktu sisa, tapi dia memang menyediakan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Maka kita isi waktu kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, pemahaman agama kita, kemudian meningkatkan amal agama kita, amal ibadah kita, amal soleh kita dalam kehidupan yang dilandasi oleh ilmu. Makanya ba'da salat subuh di pagi hari sebagai awal pagi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tiga permintaan, dan kemudian tiga permintaan ini merupakan visi misi dalam kehidupan sehari kita dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa, dia semangat untuk menambah ilmu, terutama adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, yakni ilmu agama. Maka dia akan senantiasa meningkatkan pemahaman agamanya. Dan menuntut ilmu agama khususnya merupakan kewajiban kita. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit. Orang yang merasa cukup atas pemberian Allah, orang yang qana'ah, ini merupakan ciri hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada rasa syukur kalau tidak merasa cukup atas pemberian Allah. Tidak ada rasa syukur kalau dia tidak kemudian merasa cukup atas ketetapan Allah. Maka orang-orang yang bertakwa, dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup, dan rasa cukup itu kunci dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur, kunci ditambahkan nikmat oleh Allah, kunci ditambahkan rahmat oleh Allah, kunci ditambahkan segala macam kebaikan di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita ingin ditambahkan nikmat oleh Allah, ingin ditambahkan rizki oleh Allah, ditambahkan fasilitas, rahmat, keberkahan di sisi Allah, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah tambahkan nikmat kepada kita, namun rasa syukur itu dilandasi dengan sifat qanaah, merasa cukup. Merasa cukup atas pemberian Allah. Apapun hari ini, hasil dari ikhtiar usaha kita banting tulang peras keringat, itulah yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah sangat tahu, Allah maha tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena kalau sekedar keinginan, bisa jadi ketika keinginan tercapai tapi tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan, justru tergelincir dari hal-hal yang tidak diridhai Allah. Tapi kalau kebutuhan, dia akan mendorong kita untuk senantiasa terus bersyukur dan melakukan ucapan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa qanaah itu caranya bagaimana? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang maknanya, dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Kalau kita ingin menambah memiliki sifat qanaah dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, dalam urusan harta, dalam urusan segala yang bersifat duniawi, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Hari ini apa yang sudah kita dapatkan jauh lebih baik. Itu yang terbaik dari Allah. Dan kita telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa jadi ada yang lebih rendah lagi dibandingkan kita. Ada orang lain yang kemudian diuji dengan kesulitan yang lebih sulit lagi daripada kita. Ada orang yang mungkin kehidupannya lebih terbatas lagi daripada kita. Maka kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah. Kita mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah pada diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, harta kita. Syukuri. Dalam urusan dunia kita lihat yang ada di bawah kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam urusan ibadah, dalam urusan ukhrawi, lihatlah orang yang di atas kita. Kita lihat orang yang semangat dalam beribadah, orang yang semangat dalam menghafal Al-Quran, mengkaji, membaca Al-Quran, orang yang senantiasa bersemangat menghidupkan amal-amal ibadah. Nah, kita harusnya merasa iri kepada mereka, iri dalam makna yang positif. Kita terdorong dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama, agar Allah senantiasa memberikan pahala, kebaikan, keberkahan kepada kita. Tapi dalam urusan harta, lihatlah orang yang paling rendah. Di saat kita sulit, ada orang yang lebih sulit lagi, sehingga kita merasa syukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, sampai saat ini ya Allah, Engkau masih memberikan begitu banyak nikmat dari setiap kebutuhan. Ternyata ada orang yang lebih susah daripada hamba ya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur ini, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat kita, bisa setelah tahiyat sebelum salam, dan kemudian bisa kita tambahkan di antara zikir kita setelah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, tolonglah aku untuk senantiasa ingat padamu, pandai bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ciri dari orang yang bertakwa, wal isti'adadu liyaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari peristirahatan, yaitu kematian. Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kemudian kita bangun kekuatan dalam kehidupan ini, apapun yang kemudian kita dapatkan fasilitas dalam kehidupan ini, harta, jabatan, dan sebagainya, semuanya akan ditinggalkan. Dan semua yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita harus mempersiapkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, yaitu amal ibadah kita. Suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man akyas, siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar?" Maka Nabi SAW menyampaikan, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa zikrul maut, orang yang senantiasa mengingat kematian dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kematian, menyiapkan amalnya. Dan kematian itu suatu yang pasti, dan kematian itu tidak mensyaratkan tua, yang muda pun banyak yang Allah panggil. Kematian juga tidak mensyaratkan sakit, karena yang sehat pun bisa jadi Allah panggil. Kematian selalu mengintai kita, dan sebaik-baik orang adalah dia mempersiapkan dirinya seni bagaimana Allah ketika memanggilnya dalam keadaan husnul khatimah. Istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah kita dalam amal ibadah, istiqomah menjauhi dosa dan maksiat, maka insya Allah Allah akan jemput kita dalam versi yang terbaik dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Mudah-mudahan empat karakteristik ini ada dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan kita hamba yang semakin bertakwa kepada Allah, sehingga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupan kita. Allah beri kita rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
3: Baik pendengar, di BK tadi sudah kita dengarkan tausiah atau rekaman ulangan dalam Mutiara Pagi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik 4 karakteristik hamba Allah yang bertakwa. Dan untuk selanjutnya, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah pagi ini. Namun sebelumnya kami akan sajikan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.
5: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Kita berdoa, kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. Kahlil Gibran.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang pada semester pertama 2026 tumbuh 4,1%. Planting tourism atau wisata menanam mangrove berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang pada semester pertama 2026 tumbuh 4,1% mencapai Rp470,601 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang pada semester 1 2026 mencapai Rp470,601 miliar. Capaian tersebut meningkat 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp452,067 miliar. Berdasarkan data laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM melalui sistem online single submission berbasis risiko atau OSS RBA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Tanjung Pinang, Adi Firmansyah mengatakan, peningkatan investasi tersebut menunjukkan semakin baiknya iklim usaha di daerah. Hingga Juni 2026, realisasi investasi telah mencapai sekitar 70% dari target tahunan sebesar Rp675 miliar. Berdasarkan jenis investasinya, penanaman modal dalam negeri PMDN masih mendominasi dengan nilai Rp457.482 miliar atau 97,21% dari total investasi. Sementara penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar Rp13.119 miliar atau 2,79%. Pada sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai Rp152.423 miliar. Disusul sektor jasa lainnya sebesar Rp75.651 miliar. Perdagangan dan reparasi Rp11.392.000 miliar. Konstruksi Rp4.743.000 miliar. Serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp2.670.000 miliar.
2: Berdasarkan data LKPM melalui OSS, realisasi untuk semester 1 tahun 2026 ini mencapai Rp470,6 miliar, meningkat dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 sebesar Rp452 miliar. Dan ini artinya terjadi kenaikan sekitar 4,1% atau bertambah sekitar Rp18,5 miliar.
1: Adi menjelaskan, Pemkot Tanjung Pinang terus memperkuat strategi peningkatan investasi melalui penyusunan pemetaan potensi investasi daerah sebagai dasar penyusunan dokumen Semi Investment Project Ready to Oper atau Semi IPRO. Salah satu kawasan yang diprioritaskan adalah Pulau Basing yang diproyeksikan menjadi kawasan unggulan investasi berbasis pariwisata, ekonomi maritim, dan jasa. Selain itu, Pemkot Tanjung Pinang saat ini tengah menyiapkan regulasi mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor, mempercepat realisasi investasi, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menarik penanaman modal. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memulai usaha tidak cukup hanya bermodal semangat. Pelaku usaha perlu memahami pasar secara mendalam agar bisnis yang dibangun dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.
3: Owner Coffee Abu Dhabi, Nasrul Caniaku, mengajak generasi muda yang ingin memulai usaha untuk memahami pasar secara mendalam sebelum membangun bisnis. Menurutnya, riset terhadap kebutuhan konsumen menjadi langkah yang paling penting agar usaha dapat berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Nasrul mengatakan, banyak orang lebih fokus pada membuka usaha dibandingkan memahami karakter pasar yang akan menjadi target bisnisnya. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha membaca peluang, kebutuhan pelanggan, dan perubahan tren yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan bahwa mempertahankan usaha jauh lebih sulit dibandingkan memulainya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus memperbarui pengetahuan meningkatkan kemampuan, dan menjaga kualitas usaha agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
4: Sebelum melakukan usaha itu, kembali lagi tadi rasional dan emosional. Pelajari tentang marketnya, itu yang paling inti dari segala macam jenis usaha yang mau dibuka. Fokus dengan usaha yang ada, kemudian menjaga keberlangsungan usaha itu. Karena menciptakan itu lebih gampang dari mempertahankan.
3: Ya. Nasrul juga menekankan pentingnya fokus dan totalitas dalam menjalankan usaha. Konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun sebuah usaha. Ia mengajak para pengusaha muda untuk terus berkarya, mengembangkan kemampuan, dan tidak berhenti belajar agar mampu menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Rispan Badrian bersama pengamat ekonomi STII Pembangunan Dimas Satriadi perihal promosi investasi daerah, apa yang harus dijual dari Tanjung Pinang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah terhubung bersama pengamat ekonomi STIE bersama Bang Dimas Satriadi. Selamat pagi, Bang.
6: Pagi.
5: Bang Satriadi, Tanjung Pinang ya. Berada di jalur maritim strategis nih, dekat beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia maupun Thailand. Di luar sektor jasa pemerintahan, sektor atau komoditas apa yang paling realistis dan memiliki nilai jual tinggi untuk ditawarkan kepada investor saat ini?
6: Baik, kalau yang bisa kita tawarkan untuk investor pada saat ini pasti adalah yang kita jual satu terkait pariwisata bahari kita. Pasti yang bisa kita jual. Terutama dalam hal ini adalah wisata sejarahnya, karena kita merupakan apa basisnya Melayu, ya. Jadi wisata sejarah Melayu sangat tepat. Kemudian sebenarnya bisa digarap lagi terkait wisata-wisata lainnya yang dianggap sebagai heritage. Kemudian bisa juga sebenarnya yang kita tawarkan itu berkaitan dengan hasil laut. Nah, ini yang belum banyak digarap oleh pemerintah saat ini. Mulai dari pengolahan ikan, apalagi kalau kita berbicara bahan dasar yang banyak yang sering kita makan yaitu gonggong. Nah, itu belum banyak diolah. Kemudian frozen food juga ini sebenarnya menjadi salah satu peluang yang bisa ditawarkan untuk investasi sebenarnya. Nah, yang paling menarik juga sebenarnya adalah kita juga belum terlalu banyak menggerakkan sektor ekonomi kreatif kita yang basisnya adalah budaya Melayu. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu keunggulan ke depannya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang yang besar untuk investasi yang layak kita promosikan untuk khususnya Kota Tanjung Pinang.
5: Pulau Penyengat punya nilai sejarah Melayu yang kuat. Tetapi kan investasi di sana terkesan stagnan pada sektor wisata harian.
6: Betul.
5: Nah, model investasi seperti apa yang realistis dikembangkan di Penyengat tanpa merusak kawasan cagar budaya?
6: Kalau terkait di Pulau Penyengat juga sebenarnya kalau kita melihat itu, nah sebenarnya kan kita balik lagi dari apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita yang mungkin kalau kita ingat dulu bang sejarah terkait yang adanya Tugu Pensil. Nah kan sebenarnya yang dicita-citakan bagaimana Tanjung Pinang ini sebagai leading sektor untuk pendidikan. Nah saya pikir ini sebenarnya peluang yang belum tergarap sama sekali dan investasi terkait di bidang pendidikan ini sangat layak sebenarnya untuk dibanggakan.
5: Berada di antara Batam nih yang manufaktur dan Bintan resort mewah. Apa nilai unik Tanjung Pinang agar tidak tenggelam di bawah bayang-bayang keduanya?
6: Kalau yang unik, kalau agar tidak tenggelam daripada Batam dan Bintan, sebenarnya yang bisa digerakkan juga adalah berkaitan dengan pengolahan sampah energi bang yang belum tergerakkan. Itu bisa jadi salah satu peluang juga. Kemudian kawasan-kawasan kita masih banyak kawasan kosong sehingga bisa dijadikan kawasan komersil untuk di properti. Nah itu bisa jadi salah satu yang bisa digarap. Kemudian kita juga bisa membuat konsep green economy, dalam hal ini adalah green building, yang mungkin nanti bisa menjadi peluang sebenarnya di Tanjung Pinang. Yang ini bisa membedakan antara Tanjung Bintan dan Batam. Jadi kita banyak bermain di sektor itu. Kemudian satu lagi bang, sektor halal bang, halal industri. Nah itu yang mungkin menjadi salah satu faktor penguat kita, karena Melayu identik dengan Islam.
5: Kita sama-sama ketahui nih, Pelabuhan Tribitan Pura dan Bandara Raja Haji Bismillah adalah gerbang utama nih. Dari pandang ekonomi, apakah kapasitas dan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Pinang saat ini sudah efisien untuk mendukung maksudnya investor modal asing?
6: Belum bang, karena sebenarnya kalau kita berbicara efisien, sebenarnya kalau pengen memang menjadikan salah satu gerbangnya itu adalah seperti Pelabuhan Sri Bintan Pura, maka saran saya mungkin terkait wilayah FTZ yang secara menyeluruh untuk kawasan Pulau Bintan, khususnya untuk di Tanjung Pinang, itu bisa diterapkan bang, agar ini bisa kita maksimalkan potensinya, itu bang, ini bang.
5: Bicara status FTZ ini sudah dimiliki seandainya, namun apakah fasilitas insentif dan infrastruktur dasar seperti listrik, air, pelabuhan sudah benar-benar siap menampung industri baru?
6: Kalau untuk itu mungkin perlu didudukkan kembali bang, karena memang kalau secara untuk fasilitas dasar memang kita masih butuh memang support lebih, kalau kita memang membangun Tanjung Pinang ini untuk menjadi kawasan industri nanti ke depannya bang.
5: Nah, apa nih saran dari Satriadi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang nih?
6: Saran saya untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang, pertama itu adalah fokus dan konsen terkait apa yang menjadi sektor leadingnya ke depannya untuk di Kota Tanjung Pinang. Apakah pengen bertahan dengan sektor pariwisatanya atau pengen bergerak ke arah industrinya. Yang kedua adalah ketika nanti kita mau menggerakkan sektor industri, maka pastikan juga terkait aturan, kemudian kelengkapan fasilitas dasarnya itu disiapkan. Dan pemerintah juga harus siap support terkait konsep nanti Tanjung Pinang ini sudah bergerak ataupun mengarah ke industri, khususnya mungkin nanti ke halal industri bang.
5: Pendengar, demikian wawancara singkat kita bersama pengamat ekonomi STE Bang Satriadi. Bang Satriadi, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, sama-sama bang.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan tanggapan masyarakat apa yang masih perlu dibenahi agar investor tertarik menanamkan modal di Tanjung Pinang.
7: Nama saya Gita. Promosi potensi daerah juga harus lebih gencar. Banyak orang belum tahu kalau Tanjung Pinang punya peluang besar di sektor pariwisata, perikanan, dan UMKM.
8: Nama saya Nana. Menurut saya yang perlu dibenahi adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau tenaga kerjanya kompeten, investor akan lebih yakin untuk membuka usaha di sini.
0: Selanjutnya kita beralih ke informasi selanjutnya.

0: Planting tourism atau wisata menanam mangrove berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal.
1: Dalam menjaga kelestarian mangrove, Bepeda Sejang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program planting tourism wisata menanam mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan Bepeda Sejang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah meluncing program planting tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
2: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini. Selain Bali itu Kepri, mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam. Mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi plantirusim itu sendiri.
1: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
3: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
1: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Bintan Resort akan menyelenggarakan atraksi wisata malam terbaru melalui Bintan Resort Night Parade berupa parade kostum tematik.
4: Tidak hanya penyelesaian di Indonesia tapi juga dengan beberapa negara sekitar, sehingga memang perlu ada penguatan pengawasan, jangan sampai ada kapal-kapal itu ketika membersihkan tangkinya itu di laut lepas, karena itu akan mengakibatkan berdampak pada pariwisata.
5: Bapak izin, kalau tadi dari masukan komisi tadi sendiri, gimana rencana untuk penindakan juga untuk meningkatkan pariwisata di sini, Pak?
4: Ya, tentu pertama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kunjungan Komisi 7 ke Kabupaten Bintan, karena semangat ini tentu menambah semangat kami dalam mengembangkan pariwisata di Bintan. Ada beberapa persoalan-persoalan yang tadi Ibu sudah sampaikan juga terkait visa on arrival, memang ini sangat dibutuhkan di Kabupaten Bintan. Karena kalau dulu ketika sebelum pandemi kita pernah mencatat hampir 1 juta lebih turis wisatawan asing. Nah, sehingga sekarang baru di angka hampir 300 ribu, 200 menuju 300 ribu. Nah, hari ini kami bersama pelaku-pelaku pariwisata itu sudah mencoba melakukan kolaborasi. Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival. Sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten Bintan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan percepatan reforma agraria pada tahun 2026 melalui redistribusi lahan dan sertifikasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan percepatan pelaksanaan reforma agraria pada 2026 melalui redistribusi lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat. Program ini diprioritaskan di Kabupaten Bintan dan Lingga, kemudian dilanjutkan ke Natuna, Kepulauan Anambas, dan Karimun. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan reforma agraria merupakan agenda bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Selain redistribusi lahan, pemerintah Provinsi Kepri juga mendorong keberlanjutan program sertifikasi lahan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sertifikat tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Sebenarnya program itu menjamin kehadiran negara ya buat rakyat, agar masyarakat bisa memiliki lahan hasil redistribusi lahan ini. yang jadi prioritas dua objek di Sanimas dan di Lingga ini mudah-mudahan bisa segera kita tindak lanjuti. Tinggal nanti beberapa lagi yang di Karimun, di Natuna, di Anambas.
6: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap pelaksanaan reforma agraria mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bintan berhasil diungkap Satreskrim Polres Bintan.
8: Satreskrim Polres Bintan menangkap seorang pria berinisial H berusia 32 tahun yang diduga melakukan persetubuhan terhadap seorang anak di Kecamatan Bintan Timur. Kanit PPA Polres Bintan Ibda Randa Alvarez mengatakan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Februari hingga April 2026. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan perbuatannya sebanyak 10 kali terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Kasus itu terungkap setelah keluarga korban melaporkannya ke polisi. Berdasarkan laporan yang diterima dan hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana yang didukung alat bukti yang cukup. Randa juga menjelaskan penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka pada Selasa malam 29 Juli di Jalan Raya Tanjung Pinang Tanjung Uban dan saat ini tersangka telah diamankan di Polres Bintan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
9: Ya, kronologisnya bahwa pada bulan Februari tahun 2026 tersangka inisial H berpacaran dengan korban dan kemudian membawa korban ke waduk PDAM Tirta Kepri yang berlokasi di C6 Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Setiba di lokasi, tersangka inisial H langsung melancarkan aksinya kepada korban. Pada saat itu korban sempat menolak, namun tersangka inisial tetap melanjutkan aksinya.
8: Ibda Randa juga menambahkan penyidik masih mendalami perkara tersebut. Saat ini proses hukum terhadap tersangka masih terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi investasi di Kota Tanjung Pinang pada semester pertama 2026 tumbuh 4,1%. Planting tourism atau wisata menanam mangrove memberikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ngerjain wah. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah

0: terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa dahulu. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Selamat pagi juga Bang.
1: Baik, apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Alhamdulillah. Baik Mbak Rizky, informasi cuaca untuk hari ini dan tentunya pendengar dan juga pemirsa sedang menantikan informasi cuaca. Silakan Mbak Rizky.
2: Baiklah, terima kasih Bang. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan secara umum perakiran cuaca untuk hari ini yaitu pada pagi dan siang hari masih diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah variabel yaitu dari timur hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 96%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang berdurasi singkat pada akhir pagi menjelang siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Bang, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk pagi ini ya, yang sudah disampaikan Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Dan untuk selanjutnya, sudah kita buka langsung ya. Untuk Anda menyampaikan informasi saja, sedangkan nanti opini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sampaikan informasi, silakan di 0771-27100 dan juga di 0811-778-9830. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Rasino.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adrian Uda Barat.
1: Baik, apa kabar Pak Rasino?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
3: Bung Adrian, gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga, ya? Sehat juga Pak
3: ya, Rasino. Ya. Ya, semoga kita tetap sehat dan ya, tetap semangat ya, menjalankan tugas kita ya. Ya. Jadi, hari ini, hari Kamis ya, tanggal
1: 30
3: Juli 2026.
1: Ya.
3: Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur, cuacanya berawan ya, dan juga kita mengharapkan masih ada hujan agar cuaca tidak agak mendingin ya. Kemudian lalu lintas cukup ramai dan tentu kita berharap tidak ada terjadi laka lantas. Walaupun kita perhatian setiap hari untuk kita menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan. Kemudian kami akan menanggapi tentang informasi kasus pelecehan seksual yang terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bintan Timur ya. Ini tentu menjadi kebijakan kita masyarakat, orang tua dan kita semua. Dan bukan saja hanya tugas kepolisian, tapi untuk menjaga ketertibmas ini di Bintan, wilayah Bintan Timur ini tugas masyarakat agar dapat mendidik, mengurangi bahkan mencegah ya terhadap kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan saya kira di wilayah Jawa Timur memang kadang terjadi pernikahan dini ya, karena perguruan bebas atau sesama remaja. Saya kira memang harus menjadi pelajaran ke depan, tidak ada lagi terjadi hal yang demikian ya. Kemudian yang kedua, kami juga menanggapi tentang menjelang HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Bintan, artinya belum ada surat edaran dari Kabupaten Bintan tentang persiapan kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 ya. Berbeda dengan di masa Orde Baru dulu, jadi sebelum bulan Juli sudah ada imbauan dari RT/RW untuk memasang bendera dan juga umum misalnya persiapan pemasangan bendera dan juga mengecat gapura, gotong royong, serta lampu-lampu hias, serta persiapan untuk baris-baris ya. Tetapi biasanya justru warga masyarakat sendiri yang bergotong royong untuk mengadakan acara hiburan rakyat di tingkat RT/RW maupun di kampung agar HUT kemerdekaan RI lebih meriah daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke line telepon. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat Tanjung pagi. Pinang hari ini bareng Harian Huta Barat, nggak pakai timur.
1: Iya, baik. Semangat sekali pagi ini ya.
4: Iya, alhamdulillah ini udah di Batam lagi.
1: Oke.
4: Ya, jadi terpantau cuacanya mendung. Mendung tapi masih ada sedikit mau muncul matahari gitu kan.
1: Baik, semoga mataharinya Mas Prabu ya, biar terang ya.
4: Iya, mataharinya Mas Prabu biar dapat diskon.
1: Lanjut, ada informasi apa nih Mas Prabu, silakan.
4: Nah, hari ini hari anti perdagangan orang. Jadi kemarin Mas Prabu sempat dengar apa iklan dari radio RRI kalau nggak salah ya.
1: Iya.
4: Jadi modusnya sekarang itu kalau nggak salah dia pakai wisata dia.
1: Oke. Okay.
4: Pakai wisata. Jadi terutama yang anak-anak kuliah. Yang udah sarjana ya. Jadi diajaknya wisata ke Malaysia, Singapura. Lepas itu barulah dikirim nanti ke Vietnam, ke Kamboja gitu. Jadi yang Mas Prabu nggak habis pikir, kok bisa ya orang selevel sarjana kena tipu gitu kan.
1: Oke. Okay.
4: Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan teliti atau waspada.
1: Iya. Yeah.
4: Gitu, jadi jangan sampai terjadi korban trafficking ya.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, perdagangan orang. Dan hari ini juga diperingati Hari Persahabatan Ardian.
1: Iya. Yeah.
4: Persahabatan Internasional. Jadi ya semoga Ardian bisa jadi sahabat semua para pendengar ya.
1: Baik.
4: Khususnya Tanjung Pinang, Batam. Selebihnya mungkin di luar pulau lah ya.
1: Ya.
4: Karena memang penyiar itu adalah sahabat sejati yang menemani kita di saat perjalanan, di saat di rumah ya. Gitu. Ini seperti Mas Labu kan lagi di busteran nih, busway ini.
1: Oke.
4: Okay. Ini pun penumpangnya rame nih. Pegawai negeri aja, PNS aja pada naik busway. Jadi memang ini yang naik busway aja pun macet nih jalanan nih.
1: Ya.
4: Jadi ya ke depannya untuk para apa namanya? Para pengguna jalan lah harus tertib lalu lintas.
1: Yeah.
4: Apalagi sekarang kan udah ada mau ada operasi itu artian apa pajak-pajak itu kan.
1: Okay.
4: Jadi memang harus disediakan lah apa-apa yang harus di perjalanan gitu. Baik. STNK, BPKB ataupun pakai motor, pakai apa helm. Mungkin itu aja dia.
1: Baik,
4: lebih kurang
1: Mas
4: maaf.
1: Prabu.
4: Makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kontribusi dan juga apresiasi ya dari Mas Prabu. Juga ada informasi tadi ya tentang menanggapi tentang modus perdagangan orang ya dengan kedok wisata ke luar negeri ya. Maksudnya melakukan tindakan penipuan ya dengan modus wisata ke luar negeri tapi ternyata menjadi tindak perdagangan orang. Baik, kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Duha.
5: Selamat pagi juga Bapak.
1: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Kota Tabinang, Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ya.
5: Tetap semangat terus untuk kita semua. Ini menyangkut membahas masalah pemilihan RT, masalah pemilihan RW
1: pula. Okay. RW sudah mulai melakukan pemilihan ya sejak kemarin ya.
5: Iya, okay. Mungkin sebagian di daerah-daerah untuk pemilihan RW, untuk okay. Kota Taminang, di daerah-daerah yang dah terpilih sudah memilih RT, RW, nah, jadilah pemimpin RW yang terbaik untuk lingkungannya. Di daerah yang lagi memilih RW, pilihlah RW yang terbaik untuk daerah kampung kita, agar kampung kita baik dan bagus. Semoga pemimpin-pemimpin yang menjadi RW itu jadilah RW untuk warga, rukun warga. Kalau RT rukun tetangga. Semoga RW-RW seperti kayak dahulu kala ada kegiatan gotong royong, posyandu, pos ronda, itu ditingkatkan. Dan Pak RW, Pak RT bekerja sama untuk di daerah lingkungannya seperti gotong royong, bersihkan parit, jangan buang sampah sembarangan warganya. Ini menyangkut masalah pelabuhan Tanjung Monco dan pelabuhan kapal feri Dompa.
1: Yeah. Okay.
5: Itu gimana tanggapan-tanggapannya supaya pelabuhan feri di Dompa itu berjalan dengan baik untuk menambah pekerja-pekerja, memperluas wilayah di daerah agar di daerah itu biar maju. Jangan di suatu titik aja dimajukan, seperti di daerah Tanjung Monco itu perlu dimajukan juga, membuka lapangan kerja, itu perlu diperhatikan. Yeah. Pelabuhan feri juga itu bisa membuka lapangan kerja untuk daerah kota Tanjung Pinang, supaya mendapat PAD-PAD untuk kota Tanjung Pinang. Kalau di tempat suatu titik aja itu kapan mau berkembang di daerah itu? Tolong harapan-harapan saya, tolonglah. Diperhatikan daerah yang sudah dibangun, tolong dikembangkan. Yeah. Harga di daerah itu biar maju. Masalah di daerah Gurindam 12, jagalah ketertiban, kebersihan, berjualan dengan baik dan bekerja samalah dengan pemerintah dan keamanan di daerah situ. Itu dapat saya sampaikan.
1: Baik, Pak Duha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha tadi di Jalan Sulaiman Abdullah. Dan pendengar juga pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda untuk menyampaikan informasi melalui line telepon 0771-2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
6: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
7: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
8: Banjir menjadi bencana alam.
9: Di penanganan bencana alam terus memanas.
10: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
11: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

itu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatku, ternyata kamu juga gak tahu.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, dan masih ada kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan untuk opini publik dan juga dialog Tanjung Pinang pagi untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan topik promosi investasi daerah, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang. Kami ulangi dengan topik promosi investasi daerah, apa yang harus dijual di Tanjung Pinang. Dengan narasumber nanti di dialog dalam dialog Tanjung Pinang pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama narasumber nanti Samsul Bahri SE MSI, pelaksanaan tugas sekretaris DPMP TSP Kota Tanjung Pinang, Muhammad Armandi Eskom MSI, Japung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPM PTSP Tanjung Pinang, dan juga Robi Patria dari HIPIIS Kepri, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial ya. Baik, masih ada waktu kesempatan dan juga bagi Anda untuk menyampaikan informasi di kesempatan pagi ini jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sudah kami sampaikan ya topik kita di opini dan juga di dialog Tanjung Pinang pagi. Baik, kita lanjutkan menuju ke portal rri.co.id sembari menantikan penelpon yang ingin menyampaikan informasi pagi ini. Pendengar dan pemirsa, masyarakat diingatkan untuk tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial. Kritik yang membangun dan disampaikan secara santun dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE atau ITE. Pengamat Birokrasi dan Governance Publik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka, mengatakan masyarakat tidak perlu menyampaikan kritik, tidak perlu khawatir dalam hal menyampaikan kritik. Hal ini selama dilakukan dengan bahasa yang baik dan tidak mengandung unsur penghinaan, fitnah maupun perundungan. Menurutnya, budaya Melayu telah lama mengenal tradisi menyampaikan kritik melalui pantun, syair maupun ungkapan yang halus, namun tetap mengandung pesan yang kuat. Ia mengutip falsafah Melayu yang mendorong masyarakat untuk mengingatkan pemimpin apabila keluar dari koridor yang semestinya. Endri menjelaskan, substansi Undang-Undang ITE atau ITE sejatinya bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam aktivitas informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk membungkam kritik. Menurutnya, persoalan baru muncul apabila media sosial digunakan untuk mencaci, menghina, menyebarkan ujaran kebencian, atau melakukan perundungan. Ya, itu tadi informasi mengenai tentang kritik di media sosial tetap dilindungi selama disampaikan secara santun. Kemudian juga menyampaikan Kelurahan Sungai Jang melaksanakan rangkaian pemilihan ketua rukun warga RW sebagai bagian dari penguatan kelembagaan RT dan RW di wilayah tersebut. Kegiatan pemilihan RW berlangsung di halaman depan RRI Tanjung Pinang pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Lurah Sungai Jang, Honggo Zurbika, mengatakan pemilihan ketua RW merupakan kelanjutan dari pembentukan struktur kelembagaan RT RW yang baru, dan saat ini jumlah RT di Kelurahan Sungai Jang telah disesuaikan menjadi 19 RT dari sebelumnya sebanyak 49 RT. Ia juga menjelaskan pelaksanaan pemilihan dilakukan secara bertahap di setiap wilayah RW. Setelah RW 2, pemilihan dijadwalkan berlangsung di RW 4 pada hari yang sama, sedangkan di RW 1 dan RW 3 akan melaksanakan pemilihan pada 1 Agustus 2026. Kelembagaan RT RW saat ini tidak lagi bersifat tunggal seperti sebelumnya. Struktur kepengurusan kini dilengkapi dengan sekretaris, bendahara, serta 3 bidang yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Di RW 2, pemilihan diikuti oleh 2 pasangan calon yang berasal dari mantan seorang ketua RT, Taufik Hidayat, dan mantan ketua RW sebelumnya, Miss Nuri. Honggo menilai persaingan dalam pemilihan berlangsung secara sehat karena kedua calon tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik selama proses pemilihan. Ia juga berharap siapapun yang terpilih dapat bekerja sama dalam satu tim kelembagaan untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketua RW memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan RT-RT di bawahnya, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. RT dan RW merupakan ujung tombak keberhasilan program-program pemerintah, sehingga diperlukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Informasi tadi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengikuti warta berita sentral. Beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka, divida et impera.